0: lingkungan global. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Hana Syarif.
1: Act now for climate. Saatnya bekerja untuk
2: Kementerian Lingkungan Hidup mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjadikan Hari Lingkungan Hidup Sedunia sebagai momentum bersama dalam menjaga kelestarian lingkungan. Ajakan ini muncul di tengah tekanan besar yang dihadapi bumi. Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat menegaskan, peringatan tahun ini harus menjadi titik balik dari sekedar kesadaran menuju aksi nyata dalam menjaga lingkungan.
1: Act now for climate. Saatnya bekerja untuk iklim demi masa depan bumi yang berkelanjutan. Dunia mengalami krisis planet, tiga planet, triple planetary crisis, yaitu perubahan iklim, degradasi keanekaragaman hayati, dan pencemaran. Ketiga krisis ini saling berkaitan dan mengancam stabilitas ekologi, ekonomi, dan sosial.
2: Dalam kesempatan yang sama, Deputi Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup, Rasio Ridosani menyebut, para peserta terdiri dari petugas kebersihan, komunitas, pemulung, pekerja, hingga perwakilan dunia usaha dan pemerintah yang disebutnya sebagai pejuang lingkungan. Dalam rangkaian kegiatan, pihaknya juga membagikan bibit tanaman dan sarana pemilahan sampah guna mendorong aksi nyata menjaga lingkungan serta menekan emisi melalui gerakan Indonesia Asri.
3: Kegiatan ini merupakan upaya kita untuk menindaklanjuti arahan Bapak Presiden agar Indonesia Asri menjadi gerakan nyata di seluruh masyarakat Indonesia yang kita lakukan di setiap rumah-rumah kita masing-masing dan lingkungan di mana kita berada.
2: Diketahui Kementerian Lingkungan Hidup menggelar puncak peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun 2026 di Buperta Cibubur, Jakarta Timur. Acara tersebut juga mengusung gerakan nasional Indonesia Asri, yakni aman, sehat, resik, dan indah, yang dilaksanakan serentak di 38 provinsi di seluruh Indonesia. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mengawal revisi Undang-Undang Kehutanan, Komisi 4 DPR RI melakukan kunjungan kerja ke PT MSM Kabupaten Minahasa Utara, Sulawesi Utara, sekaligus melakukan penanaman pohon. Diana masih melaporkan selengkapnya.
4: Dipimpin langsung Ketua Komisi Siti Hediyati Heriadi atau Titik Soeharto, Komisi 4 DPR RI melaksanakan kunjungan kerja di PT Mere Seputan Mining MSM, Desa Winuri, Kecamatan Likupang Timur, Kabupaten Minahasa Utara. Titik Soeharto didampingi anggota Komisi 4 DPR RI. Kehadiran Komisi 4 DPR RI ini dalam rangka penyusunan RUU tentang Kehutanan nomor 41 tahun 1999. Komisi 4 DPR RI yang membidangi pertanian, lingkungan hidup, kehutanan, dan kelautan serta perikanan ini juga melaksanakan penanaman berbagai jenis pohon di atas lahan kurang lebih 25 hektar dengan 23 jenis keanekaragaman hayati di dalamnya. Usai penanaman pohon dilanjutkan dengan jaring pendapat Panitia Kerja Komisi 4 DPR RI dengan pelaku usaha, pemerintah daerah, UPTD Kementerian Kehutanan, Lingkup Sulawesi Utara terkait RUU Kehutanan di Toka Tindung Sat. Titik Soeharto selaku Ketua Komisi 4 DPR RI memberikan apresiasi bagi PT MSM yang terus berupaya menjaga hutan lewat penghijauan secara berkelanjutan sehingga fungsi hutan tetap terjaga.
5: Dalam rangka revisi Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 mengenai kehutanan, kami perlu mendapatkan masukan-masukan dari berbagai pihak. Itu kami datang ke sini dan kami mendapatkan masukan-masukan itu banyak dan kami mengapresiasi PT MSM ini yang setelah menambang bukan ditinggalkan itu saja, tapi ini direklamasi bahkan penghijauan dan tempatnya yang bekas ditambang itu sekarang sudah hijau kembali. Mudah-mudahan ini bisa menjadi contoh untuk tambang-tambang yang lainnya.
4: Pihaknya pun berkomitmen menjaga ekosistem dan hutan agar tetap lestari, pengelolaan hutan yang baik yang tentu akan mempengaruhi kelangsungan hidup ekologis di dalamnya. Dalam kunjungan kerja Komisi 4 DPR RI tersebut juga nampak dihadiri Kapolda Sulawesi Utara, Bupati Minahasa Utara, Dirjen Planologi Kehutanan Kemenhut, Dirjen PDASRH Kemenhut. Kepala UPTD Kemenhut Lingkup Sulawesi Utara, Kepala Dinas Kehutanan Daerah Provinsi Sulut, serta Direktur Utama PT MSM. Diana Masih, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Polda Kalimantan Tengah menggelar operasi Patuh Telabang 2026 untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam berlalu lintas, serta menekan angka pelanggaran dan kecelakaan di jalan. Berikut laporan selengkapnya Aga Jaya Bijaksana.
6: Kita akan melakukan apel gelar pasukan dalam rangka operasi kepolisian.
7: Direktorat Lalu Lintas atau Ditlantas Polda Kalimantan Tengah akan menggelar operasi Patuh Telabang 2026 mulai 8 hingga 21 Juni 2026. Operasi yang berlangsung selama 14 hari tersebut serentak di seluruh wilayah Kalimantan. Operasi ini tidak hanya berorientasi pada penindakan pelanggaran lalu lintas, tetapi juga bertujuan membangun budaya tertib berlalu lintas yang lahir dari kesadaran masyarakat. Menurut Yusef, pelaksanaan operasi mengacu pada strategi yang telah ditetapkan pimpinan Polri, yakni 50% kegiatan penegakan hukum atau represif, 30% kegiatan preventif, dan 20% kegiatan preventif.
6: Baik, jadi tanggal 8 Juni kita akan melakukan apel gelar pasukan dalam rangka operasi kepolisian kewilayahan dengan sandi operasi Patuh 2026. Kalau untuk di Kalimantan Tengah dengan nama sandi operasi Patuh Telabang 2026 yang dilaksanakan selama 14 hari dengan yang menjadi sasaran atau ini adalah seluruh pejalan, seluruh masyarakat yang menggunakan fasilitas jalan, baik itu orang, kemudian kendaraan, roda 2, roda 4, ataupun lebih, juga seluruh pengguna jalan yang ada.
7: Sementara itu, pengendara ojek online di Kota Palangkaraya menyatakan dukungannya terhadap pelaksanaan operasi Patuh Telabang yang digelar oleh Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah. Salah seorang pengemudi ojek online, Sumiran, menilai operasi tersebut penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mematuhi aturan lalu lintas, mengurangi angka pelanggaran, serta menciptakan keamanan dan keselamatan berkendara di jalan raya.
8: Kalau menurut saya itu bagus. Kenapa? Untuk menghindari kecelakaan di jalan raya. Kenapa? Lalu lintas kita sekarang mulai padat, sekarang udah mulai ramai, apalagi di pagi hari itu. Pagi hari ya kita kadang-kadang permasalahan juga ada penumpang yang nggak mau pakai helm. Nah, sebenarnya kalau bisa yang nggak pakai helm ditegur oleh aparat kepolisian, artinya sebagai himbauan bahwa wajib pakai helm.
7: Dengan adanya operasi Patuh Telabang, diyakini dapat mendisiplinkan pengguna jalan dan pengendara untuk menggunakan helm, membawa surat-surat kendaraan, serta mematuhi rambu lalu lintas demi keselamatan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Dinas Perhubungan Kota Bekasi, Jawa Barat mengimbau kepada masyarakat Kota Bekasi agar tidak menggunakan pedestrian untuk parkir kendaraan ataupun kegiatan berdagang. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
9: Salah satunya apa? Ketika sudah dibangun pedestrian, ya jangan digunakan untuk parkir liar. Karena itu kan hak pejalan kaki.
10: Dinas Perhubungan Kota Bekasi menghimbau kepada masyarakat Kota Bekasi agar tidak menggunakan pedestrian untuk parkiran kendaraan atau berdagang. Pasalnya pedestrian dibuat khusus untuk para pejalan kaki. Menurut Kepala Dinas Perhubungan Kota Bekasi Zeno Bakhtiar, pihak Dinas Perhubungan tidak segan memberikan sanksi tegas seperti pencabutan pentil pada ban kendaraan sebagai upaya untuk menimbulkan efek jera. Dan Zeno juga menjelaskan sejauh ini masih ada oknum masyarakat yang kerap menggunakan pedestrian sebagai parkir kendaraan, terutama roda 2. Oleh karena itu, sosialisasi dan himbauan terus dilakukan oleh Dinas Perhubungan agar timbul kesadaran masyarakat.
9: Salah satunya pengaturan, lain-lain, patuhi marka dan rambu. Makanya kita sebagai kota sudah sangat baik ya. kota yang semakin tren. Pak pimpinan kita, Pak Wali, selalu menyampaikan hal yang sama. Namun kita juga tidak intinya melakukan edukasi kepada seluruhnya, edukasi diri kami, entitas kami Dinas Perhubungan, mengedukasi juga, saling mengingatkan pada teman-teman kita, saudara-saudara kita pengguna jasa transportasi lain.
10: Salah seorang warga Kota Bekasi bernama Andi berharap langkah tegas Dinas Perhubungan Kota Bekasi untuk menertibkan parkir liar di area pedestrian, sehingga warga sebagai pejalan kaki bisa memanfaatkan pedestrian sebagaimana mestinya.
11: Tentunya sebagai masyarakat, Kima ini berharap agar Dinas Perhubungan bisa bersikap tegas untuk melakukan penertiban terhadap kendaraan yang parkir bukan pada tempatnya, salah satunya di area pedestrian yang ada di Kota Bekasi, sehingga kami sebagai masyarakat, terutama pejalan kaki, bisa memanfaatkan pedestrian sebagaimana mestinya, yakni sebagaimana layaknya fungsinya untuk berjalan kaki. Kami mendukung upaya dan langkah tegas pihak Dinas Perhubungan pasti tentu.
10: Dinas Perhubungan Kota Bekasi juga berpesan kepada masyarakat agar taat dalam berlalu lintas, sehingga bisa meminimalisir potensi kemacetan di Kota Bekasi. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut kami hadirkan kembali informasi Haji 2026 bersama dengan RRI.
12: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kami awali dari Mekah Arab Saudi, di mana pantauan terkini pasca pelaksanaan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci. Seperti apa? Berikut informasinya, Sariful Alam. Alam?
13: Ya, pendengar, Arba'in di Madinah bukan... saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Pendengar, Arba'in di Madinah bukan rangkaian ibadah haji, karena jemaah haji yang belum atau tidak melaksanakan Arba'in tidak usah merasa ibadah hajinya tidak sempurna atau tidak sah, sebab Arba'in atau salat lima waktu secara berjamaah sebanyak 40 kali berturut-turut di Masjid Nabawi Madinah tidak termasuk wajib atau rukun haji. Ketua Muslim Dini Haji tahun 2026, Kyai Haji Khalil Nafis, mengungkapkan hasil pelacakannya mengenai landasan Arba'in di Madinah. Menurutnya, hadis yang mendasari anjuran pelaksanaan Arba'in tersebut berstatus doib atau lemah. Berikut keterangan daripada Khalil Nafis.
14: Dan semata-mata melaksanakan ibadah di Masjid Nabawi dan ziarah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga ketika tidak bisa, Arba'in tidak menjadi penyesalan yang merasa tidak sah hajinya. Tapi menyesal ingin kembali lagi, ya baik-baik saja, karena kita cinta kepada Rasulullah. Atau kita melaksanakan Arba'in juga baik kalau kita melaksanakan. Ini kita ingin tegaskan karena beberapa jemaah mengeluhkan tentang tidak bisa Arba'in dan merasa tidak sah atau merasa tidak utama dan hajinya. Yang kedua,
13: dengan dapat kami informasi ini pula bahwa kendaki status gaib, kata Kyai Khalil, bahwa dalam mazhab Imam Syafi'i mengamalkan hadis tersebut tetap diperbolehkan. Hal ini dikategorikan sebagai fadailul amal, yaitu amalan-amalan utama untuk memperoleh keutamaan dan pahala kebaikan. Ibadah haji, kata dia, seluruhnya bertumpu pada manasik yang dilakukan di kota suci Makkah, yaitu tawaf di Baitullah, sa'i dan wukuf di Arafah. Demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kembali ke tanah air, jemaah haji Indonesia mulai bersiap kembali ke Indonesia dengan menjalani pemeriksaan barang bawaan dan penimbangan koper sebelum keberangkatan dari Bandara Jeddah. Berikut Rena Safira melaporkan selengkapnya. Rena.
15: Baik, pendengar, jemaah haji Indonesia asal Kabupaten Cirebon mulai bersiap kembali ke tanah air dengan menjalani pemeriksaan barang bawaan dan penimbangan koper sebelum keberangkatan dari Bandara Jeddah. PLH Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Cirebon, Haji Ahmad Hatip Haryanto, mengatakan pemeriksaan dilakukan seluruh petugas kepada jemaah secara bertahap. Selanjutnya, pemeriksaan juga bertujuan untuk memastikan seluruh barang bawaan sesuai aturan penerbangan pemulangan jemaah Indonesia menuju tanah air. Berikut keterangan dari Ahmad Khotib. Selain air zam-zam, petugas juga melarang jemaah membawa cairan berlebihan dan benda tajam selama penerbangan berlangsung. Menurutnya, barang berbentuk aerosol juga tidak diperbolehkan masuk ke dalam koper kabin seluruh jemaah Indonesia. Selain pemeriksaan koper, sebagian jemaah juga mengikuti kegiatan city tour selama jadwal keberangkatan menuju Bandara Jeddah dilaksanakan. Kegiatan tersebut berlangsung di kawasan ziarah makam di ziarah Makkah setelah sebelumnya sempat dihentikan sementara selama pelaksanaan rangkaian ibadah Armusna. Pemerintah berharap seluruh jemaah haji Indonesia dapat kembali menuju tanah air dengan kondisi sehat dan aman. Setelah tiba di daerah masing-masing, jemaah juga dijadwalkan menjalani pemeriksaan kesehatan lanjutan melalui fasilitas pelayanan kesehatan setempat. Dari Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Rena Safira, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, dilaporkan sebanyak 441 jemaah haji kloter 4 Debarkasi Palembang telah tiba dengan selamat dari Tanah Suci melalui Bandara Sultan Mahmud Badarudin II Palembang setelah menyelesaikan seluruh rangkaian ibadah haji. Berikut laporan selengkapnya Erlin Partesa. Erlin.
16: Selamat pagi pendengar. Sebanyak 441 jemaah haji kloter 4 Debarkasi Palembang telah tiba di Bandara Internasional Sultan Mahmud Badarudin II pada kemarin siang melalui penerbangan langsung dari Jeddah Arab Saudi, sehingga total jemaah yang telah tiba di Debarkasi Palembang berjumlah 1.770 orang. Sebelum kedatangan jemaah haji, pihak bandara telah melakukan berbagai persiapan penjemputan hingga koordinasi dengan petugas kesehatan dan imigrasi. Tibanya di Palembang, para jemaah langsung menjalani pemeriksaan kesehatan dan administrasi. Setelah itu, mereka diberangkatkan menuju asrama haji Palembang menggunakan bus pengangkut yang mendapatkan pengamanan khusus dari petugas. General Manager Bandara Internasional Sultan Mahmud Badarudin II Palembang Ahmad Syauki Sahab menjelaskan bahwa para jemaah akan menjalani pemeriksaan imigrasi secara detail terlebih dahulu, termasuk proses pemeriksaan bagasi dan juga gate fly, yang kemudian langsung menuju ke asrama haji, yang selanjutnya juga mereka akan dijemput oleh keluarga masing-masing di asrama haji. Berikut tanggapan dari General Manager Bandara Internasional Ahmad Syauki Sahab melapor.
17: Sepertinya mereka kalau masuk di sini mereka lupuan, karena mereka belum bisa secara detail kait dari proses imigrasi dan juga banyak komplain. Mereka nanti masuk di sini,
16: sementara itu salah satu jemaah kloter 4 wafat di Tanah Suci. Keseluruhan jemaah yang kembali ini telah menyelesaikan rangkaian ibadah haji dan tiba dalam keadaan sehat serta menjadi haji yang mabrur, membawa keberkahan bagi keluarga dan juga masyarakat. Untuk kepulangan berikutnya, kloter 5 dijadwalkan akan tiba di Palembang pada esok hari. Demikian laporan dari Palembang, Sumatera Selatan, Erlin Partesa, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
12: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

Iran kembali mengecam serangan Amerika Serikat terhadap fasilitas radar dan pengawasan pesisir di wilayah Sirik, Iran bagian selatan, serta penyerangan di Pulau Qassam. Seperti kami kutip dari kantor berita antara, Iran menyebut serangan tersebut sebagai pelanggaran nyata terhadap perjanjian kecatatan senjata 8 April, serta merupakan tindakan agresi terhadap kedaulatan dan integritas teritorial Iran. Dari dunia olahraga, ganda putra Indonesia Raymond Indra dan Nicolaus Jacquin memastikan kantongi tiket final Indonesia Open 2026 usai mengalahkan rekan senegaranya Sabar Karyaman Gutama dan Muhammad Reza Pahlevi Isfahani pada laga semifinal di Istora Gelora Bung Karno. Seperti kami kutip dari kantor berita antara, kemenangan ini menjadi pencapaian istimewa bagi Raymond dan Jacquin yang menjalani debut pertama mereka melaju ke final Indonesia Open. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Dengar, pastikan Anda terus menyimak Pro 1 RRI Malang karena sesaat lagi pukul 8 waktu Indonesia Barat kami akan hadirkan siaran langsung kebaktian Kristen untuk hari ini langsung dari Gereja Kristen Kalam Kudus Malang. Hari ini bersama dengan Pendeta Irwan Pranoto yang akan membahas tentang tema yaitu melawan arus dunia. Sekali lagi bersama dengan Pendeta Irwan Pranoto tentang melawan arus dunia yang akan kami siarkan langsung, kami ambil dari Gereja Kristen Kalam Kudus Malang pendengar pada pukul 8 waktu Indonesia Barat. Oleh karena itu, pastikan Anda tetap bersama kami sambil menunggu untuk kebaktian pagi hari ini dimulai. Kami juga akan putarkan lagu-lagu rohani untuk Anda hingga menjelang pukul 8 waktu Indonesia Barat.

Tahukah Anda, kata Papua berasal dari bahasa Melayu yang berarti rambut keriting. Sebuah gambaran yang mengacu pada penampilan fisik suku-suku asli. Sebagian besar artikel ilmiah menuliskan, kata Papua berasal dari bahasa Melayu lama sebagai Papuah yang berarti rambut keriting. Dalam catatan pelaut Portugis dan Spanyol abad 16, kata Papua merupakan sebutan untuk penduduk yang meniami wilayah Kepulauan Raja Ampat dan bagian pesisir Kepala Burung. Istilah Sub-Ai Papua yang berasal dari bahasa Biak artinya tanah di bawah matahari terbenam. Saat itu penduduk Pulau Biak dapat melihat sebuah pulau besar yang terletak di sebelah barat, pulau di bawah matahari terbenam. Pulau besar yang membentang antara Papua sampai Papua Nugini ini secara geografis disebut dengan New Guinea. Bagian barat New Guinea masuk dalam wilayah Indonesia, Provinsi Papua saat ini. Sedang bagian timur adalah wilayah Papua Nugini. Nama New Guinea diberikan oleh pelaut Spanyol bernama Diego Ortiz de Retes pada tahun 1545. Dia memberikan nama wilayah itu New Guinea karena orang-orang di sana mirip dengan masyarakat Afrika di pantai Guinea.

0: Dev, ambulans tuh di belakang, kasih jalan ah.
1: Ah, biarin aja lah kak.
0: Ih, lo mau didenda?
1: Ih, lebay banget sih kak.
0: Ih, lo tau gak sih? Jadi kalau ambulans nyalain sirene, kita tuh wajib tahu buat ngasih jalan. Ada undang-undangnya.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, yaudah minggir. Kepedulian kamu di jalan jadi cerminan solidaritas sosial kamu sebagai

0: Terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang. Mendengar untuk selanjutnya kami akan hadirkan kebaktian umum dengan topik melawan arus dunia bersama dengan Pendeta Irwan Pranoto hingga selesai nanti untuk edisi hari Minggu kali ini 7 Juni 2026.
1: Bagi anak-anak Tuhan, tetapi merupakan respon syukur atas anugerah-Nya yang besar, yaitu karya penebusan bagi kita orang berdosa. Sebab itu mari kita datang beribadah dengan hati yang penuh syukur dan penuh kesungguhan kepada Tuhan yang berkasih karunia kepada kita. Mari kita menyiapkan hati kita beribadah kepada Tuhan, kita masuk di dalam doa teduh.

0: Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini dengan keyakinan bahwa pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin.
1: Pemazmur ketika menyadari kasih dan setia Tuhan di dalam hidupnya, kemudian merespon dan berkata, "Hatiku siap, ya Allah. Aku mau bernyanyi, aku mau bermazmur. Aku mau bersyukur kepada-Mu di antara bangsa-bangsa dan bermazmur bagi nama Tuhan di antara suku-suku bangsa. Sebab kasih-Mu besar mengatasi langit dan kesetiaan-Mu sampai ke awan-awan." Saya percaya saudara dan saya sudah sedang dan akan terus mengalami kasih dan setia Tuhan di dalam hidup kita. Sebab itu, seperti pemazmur, mari kita meresponnya dengan bersyukur dan meninggikan Tuhan. Mari katakan, "Hatiku siap, ya Tuhan. Aku mau bermazmur. Aku mau bernyanyi."

Ya Tuhan, kami datang rindu meninggikan namamu, rindu memuliakan namamu, sebab engkaulah Allah yang besar, Allah yang tinggi, yang kebesaranmu mengatasi langit, mengatasi hidup kami. Kami bersyukur ya Tuhan, membawa ucapan terima kasih kami, sebab engkau Allah yang tinggi, Allah yang mengatasi langit, tetapi Allah yang dekat dengan kami, yang memimpin kami dari hari ke hari. Ketika kami mengalami berbagai kesukaran, ketika kami mengalami berbagai pergumulan, ketika kami ada di dalam berbagai keberhasilan, kami tahu itu karena Tuhan. Kami tahu tidak ada sesuatu pun yang dapat memisahkan kami dari kasih Tuhan, termasuk dunia ini. Terima kasih ya Tuhan. Kami datang mengaku bahwa kami ini adalah orang berdosa. Ada banyak kesalahan, ada banyak dosa yang kami lakukan di dalam hidup kami. Apa yang kami pikirkan yang tidak memuliakan Tuhan. Apa yang kami inginkan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Apa yang kami ucapkan, apa yang kami putuskan, apa yang kami lakukan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Ampunilah kami ya Tuhan, supaya dengan pengampunan darimu ya Tuhan, kami layak untuk pada pagi hari ini beribadah kepada Allah yang Maha Kudus, mendengar firman Tuhan yang kudus, dan semeja di dalam perjamuan Tuhan yang kudus. Kami berdoa kiranya ibadah pada pagi hari ini akan menolong kami, mengingatkan dan meneguhkan kami, bahwa kami bukanlah berasal dari dunia ini, tetapi kami adalah warga kerajaan Allah yang harus hidup sebagaimana Allah kehendaki di dalam hidup di dunia ini ya Tuhan. Kiranya nama Tuhan dimuliakan melalui ibadah ini dan melalui hati kami, melalui seluruh keberadaan kami. Supaya sebagaimana kami ada di tempat ini, biarlah hati, pikiran, dan tindakan kami semuanya hanya tertuju dan berfokus kepada Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus, Penebus dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat sekalian, setelah kita mengaku dosa dan pelanggaran kita, maka mari kita mendengarkan berita anugerah dan petunjuk hidup baru bagi saudara dan saya. Firman Tuhan mengatakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Sebab itu, hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Sungguh tidak ada daya apapun di dalam diri kita yang dapat menyelamatkan dari dosa. Hanya anugerah Allah di dalam Kristus Yesus yang membenarkan dan menghidupkan kita oleh karena iman percaya kita kepadanya. Saudara-saudara, inilah pengakuan iman kepercayaan kita seperti dinyatakan dalam pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita mengambil waktu sejenak untuk menyapa saudara di samping kanan kiri muka belakang kita. Baik, terima kasih. Silakan duduk jemaat yang dikasihi Tuhan. Saudara, ketika kasih dan setia Tuhan itu melingkupi kita, dan kemudian kita menikmati dan mengagumi kasih yang tidak terbatas itu, maka kemudian kita diingatkan bahwa ternyata hanya Tuhan saja yang kita butuhkan, yang kita perlukan di dunia ini. Bahkan Tuhan telah melengkapi hidup kita dengan segala kebaikannya, dan seharusnya itu cukup bagi kita. Sebab itu mari kita belajar untuk berkata, Tuhan, Engkau cukup bagiku,
Tuhan, Engkau yang terbaik bagiku, bukan dunia ini atau apapun yang lain. Engkau kutinggikan, Engkau kuagungkan.

Saudara, hidup yang selalu berfokus dan berpusat pada Kristus itu bukanlah hidup yang mudah, sebab dunia ini dengan segala daya tariknya dengan kuat memengaruhi pola nilai dan tujuan hidup kita. Itu sebenarnya firman Tuhan mengingatkan kita, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga engkau dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saudara, masalah terbesar kita barangkali bukanlah bahwa kita ini hidup di dunia dengan segala godaannya, tetapi ketika dunia itu mulai hidup di dalam hati kita. Sebab itu mari kita berkomitmen, apapun situasi hidup kita, seberapa derasnya pengaruh dunia ini, arus dunia ini, mari kita berjuang untuk hidup berbeda dengan dunia ini, terus menerus diperbarui, dan dengan teguh memegang nilai-nilai surgawi, untuk dapat menjadi saksi dunia di tengah dunia ini. Mari kita berkata, sekali Yesus, tetaplah Yesus.

Inilah tekad kami ya Tuhan. Seumur hidup kami, kami boleh berpegang teguh pada iman yang telah Engkau anugerahkan kepada kami. Tuhan Yesus adalah juru selamat kami yang terutama di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami bersyukur hari ini Engkau memberikan kami kesempatan beribadah di rumah Tuhan. Kami boleh belajar dari kebenaran firman Tuhan. Engkau kenal kami, karena itu ya Tuhan berfirmanlah kepada setiap kami. Tolong hamba-Mu yang lemah dan terbatas ini, supaya boleh menjadi alat kemuliaan Tuhan yang mendatangkan berkat bagi jemaat-Mu. Demikian kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, juru selamat kami yang hidup. Amin. Silakan duduk, saudara. Shalom. Selamat pagi. Senang sekali pagi ini boleh menyapa saudara sekalian, boleh beribadah bersama dan berkesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan. Nah, saudara, pagi hari ini kita diajak untuk merenungkan satu tema terkait dengan gambaran dari natur hidup Kristen yang melawan arus dunia. Nah, saudara, mari kita terlebih dahulu mendasarinya dengan bacaan kita dari surat Roma pasal yang ke-12 ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Surat Roma pasal 12 ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan. Karena itu, saudara-saudara, oleh kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Janganlah menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepadanya, dan sempurna. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Setelah yang dikasih Tuhan, saya teringat waktu remaja, seorang pembimbing kami itu memberikan sebuah kisah ilustrasi yang membukakan mata kami tentang tantangan arus dunia, saudara. Demikian kisah yang disampaikannya. Alkisah dalam sebuah rapat para dewa di kayangan, para dewa itu sedang resah membahas kondisi dunia yang bertambah jahat. Mereka berdiskusi tentang apa kira-kira hukuman yang paling pas dijatuhkan bagi dunia yang jahat tersebut. Nah, saudara, setelah masing-masing dewa mengusulkan hukuman-hukumannya, ada salah satu dewa itu yang juga menyampaikan usulnya. Dia berkata begini, bagaimana kalau dunia itu dibikin kekeringan selama beberapa waktu yang panjang, sampai seluruh air di muka bumi itu sulit ditemukan lagi. Kemudian setelah semua itu begitu haus akan air, kita akan turunkan hujan yang mau gak mau begitu dirindukan oleh mereka, sehingga kemudian mereka meminumnya. Tapi air hujan itu kita akan campur dengan satu zat yang bisa bikin mereka yang meminumnya menjadi gila. Kreatif kan? Saudara, itulah hukuman yang paling sadis bagi dunia yang jahat menurut dia. Nah, semua dewa terlihat setuju dan puas dengan usulan itu. Menarik juga, manusia dibikin kekeringan, terus diturunkan hujan, terus hujan itu bisa waktu diminum bikin mereka gila. Namun kemudian ada satu dewa yang masih muda yang mengangkat tangan, mengusulkan bagaimana kalau ketika hukuman itu dijatuhkan, mereka bisa menyelamatkan satu anak muda di dunia yang dinilai hidupnya itu baik, tidak seperti yang lain. Supaya gampang ingat, sebut saja namanya Dul. Dul, saudara ya. Nah, saudara, rupanya semua juga setuju dengan usul tersebut. Mereka mengutus dewa muda tadi
yang mengusulkan tadi untuk mengatur bagaimana memberitahu sidul sehingga dia bisa menyelamatkan diri ketika hukuman itu dijatuhkan. Nah, singkat cerita, saudara. Sidul diberitahu untuk mengumpulkan air di dalam buli-buli dan kemudian persediaan makanan sebelum kekeringan melanda dan menyimpannya di sebuah gua. Saudara, setelah itu Dul diminta untuk berlindung dalam gua itu ketika hukuman itu mulai terjadi. Saudara, si Dul ingin sekali mengajak sanak saudaranya, tapi gak ada yang percaya sama dia. Jadi dia sendirian saja di gua itu. Dia menyimpan buli-buli air yang sudah disiapkan, persediaan makanan di sana. Saudara, dia sendirian. Setelah beberapa bulan tinggal di gua itu, kemudian dia diberitahu, saudara, bahwa hukuman itu sudah lewat. Semua orang di dunia ini sudah menjadi gila. Dan dia sudah bisa keluar dari gua tempat persembunyian itu. Nah, saudara, ceritanya waktu keluar, sidul ini pertama begitu menyaksikan dunia, semua orang gila itu, saudara. Tentu saja dia pertama-tama bersyukur. Beruntung sekali aku diberitahu sehingga aku tidak gila kayak mereka. Bayangkan, semua orang gila. Mereka melakukan hal-hal yang gak normal, saudara. Misalnya, orang gak ada lagi yang berjalannya itu maju. Semua kalau jalan itu mundur atau ke samping, saudara. Orang gak lagi berjalan dengan kakinya. Mereka lebih senang jalan pakai tangannya, misalnya. Saudara, mereka makan gak lagi pakai sendok, pakai garpu. Saudara, mereka langsung makan dengan mulutnya. Saudara, melakukan hal-hal yang gak normal, yang aneh hari ini kalau dilihat. Tapi mereka melakukannya. Tetapi setelah beberapa hari tinggal di tengah konteks yang seperti itu, sidul ini mulai merasa betapa anehnya dia hidup di dunia, di tengah dunia seperti itu. Lama-lama dia merasa seakan dia sendiri yang paling tidak normal. Karena kegilaan itu telah menjadi sebuah kenormalan, saudara. Saking tertekannya dia, stresnya dia. Sampai dia pergi lagi ke gua tempatnya menyimpan persediaan makanan dan minuman itu. Menghancurkan semua buli-bulinya. Dia stres, saudara. Dan dia mulai minum minuman yang sama supaya menjadi gila seperti yang lain. Saudara, cerita itu mau mengingatkan bagaimana hidup yang berbeda itu. Atau dalam bahasa tema kita, hidup yang melawan arus dunia itu adalah satu hidup yang tidak mudah. Sama sekali tidak mudah, saudara. Ketika semua orang melakukannya, kok aku lain sendiri? Kok bedo dewe? Tetapi hidup yang seperti itu adalah gambaran natur hidup Kristen yang dinyatakan di dalam Alkitab. Kalau saudara membaca doa Tuhan Yesus misalnya di dalam Yohanes pasal 17, sebelum Yesus ditangkap dan kemudian disalibkan, saudara, Injil Yohanes itu mencatat dia berdoa bagi para muridnya. Dan di dalam doanya itu, saudaraku, dimulai ayat yang ke-15, Tuhan Yesus berkata, aku tidak meminta Bapa supaya engkau mengambil mereka, maksudnya murid-muridnya, dari dunia. Tetapi supaya engkau menjaga mereka dari yang jahat. Mereka bukan dari dunia sama seperti aku bukan dari dunia, kata Yesus. Lalu ia mengatakan, sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Saudara, dalam doa itu dari ayat yang ke-15 dan seterusnya, kira-kira ada tiga hal yang didoakan Tuhan Yesus, saudara. Dalam doanya itu Tuhan Yesus mengatakan, para muridnya, termasuk saudara dan saya, itu akan ada di dalam dunia ini. Walaupun dunia ini ada begitu banyak penderitaan, walaupun dunia ini akan ada begitu banyak kejahatan, walaupun di dunia ini akan begitu banyak pergumulan, tetapi aku tidak berdoa ya Bapa supaya engkau mengangkat mereka dari dunia ini. No, mereka akan ada di dunia ini. Itu kata Tuhan, saudara. Mereka akan tetap ada di dalam dunia ini. Tetapi yang kedua, mereka bukan hanya ada dalam dunia ini. Yesus dalam doanya berkata, tapi mereka bukan dari dunia ini. Mereka bukan milik dunia.
Mereka bukan terbelenggu oleh prinsip, konsep, cara pikir dunia. Mereka berbeda dengan dunia. Seperti aku bukan milik dunia, aku milik Bapa, demikian juga mereka. Dan ketiga, saudara, Yesus bukan hanya mengatakan mereka di dalam dunia, tetapi bukan milik dunia. Yesus berkata, sama seperti engkau mengutus aku ke dalam dunia, aku mengutus mereka ke dalam dunia. Saudara, orang Kristen bukan sekedar ada di dalam dunia. Tetapi keberadaan setiap orang percaya itu ada tujuannya. Kita bukan hanya kebetulan ada. Tetapi kita diutus ke dalam dunia. Saudara, ini adalah sebuah penyingkapan hakikat hidup yang sangat luar biasa. Kekristenan bukan hanya sekedar agama di awang-awang yang memberikan harapan kepada umat untuk melihat hidup setelah dunia ini. Bukan hanya berkata kalau engkau susah di dalam dunia, it's okay, engkau akan ada di surga kelak. Bukan hanya mengatakan memang hidup di dunia ini begitu sulit, tapi lihatlah nanti kelak. Engkau akan bersama-sama dengan Tuhan di surga. Saudara, kekristenan bukan hanya agama yang mengajarkan tentang nanti, tetapi juga memberikan makna tentang kehidupan yang saat ini, sekarang ini. Mengapa Tuhan kau menghadirkan kita di dalam dunia? Kalau memang surga itu begitu indah, begitu luar biasa seperti digambarkan, bukankah mestinya kita langsung saja ke sana? Kenapa kita masih ada di dalam dunia ini? Saudara, kekristenan memberikan makna. Mengapa kita ada di dalam dunia ini? Bukan hanya ada, tapi diutus ke dalam dunia. Saudara, dalam Kisah Rasul pasal pertama ayat yang ke-8, Tuhan Yesus sebelum ia naik ke surga, dia memberikan perintah kepada para muridnya. Dia gak mengajak para muridnya. Dia gak mengangkat para muridnya ikut sama-sama. Dia memberikan kepada para muridnya sebuah pesan. Engkau akan menjadi saksiku. Di Yerusalem, di Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Engkau akan menjadi saksiku, kata Tuhan. Saudara, menjadi saksi tentu artinya engkau harus menyatakan satu perbedaan dengan dunia ini. Saksi itu bukan sama, saudara. Kalau sama ya gak usah saksi. Saksi itu menunjukkan perbedaannya. Dunia akan bisa melihat begitu berbeda kehidupannya. Saudara, ini bukan soal penampilan atau sikap. Tetapi sebenarnya lebih bersifat natur, karakter yang dari dalam keluar itu. Orang boleh melihat, they are different. Mereka ini lain. Dunia itu kayak gini, tapi mereka lain. Lainnya itu bukan soal gaya, bukan soal penampilan, tetapi soal karakter yang dari dalam itu, yang orang boleh melihat lain. Berbeda. Tidak heran, saudara, karena di dalam Matius pasal yang ke-5, Tuhan Yesus bahkan sudah mengatakan, dia tidak berkata engkau harus menjadi garam, engkau harus menjadi terang, tapi Yesus berkata engkau adalah garam dunia, engkau adalah terang dunia. Berbicara soal natur, soal karakter, soal kualitas yang memiliki perbedaan yang hakiki dengan dunia ini. Sehingga tidak heran kalau digambarkan kita itu melawan arus dunia. Maksudnya, saudara, bukan kita itu gak mau mengikuti tren.

Kita punya orientasi yang tidak sama. Kita punya prioritas yang lain. Kalau pilihan-pilihan yang dilakukan dunia itu adalah pilihan-pilihan berdasarkan preferensi dunia, orang Kristen punya preferensi yang berbeda. Saya memilih ini bukan karena dunia, tetapi saya memilih ini karena sesuatu yang berbeda. Orientasinya lain. Prioritasnya pun tidak sama. Saudara, itu yang dari dalam, saudara. Di sanalah kesaksian kita menjadi nyata di tengah dunia dengan gaya hidup yang berbeda. Kita kembali lagi ke ayat yang tadi kita baca, saudara. Roma 12 ayat 1 dan 2. Ada tiga hal yang ingin saya tekankan di sini, saudara. Yang pertama, Tuhan Yesus mengatakan Paulus mengatakan oleh kemurahan Allah. Saudara, banyak penafsir melihat surat Roma itu sedikitnya bisa dibagi dalam dua bagian besar. Kalau saudara baca surat Roma dari pasal 1 sampai pasal 11, saudara, surat Roma itu berisi doktrin dasar iman Kristen, intisari Injil, pasal 1 sampai pasal 11. Diceritakan di sana, saudaraku, manusia itu semuanya telah jatuh ke dalam dosa. Tidak ada satupun harapan bagi manusia. Tetapi Tuhan kemudian mengutus anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, datang ke dalam dunia, mati untuk menyelamatkan manusia berdosa tadi. Itulah satu-satunya jalan keluar yang bisa menolong manusia, menyelamatkan manusia yang berdosa. Melalui anugerah Tuhan di dalam Yesus Kristus. Manusia yang kemudian sudah diselamatkan itu diberikan Roh Kudus yang akan menyertai hidupnya sebagai anak-anak Allah. Saudara, pasal 1 sampai pasal 11, doktrin dasar iman Kristen menceritakan tentang intisari Injil itu. Diakhiri di pasal 11, ayat yang ke-36 dengan doksologi. Seakan-akan penutupnya di sana. Saudara, Paulus kemudian menaikkan doksologi itu mengatakan sebab segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia, bagi Dialah segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Seakan-akan sampai di sanalah surat Roma itu mestinya berakhir, doksologi. Tapi kemudian muncul pasal 12. Pasal 12 itu ayat yang pertama dimulai dengan kata karena itu. Karena itu. Karena semua yang telah Allah karyakan itu. Karena semua yang telah Allah lakukan bagi manusia yang berdosa itu. Karena semua yang telah dijelaskan di depan tadi tentang kemustahilan manusia untuk diselamatkan, tetapi Allah telah mengaruniakan keselamatan melalui Kristus. Karena itu, saudara, Paulus kemudian mengatakan, oleh kemurahan Allah aku menasihatkan kamu. Bagi Paulus, saudaraku, dia mau memberi nasihat berdasarkan kemurahan Allah yang telah dijelaskannya di depan. Dan dia mau jemaat merespons nasihatnya itu juga oleh kemurahan Allah. Saudara, apa itu kemurahan Allah? Kalau saudara baca pasal 11, ayat 30, 31, 32, saudara tahu kemurahan Allah itu artinya karya Allah yang menyelamatkan manusia yang tidak layak diselamatkan, yang berdosa itu. Kalau saudara membaca pasal 11 ayat 30, 31, 32, memakai istilah di sana dalam terjemahan bahasa Indonesia, belas kasihan Allah. Kemurahan Allah itu belas kasihan Allah, God's mercy. Saudara, Tuhan sudah demikian rupa belas kasihan kepada kita. Dia sudah demikian rupa bermurah hati, memberikan anaknya, memberikan dirinya. Paulus berkata, oleh kemurahan Allah yang seperti itu, aku mau menasihatkan kamu. Oleh kemurahan Allah yang seperti itu, engkau harus merespons. Saudara, ini seperti perjamuan yang sebentar lagi akan kita lakukan bersama. Kita diingatkan akan kemurahan Allah. Tubuh Kristus yang sudah dipecah-pecahkan bagi kita. Darah Kristus yang sudah dicurahkan bagi kita. Oleh kemurahan Allah, kita merespons. Apa respons kita?

0: Kita bukan cuma menerima, tetapi kita perlu respons. Apa responsnya, saudara? Di sanalah Paulus kemudian masuk ke dalam poin yang kedua. Oleh kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Saudara, respons kita terhadap apa yang telah Allah lakukan, memberikan dirinya itu, adalah mari kita persembahkan hidup kita, tubuh kita. Kenapa tubuh, saudara? Tubuh itu artinya dalam konsep waktu itu adalah totalitas. Bukan cuma roh yang kita persembahkan, tetapi seluruh diri kita, tubuh itu kita persembahkan. Paulus mengatakan, persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang, tiga syarat, saudara. Satu, hidup. Apa artinya persembahan yang hidup? Saudara, waktu itu yang namanya persembahan kurban, itu selalu binatang yang sudah mati, saudara. Ya kan ya? Binatangnya kan disembelih dulu, baru disembahkan. Kenapa kok binatangnya harus mati, saudara? Karena kalau binatangnya hidup, ya berontak, saudara, waktu dikorbankan itu kan ya. Gak bisa dikorbankan seperti itu. Dia harus dimatikan dulu. Nah, persembahan yang hidup artinya persembahan itu adalah memiliki persembahan yang memiliki kesadaran sendiri untuk memberi dirinya. Karena ini adalah respons. Tuhan sudah memberikan dirinya, tubuhnya dipecahkan, darahnya dicurahkan. Apa responsmu? Oleh kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Yang kita persembahkan dengan kesadaran. Kita mau. Kudus, persembahan yang hidup, kudus. Kudus artinya kita khususkan hidup kita ini. Kita pisahkan dengan yang lain. Berbeda dengan dunia ini. Dan ketiga, dan berkenan kepada Allah. Yang sesuai dengan maunya Tuhan. Persembahkanlah tubuhmu, hidupmu, totalitas kehidupanmu. Sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Dan Paulus berkata, itulah ibadahmu yang sejati. Lalu ia melanjutkan, saudara, supaya lebih konkret. Jangan menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Jadi persembahan tubuh yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah itu dilakukan dengan dua hal ini, saudara. Yang pertama, lebih bersifat pasif. Jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Artinya, saudara, dunia ini sangat aktif. Mau menarik kita, mendorong kita, supaya mempengaruhi kita untuk ikut dengan cara dunia. Paulus berkata, jangan sampai terpengaruh. Jangan sampai menjadi serupa dengan dunia itu. Hati-hati, dunia itu sangat kuat. Arusnya deras. Sangat menjerat, sangat memukau. Jangan sampai menjadi serupa. Tapi bukan cuma pasif, defensif, bertahan. Paulus berkata, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Engkau harus mengalami perubahan. Di sini memakai kata transformatif, saudara. Bahasa aslinya memakai kata yang sama dengan kata metamorfosis. Sering digambarkan seperti perubahan yang terjadi dari seekor ulat menjadi kupu-kupu. Perubahan, perbedaan yang kontras, yang radikal. Saudara bisa bayangkan ulat, yang cuma bisa begitu-begitu ulat, menjadi kupu-kupu yang sayapnya indah, lalu bisa terbang dengan luar biasa. Metamorfosis itu, perubahan itu, saudara. Paulus berkata, engkau harus mengalami perubahan yang diawali dengan perubahan pikiran, budimu. Pembaharuan budi. Renewing of the mind. Sudah sampai di sini mungkin ada yang dari kita yang berkata, saya mau, Pak. Ya. Saya mau oleh kemurahan Allah merespon kemurahan Allah. Saya mau mempersembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan. Saya mau tidak menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubah oleh pembaharuan budi. But the question is how? Bagaimana caranya? Piye carane? Bagaimana Pak melakukannya? Disinilah kita bersyukur kepada Tuhan, saudara. Kalau saudara masih ingat cerita saya di awal tadi, kita tidak bernasib seperti Dul. Saudara, Tuhan tahu siapa saudara dan saya. Dia tahu keterbatasan, kelemahan kita. Tuhan memberikan kepada kita tiga hal, saudaraku, untuk kita boleh melakukannya dalam kehidupan ini. Yang pertama, saudara, kalau saudara mengingat tadi saya mengutip dari Yohanes 17, doa Tuhan Yesus. Di dalam doanya itu Tuhan Yesus berdoa, Bapa, biarlah Engkau yang membersihkan mereka, mengkuduskan mereka di dalam firman-Mu. Firman-Mu itu adalah kebenaran, kata Yesus dalam doanya. Saudara, firman Tuhan itulah yang diberikan kepada kita supaya kita mengalami pembaharuan budi. Renewing of the mind. Supaya kita tidak menjadi sama dengan dunia ini, tapi kita bahkan boleh mengalami perubahan. Karena melalui firman-Nya lah kita boleh melihat mana kehendak Allah. Apa yang baik, yang berkenan kepada Allah. Dan yang sempurna itu. Saudara, mestinya firman inilah yang akan menolong kita. Pikiran kita diubahkan sesuai dengan yang Allah mau. Pertanyaannya, berapa investasi kita terhadap firman ini? Berapa sering kita membacanya? Berapa sering kita merenungkannya? Targetnya itu, saudara, kalau sesuai dengan Mazmur pasal 1, targetnya itu adalah kurenungkan firman-Mu siang dan malam. Jangankan siang malam, pagi sore pun enggak. Apa yang lebih sering mempengaruhi kita, saudaraku? Social media. Kita membaca firman Tuhan satu pasal aja ngantuk. Angopnya buanter. Tetapi kalau kita nonton YouTube, nonton Instagram, dan berbagai hal yang lain, oh bisa lama sekali. Saudara, kita lebih dipengaruhi oleh apa? Pembaruan budi itu gak mungkin terjadi, saudara. Itu sebabnya saya sering mengatakan, saudara, orang Kristen, bahkan gereja, semakin hari semakin mengadopsi cara dunia, mengaborsi cara Tuhan. Gak heran kalau gereja semakin kaya dunia, dan dunia semakin jauh dari Tuhan. Kalau dunia semakin busuk, ya tentu saja, karena garam itu sudah tidak asin lagi. Kalau dunia itu semakin gelap, ya tentu saja, karena terang itu meredup. Saudara, gak ada lagi yang melawan arus dunia. Kita ikut. Bahasa sininya, bahasa Surabaya, bahasa Jawa Timurnya, kintir. Tahu kintir? Kalau yang dari luar Jawa Timur gak tahu kintir, saudara. Terbawa arus. Bukan melawan arus. Ada orang mengatakan, oh saya kalau lihat YouTube itu yang saya lihat khotbah, Pak. Khotbah. Tapi khotbah pun kita pilih yang kita senang. Khotbah yang lucu. Khotbah yang jelek-jelekan agama dan gereja lain. Itu saya senang, happy saya. Khotbah yang isinya itu pokoknya ngomongin orang. Itu pun kita pilih menurut kita sendiri, saudara, bukan cara Tuhan. Bagaimana mungkin kita melawan arus berubah pembaruan budi? Yang kedua, saudara, kalau saudara membaca kisah para rasul 1, tadi saya kutip juga di awal, kisah para rasul 1, Tuhan bahkan mengatakan, nantikanlah, karena kalau Roh Kudus turun atasmu, kuasa itu akan turun atasmu juga. Saudara, para murid disuruh menjadi saksi, diutus. Misinya untuk menjadi saksi, tetapi Tuhan mengatakan Roh Kudus, nantikanlah itu, kuasanya itu akan turun atas kamu. Saudara, Tuhan tahu siapa kita. Kita ini lemah, terbatas, sangat mudah dipengaruhi. Karena itu Tuhan memberikan kepada kita Roh Kudus, penolong yang lain itu untuk menyertai kita. Roh Kuduslah yang mengerjakan di dalam kita pembaruan budi itu. Sehingga saudara, kita bisa melihat apa yang tidak dilihat dunia. Jangan salah saudara ya. Waktu saya mengatakan kita bisa melihat apa yang tidak dilihat dunia. Terus kita membayangkan kita ngelihat tuyul, lihat setan, lihat roh-roh halus. Bukan itu maksudnya. Kita bisa melihat apa yang tidak dilihat dunia, maksudnya saudaraku, di tengah pergumulan yang berat, di tengah pergumulan yang tidak mudah, kita bisa menyaksikan gada dan tongkat Tuhan yang tersedia bagi kita. Sehingga di tengah kesulitan, kita bisa diteduhkan oleh Tuhan, melihat gada dan tongkat gembala kita itu yang tidak pernah berpindah dari kita. Dunia gak bisa melihatnya. Saudara dan saya, Roh Kudus itu bekerja menolong kita melihatnya. Di tengah limpahan berkat, berbeda dengan dunia. Dunia hanya melihat kenyangnya diri. Orang Kristen di tengah limpahan berkat, diajak secara serius mencari maksud Tuhan. Agar kita bisa menjadi saluran berkatnya. Tuhan mempercayakan berkat ini, tentu Tuhan punya maksud. Apa yang Tuhan inginkan supaya aku bisa salurkan berkat itu. Itu cara yang berbeda, itu yang melawan arus dunia ini. Di tengah fitnaan, tekanan dunia yang jahat, Roh Kudus menolong kita bisa menemukan makna yang menghasilkan ketangguhan. Di tengah tantangan dunia yang begitu membingungkan, kompleks, Roh Kudus meneguhkan kita untuk berdiri sebagai saksi-saksi Kristus. Sebab Roh Kudus itu mengerjakan pembaharuan budi. Sehingga kita bisa melihat apa yang dunia gak bisa lihat. Sehingga kita bisa memilih apa yang dunia tidak pilih. Kita bisa mengorientasikan hidup kita. Memprioritaskan apa yang dunia gak mungkin prioritaskan. Karena Roh Kudus yang bekerja dalam kita. Terakhir, saudara. Tuhan memberikan firman, Roh Kudus, dan komunitas orang percaya. Saudara, kita bersyukur kita tidak sendirian. Tuhan memang memanggil saudara dan saya itu secara personal. Pribadi lepas pribadi kita percaya Tuhan. Tetapi Tuhan tidak pernah bermaksud membuat kita itu individual. Sendirian. Single fighter. No. Melawan arus dunia, Tuhan tidak pernah bermaksud meminta kita untuk sendirian. Tuhan menyediakan orang-orang percaya, komunitas itu, supaya kita boleh saling menguatkan, saling mengingatkan, saling menopang. Tuhan Yesus sendiri mengatakan, dunia akan tahu engkau muridku kalau engkau hidup di dalam kasih, saling mengasihi, saling mendukung. Engkau baru bisa menjadi saksiku. Engkau baru bisa melawan arus dunia. But don't do it alone. Jangan lakukan sendirian. Ada saudara seiman yang Tuhan sediakan. Gereja mendorong saudara untuk tergabung di dalam kelompok-kelompok pembinaan cross. Yang bisa saling menguatkan satu dengan yang lain. Saling menopang, saling mendukung. Mereka yang gak mau ikut adalah mereka yang merasa bisa sendiri. Dan akhirnya kintir, terbawa arus. Saudara, kita harus tahu apa yang Tuhan sediakan. Kita saling membutuhkan. Kita saling mengingatkan. Supaya kita bertumbuh. Dan kita menjadi saksi Kristus melawan arus dunia yang deras dan berat ini. Kiranya Tuhan memberkati saudara sekalian. Menganugerahkan kepada kita hati yang sungguh-sungguh merindukan firman Tuhan. Yang hidup belajar firman sehingga mengalami pembaharuan budi. Hidup dekat dengan Roh Kudus. Mengandalkan Dia untuk menolong kita melihat apa yang dunia tidak bisa lihat. Dan bergabunglah di dalam komunitas orang percaya untuk boleh saling menguatkan, saling meneguhkan, mengingatkan. Kiranya Tuhan memberkati saudara. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mau merespon kemurahan-Mu dengan mempersembahkan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan bagi-Mu. Karena itu Tuhan, kami berdoa supaya kami tidak menjadi serupa dengan dunia. Kami rindu mengalami pembaruan budi. Tuhan, ajar kami sungguh-sungguh menghargai, menghidupi anugerah-Mu, yaitu firman yang Kau berikan, Roh Kudus yang Kau utus untuk menyertai kami, dan komunitas orang percaya yang Kau telah sediakan bagi setiap kami. Tolong kami Tuhan, sungguh-sungguh boleh menjadi saksi-Mu, melawan arus dunia, bahkan membawa dunia kepada Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Tuhan memberkati saudara.
1: Baik, Bapak Ibu jemaat sekalian, kita akan melanjutkan dengan sakramen perjamuan kudus. Kepada petugas kami persilakan untuk maju ke depan. Sakramen perjamuan kudus ditujukan untuk setiap kita yang telah dibaptis atau disidiki dewasa. Bagi Bapak Ibu yang belum baptis di dewasa, silakan mengikuti kelas katekisasi terlebih dahulu baru bisa dapat mengikuti sakramen perjamuan kudus. Baik, mari kita mempersiapkan hati dengan menaikkan pujian pimpin ke Kalvari.

teman-teman sekalian, Roma pasal 6 ayat 12 dan 13 berkata demikian. Sebab itu, hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Janganlah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk menjadi senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati tetapi sekarang hidup. Serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata kebenaran. Sesuai dengan firman Tuhan yang kita dengarkan tadi, oleh kemurahan Allah, biarlah kita sekali lagi mengingat akan kemurahan Allah, anugerah Allah yang telah Tuhan berikan kepada kita melalui kematian Yesus Kristus di atas kayu salib. Dan setiap kali kita mengikuti sakramen perjamuan kudus, kita diingatkan, kita mengingat dan menanamkan di dalam hati dan pikiran kita bahwa kita orang-orang yang percaya sudah mendapatkan kemurahan Allah tersebut. Dan hendaknya kita boleh memaknainya dengan tepat, memperhatikan bagaimana cara kita hidup, pikiran yang kita pikirkan, hati yang menentukan jalan hidup kita. Kita sesuaikan kembali kepada Kristus yang telah memberikan anugerah itu kepada kita. Dan mari kita introspeksi diri kita, kita mengambil waktu tenang di hadapan Tuhan. Adakah hati, pikiran, sikap kita sudah tertuju kepada Tuhan dan untuk kemuliaan nama Tuhan sebagai respon dari anugerah tersebut? Atau masih ada bagian-bagian di dalam diri kita yang tidak berkenan di hadapan Tuhan? Mari kita mohon pengampunan dari Tuhan, sehingga kita boleh layak untuk mengikuti sakramen perjamuan kudus.

Ya Tuhan, betapa besarnya anugerah yang Tuhan berikan kepada kami. Lewat kematian Engkau di atas kayu salib, Engkau telah menebus dosa-dosa kami Tuhan, telah menanggung semua dosa-dosa kami yang seharusnya kami tanggung. Kami bersyukur Tuhan, karena kami sekali lagi akan mengikuti sakramen perjamuan kudus. Dan kiranya sakramen perjamuan kudus ini menjadi sarana anugerah untuk kembali memulihkan hidup kami, menarik kami kembali Tuhan ke jalan Tuhan, dan memberikan kuasa, kekuatan hidup kepada kami untuk boleh menjalani hidup yang berkenan kepada Tuhan. Engkau yang menilik setiap hati kami yang terdalam, Engkau yang mengetahui setiap pergumulan di dalam hati kami masing-masing. Kiranya Tuhan beranugerah, kiranya Tuhan melayakkan kami untuk mengikuti sakramen perjamuan kudus pada pagi hari ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pada malam Tuhan diserahkan, Tuhan mengambil roti dan memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang dipecahkan bagimu. Perbuatlah ini setiap kali kamu melakukannya menjadi peringatan akan aku. Yesus mengambil cawan dan berkata, ini adalah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu melakukannya menjadi peringatan akan aku.

akan berdoa sebelum kita menerima roti dan anggur perjamuan. Kami bersyukur Tuhan karena kami boleh mengikuti sakramen perjamuan kudus pada pagi hari ini. Roti di tangan kanan kami yang melambangkan tubuh Kristus yang telah terkoyak demi untuk mengasihi kami. Anggur yang melambangkan darah Kristus yang telah tercurah demi untuk menebus dosa-dosa kami. Dan biarlah pemahaman pengertian ini memampukan kami untuk terus belajar hidup berkenan di hadapan Tuhan, melawan arus dunia, menjadi saksi Kristus di tengah-tengah kehidupan kami. Dan biarlah sakramen perjamuan kudus menjadi sarana anugerah untuk memulihkan hidup kami, untuk menguatkan kami, memberikan kekuatan, memampukan kami menjalani hidup sebagai murid Kristus yang berkenan kepada Tuhan. Sungguh kami bersyukur ya Tuhan. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Roti yang melambangkan tubuh Kristus yang terpecah bagi kita. Mari jemaat sekalian kita menerimanya.

cawan yang berisi anggur yang melambangkan darah Kristus yang telah tercurah bagi kita. Ketika kita minum akan mengalir di dalam seluruh tubuh kita, mengingatkan bahwa seluruh anggota tubuh kita telah ditebus oleh Tuhan, dan kiranya kita dapat menggunakannya bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Bagi jemaat, kita menerimanya. Kita berdoa sekali lagi. Ya Tuhan, sungguh hati kami dipenuhi dengan ucapan syukur karena kembali kami mengingat betapa mulia dan betapa besarnya anugerah yang telah Tuhan berikan kepada kami melalui kematian Engkau di atas kayu salib. Dan kiranya kami boleh terus mengkalibrasi hati dan pikiran kami, Tuhan, kembali menilik hidup kami agar hidup kami boleh kami jalani dengan hidup yang berkenan kepada Tuhan. Kami juga bersyukur Tuhan karena kami menjalani sakramen perjamuan kudus bersama dengan saudara seiman kami. Kami juga melihat betapa Tuhan telah mengampuni dosa dan pelanggaran mereka. Dan itu artinya kami pun harus saling mengampuni satu dengan yang lain. Tidak ada kesalahan dari saudara seiman kami yang begitu besar sehingga kami tidak bisa mengampuninya. Karena kami tahu pengampunan Tuhan atas dosa-dosa kami pribadi jauh lebih besar dari itu semua. Terima kasih ya Tuhan. Kiranya sakramen perjamuan kudus yang mengingatkan kami juga akan ada perjamuan anak domba mulia yang tersedia bagi setiap anak-anak Tuhan yang mengasihi Tuhan. Ketika kami nanti yang dipanggil Tuhan, maka kami akan mengikuti perjamuan anak domba yang mulia tersebut. Dan itu artinya pemeliharaan Tuhan akan kami jalani sampai pada waktunya Tuhan memanggil kami. Sungguh kami bersyukur dan berterima kasih. Terima kasih Yesusku, terima kasih.

0: silakan duduk.
1: Sembahan yang dikasih Tuhan, kita akan membawa persembahan dan persembahan persepuluhan kita ke rumah Tuhan bagi kemuliaan nama Tuhan. Saudara, dunia ini begitu kuat daya tariknya. Dan hari ini kita diingatkan bahwa hati kita terlalu lemah untuk menolaknya jika tanpa anugerah Tuhan. Kiranya anugerah dan kekuatan Tuhan akan menolong kita untuk mengambil keputusan tetap mengikuti Yesus walaupun sukar, walaupun berat, walaupun sendiri.

0: Kami membawa persembahan kami dan persembahan persepuluhan kami, ya Tuhan, ke rumah-Mu. Sebagai pernyataan syukur kami untuk pemeliharaan Tuhan di tengah-tengah kehidupan yang sulit ini. Terima kasih ya Tuhan. Kiranya apa yang kami persembahkan ini Tuhan berkati untuk menjadi alat bagi kemuliaan nama Tuhan, bagi memperlebar pekerjaan Tuhan, baik melalui gereja ini, juga melalui pekerjaan Tuhan di luar gereja ini. Kami bersama-sama pagi ini berdoa, menyerahkan bangsa dan negara kami Indonesia ini. Banyak hal yang terjadi yang membuat kami khawatir bagaimana kami hidup di tengah-tengah bangsa dan negara kami ini. Berbagai tekanan ekonomi sudah kami rasakan dan semakin berat kami rasakan. Dan kami tidak tahu bagaimana perjalanan ke depan bangsa kami ini, ya Tuhan. Kami sadar bahwa kami tidak dapat mengandalkan manusia, juga tidak bisa mengandalkan pemimpin-pemimpin kami. Sebab itu kami memandang kepada-Mu, ya Tuhan, dan berseru kepada nama-Mu. Sebab Engkau yang berkata, berserulah kepada-Ku pada waktu kesesakan, Aku akan meluputkan Engkau dan Engkau akan memuliakan nama-Mu. Sebab itu kami berdoa membawa bangsa kami ini ke dalam kemurahan dan anugerah Tuhan, melewati masa yang sulit ini, ya Tuhan. Kami berdoa menyerahkan Sinode Gereja Kristen Kalam Kudus. Kami secara khusus berdoa, ya Tuhan, untuk perintisan pelayanan di Dumai, Provinsi Riau. Kiranya Tuhan yang memberkati supaya melalui perintisan jemaat di Dumai ini, banyak anak-anak yang jemaat-jemaat yang mengenal Tuhan, percaya kepada Tuhan. Kami berdoa untuk penginjil Yunita yang diutus ke sana. Tuhan berkati supaya melalui hamba-Mu ini pekerjaan Tuhan dapat dimulai dan dikembangkan. Berdoa untuk kerjasama dengan SKKK Dumai, Tuhan juga berkati supaya makin banyak warga sekolah yang dapat mengenal Tuhan, percaya kepada Tuhan. Kami berdoa mengingat untuk STT Saat. Kami berdoa untuk sekolah Injil Liburan pada minggu yang akan datang. Tuhan kiranya memberkati panitia di dalam menyiapkan pada minggu-minggu terakhir ini. Tuhan kiranya memberkati hamba-hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memakai untuk dapat membawa seluruh peserta untuk mengenal Tuhan, percaya Tuhan, dan bertumbuh di dalam pengenalan kepada Tuhan. Kami juga berdoa untuk saat Protumia Camp pada bulan yang akan datang, pada bulan Juni, Juli. Tuhan kiranya juga memberkati segala persiapan. Tuhan memberkati hamba-hamba Tuhan yang akan menjadi pembicara. Tuhan memberkati memakainya untuk meneguhkan peserta iman percaya di dalam Tuhan, menjawab berbagai keraguan, dan menolong peserta untuk bagaimana bersaksi di tengah dunia ini. Kami menyerahkan gereja kami, ya Tuhan, ke dalam tangan Tuhan. Tuhan kiranya memimpin dan memberkati gereja kami. Kami menyerahkan untuk pergerakan gereja kami menjadi gereja yang memuridkan. Tuhan kiranya yang menolong dan memberkati supaya makin banyak anak-anak Tuhan yang tergabung di dalam komunitas-komunitas orang percaya menjadi anggota Cross untuk bersama-sama saling menopang, saling mendukung, saling menguatkan di tengah arus dunia yang deras ini. Kami menyerahkan hari ulang tahun gereja kami yang ke-59 pada bulan Juli nanti. Tuhan berkati panitia di dalam segala persiapan. Tuhan berkati medical check up. Tuhan berkati ibadah syukur. Terima kasih ya Tuhan. Sekarang kami berdoa menyerahkan segala pergumulan kami ke dalam tangan Tuhan. Jemaat-Mu yang bergumul dengan sakit yang sedang kami alami, kami yang bergumul dengan bagaimana kami berjuang untuk memenuhi berbagai kebutuhan keluarga kami, untuk anak-anak kami yang bersekolah, untuk pendidikan lanjutan mereka. Kami yang bergumul dengan berbagai keretakan di dalam hubungan kami, di tengah keluarga, di tengah pekerjaan, di tengah pelayanan, di tengah komunitas orang percaya. Kami yang bergumul dengan kesendirian, kami yang bergumul dengan berbagai beban-beban yang berat. Ya Tuhan, kepada-Mu kami berdoa, kiranya Tuhan yang menolong kami, Tuhan yang mengingat kami, kiranya kasih setia Tuhan yang tidak berkesudahan itu akan terus melingkupi hati kami. Terima kasih ya Tuhan. Dengar doa kami demi nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk. Kita akan memperhatikan warta jemaat yang akan disampaikan oleh gembala sidang kita, Pendeta Hendra. Silakan.
1: Baik. Shalom jemaat sekalian.
2: Shalom.
1: Apa kabarnya? Baik. walaupun dolarnya 18.000, kabarnya tetap baik? Baik, amin. Ya, walaupun kondisi ekonomi kita saat ini lagi mengkhawatirkan banyak orang, tapi baik, marilah kita tetap terus berserah dan bersandar kepada Tuhan, melakukan apa yang bisa kita lakukan bagi Tuhan. Baik, boleh ditampilkan selamat datang. Dan saya mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah kepada kita semua. Bagi Bapak Ibu yang mungkin sudah sekali, dua kali, tiga kali hadir dan ingin mengenal lebih jauh, silakan Bapak Ibu boleh scan QR Code. Ataupun yang mau join cross juga boleh scan QR Code demikian. Terima kasih. Dan terima kasih kepada Pendeta Iwan Pranoto yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan kepada semua para pelayan Tuhan yang melayani pada pagi hari ini. Kita akan menyaksikan wata tayang, dipersilakan.
2: Shalom jemaat sekalian. Segenap rohaniwan dan majelis mengucapkan terima kasih atas partisipasi jemaat yang telah mengikuti donor darah pada tanggal 31 Mei 2026. Berikut adalah nama-nama peserta donor darah. Pengurus wanita Okumene Kota Malang mengundang para ibu untuk beribadah bersama yang akan diadakan pada hari Senin 8 Juni 2026 pukul 4 sore bertempat di GPIP Sejahtera Jalan Nakula nomor 3 Malang. Komisi Agape Gereja Kristen Kalang Kudus Malang kembali membuka pendaftaran untuk pendanaan bagi anak-anak jemaat usia TK sampai perguruan tinggi yang membutuhkan bantuan di bidang pendidikan. Formulir pendaftaran dapat diambil di Tata Usaha Gereja dan dibuka hingga tanggal 20 Juni 2026. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Ibu Risa atau Ibu Sri Wineda. Medical check-up akan diselenggarakan kembali pada tanggal 28 Juni 2026. Untuk pendaftaran dan informasi lebih lanjut dapat menghubungi nomor yang tersedia. Majelis Jemaat GKKK Malang akan melaksanakan pemberkatan nikah gerejawi bagi Saudara Edward Arnando Parengkuan dengan Saudari Yunike Devi Purnamasari. Pada hari Sabtu 20 Juni 2026 pukul 11:30 siang bertempat di Jalan Semeru 30. Mohon dukungan doa untuk pemberkatan nikah tersebut. Bagi jemaat yang keberatan atas pemberkatan nikah tersebut dapat menulis surat secara resmi kepada majelis untuk dipertimbangkan. Mari bertumbuh bersama melalui cross. Tuhan tidak merancang kita untuk berjalan sendirian. Salah satu cara Allah menyatakan kepeduliannya adalah dengan menghadirkan rekan seperjalanan untuk menghadapi berbagai pergumulan hidup. Di cross, kita memiliki komunitas untuk saling menguatkan, mengingatkan, dan mendoakan. Jangan lewatkan kesempatan untuk bertumbuh bersama dalam shelter cross pada hari Minggu 14 Juni 2026 pukul 9:30 setelah kebaktian umum kedua. Bertempat di ruang perpustakaan. Mari kita saling menguatkan dan berjalan bersama.

0: Kebaktian doa tanggal 9 Juni 2026 akan dilayani oleh Pendeta Hendra Kwe dengan tema Tuhan Sandaran yang Kekal. Kebaktian umum minggu depan 14 Juni 2026 akan dilayani oleh Evangelis Nicholas Kurniawan. Kebaktian streaming dapat diakses di YouTube channel GKKK Malang. Mohon dukungan doa bagi pelayan di gereja kita. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.
1: Jemaat sekalian, pengerjaan fasad akan segera dimulai untuk di lingkungan kasin ini. Mari kita dukung di dalam doa sehingga prosedur pengerjaannya berjalan dengan baik. Perlindungan Tuhan bagi para tukang-tukang yang bekerja, karena terkait juga ada terapu yang besar di dekat lingkungan kita ini dan sedang diurus pengurusannya, dan kiranya dapat selesai dengan tepat waktu. Dan kita ada yang kedua tentang beasiswa Agape, boleh tolong ditampilkan. Bapak Ibu Saudara sekalian, Jumat kemarin penamatan SD anak saya Aina juga graduation. Kemudian Sabtunya itu anak saya juga graduation di SMP. Nah, beberapa saya tanya-tanya begitu ya, setelah ini lanjut kemana begitu ya. Ah, mungkin ke negeri Pak. Kenapa? Karena biayanya besar, gitu, cukup besar sehingga sulit gitu ya. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita menyadari bahwa pendidikan iman pada anak-anak itu sangat penting sekali, baik dari tingkat TK sampai SMA, untuk menanamkan basic iman mereka yang kuat. Dan sekolah Kelam Kudus memang mengajarkan akan hal tersebut. Oleh karena itu, apalagi kondisi ekonomi saat ini kita tahu bersama lagi sulit juga. Oleh karena itu maka beasiswa AKP menjadi salah satu solusi bagi jemaat untuk bisa tetap menyekolahkan anaknya, termasuk di sekolah Kristen Kelam Kudus. Oleh karena itu saya mengundang kita juga untuk bersama-sama mendoakan dan juga mendukung di dalam doa dan dana untuk beasiswa AKP, agar lebih banyak anak-anak jemaat kita yang bisa kita jangkau sehingga mereka bisa disekolahkan di sekolah Kristen Kelam Kudus, agar dasar imannya bisa kuat. Kita lagi menanam akar pada anak-anak kita sehingga nantinya kalau dia akan kuliah dimanapun, dia akan siap menghadapi berbagai arus dunia yang kemudian mengguncang mereka. Oleh karena itu, mari saya mengajak kita bisa infokan ke jemaat kita dan juga bisa mendukung di dalam doa dan dana sehingga banyak anak-anak kita yang bisa sekolah, dan terutama di sekolah Kristen Kelam Kudus. Amin. Saya akan mengundang Bapak Ibu sekalian untuk berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah pada pagi ini. Kita naikkan doksologi.

jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan dan yang mengasihi Tuhan. Lanjutkanlah kembali perjalanan hidup kita sebagai anak-anak Tuhan yang di dalam melawan arus dunia. Kita boleh terus memandang kepada firman Tuhan dengan pertolongan Roh Kudus dan komunitas orang percaya memampukan kita menghadapi arus dunia tersebut. Dan sekarang arahkanlah hati dan pikiran kita kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Papa, main yuk.
1: Eh, sebentar ya. Papa lagi mabar, bentar lagi menang nih. Aisyah main sendiri aja sana.
0: Oh, dia main HP-nya.
2: Defeat. Cuma 30 menit aja kok. Tanpa terdistraksi oleh gadget, untuk waktu yang berkualitas bersama buah hatimu. Jangan cuma gadget yang kamu perhatiin. Anakmu lebih butuh perhatianmu.

dikenal sebagai lato-lato, ete-ete, toki-toki, dan sejumlah nama lainnya. Dalam bahasa Inggris disebut clackers, adalah sebuah mainan tradisional berupa dua buah bola plastik berbobot padat keras dan permukaan halus yang diikat seutas tali dengan cincin jari di tengah. Permainan ini adalah jenis permainan ketangkasan dengan mengandalkan keterampilan fisik. Mainan ini dimainkan dengan cara diayunkan baik secara lambat maupun secara cepat hingga saling berbenturan dan menghasilkan bunyi yang khas. Permainan ini berasal dari Amerika Serikat dengan nama Clacker Sports Toys pada akhir era 1960-an dan kemudian kian populer pada awal era 1970-an. Awalnya, dua bola yang ada di Clacker Sports Toys terbuat dari kaca. Ketika dua bola pecah, hal itu bisa membahayakan pemainnya. Karena itulah, dua bola di Clacker Sports Toys diubah menjadi plastik. Ketika permainan itu mulai masuk ke Indonesia, Clacker Sports Toys disebut kato-kato. Permainan kato-kato dapat menghilangkan stres, juga dapat mengurangi aktivitas anak-anak bermain game digital yang banyak membawa dampak negatif. Saat ini, di Indonesia, kato-kato sedang naik daun. Namun, tetap waspadai juga ketika memainkan permainan klasik ini, karena dibutuhkan kesabaran dan kehati-hatian agar tidak melukai diri sendiri dan orang lain di sekitar kita.

0: Kayaknya gak bisa kebuka gini. Kenapa nih?
1: Serangan cyber makin meningkat karena kita tidak memprioritaskan keamanan saat membuat atau mengubah password di berbagai akun dalam ruang digital. Fatal banget tuh. Informasi pribadi kita bisa diretas dan kita bisa dijadikan korban kejahatan cyber. Nah, mulai sekarang prioritaskan bikin password yang aman, beragam, dan unik yuk.

Terima kasih untuk Anda masih bersama kami di program Malang 1 Radio Republik Indonesia Malang. Dan berdengar sesaat lagi kami akan hadirkan Malang siang ini untuk Anda hingga nanti menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang. Saatnya kami hadirkan informasi perakhiran cuaca untuk edisi hari Minggu kali ini. Sudah tersambung bersama dengan forecaster BMKG Malang, ada Pak Maksum. Selamat siang Pak Maksum.
2: Selamat siang Mas Isno.
1: Hari Minggu ini kelihatan cerah Pak dari tadi pagi, tapi kita nggak ngerti untuk gimana nantinya ya. Silakan Pak Maksum informasi perakhiran cuaca untuk edisi hari ini.
2: Oke, terima kasih Mas Isno. Selamat pagi, selamat siang para pendengar RRI mana-mana Anda berada. Berikut kami sampaikan informasi perakhiran cuaca untuk hari ini. Wilayah Malang Raya berlaku Minggu 7 Juni 2026. Cuaca untuk hari ini diprediksi memang cerah hingga berawan. Kemudian suhu diprediksi hingga 30 derajat Celcius dengan kelembapan hingga 99%. Arah angin diprediksi dari arah timur dengan kecepatan 28 km per jam. Untuk informasi wilayah perairan, tinggi gelombang di selatan Jawa Timur diperkirakan hingga 2,5 meter atau masih kategori sedang. Demikian.
1: Baik, untuk informasi di hari ini Pak Maksum, terima kasih. Selamat beraktivitas kembali. Selamat siang.
2: Oke, terima kasih. Selamat siang.
1: Iya, mendengar untuk selanjutnya di Malang siang ini akan menghadirkan podcast Idola ya di acara Indonesia Layak Anak, nanti dengan topik Anak Bisa Bersinar, dan tembang-tembang untuk anak nanti bisa Anda ikuti hingga menjelang pukul 11 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang.
3: Donal, platform dompet digital milik grup Astra ini telah membukukan.
4: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Halo-halo pendengar setiap Persatu RRI Malang dan pemirsa YouTube channel RRI Malang Official. Semoga semuanya dalam keadaan sehat, ceria, dan bahagia. Acara Idola Indonesia Like Anak kembali menemani kalian semua bersama saya Meza Luna. Dan kali ini kita bakal ngobrol, berbagi cerita, dan saling menyemangati supaya anak-anak Indonesia bisa tumbuh dengan percaya diri. Karena tema kita adalah anak bisa bersinar. Bersinar itu bukan berarti harus terkenal. Bersinar itu artinya berani mencoba, mau belajar, dan tidak gampang menyerah. Sudah hadir bersama Luna, Kekang Bayu Cilik, Kota Malang 2025 beserta orang tua mereka. Ada Kekang Fahreza dan Mbak Yu Aiko. Apa kabarnya hari ini?
1: Kabarku hari ini sangat baik. Bukan sangat baik aja nih, tapi luar biasa.
2: Kalau dari aku, alhamdulillah baik banget nih.
0: Kak Fahreza dan Kak Aiko, kelas berapa dan sekolah di mana?
1: Kalau aku kelas 1 SMP dan bersekolah di Insan Amanah.
2: Aku juga, aku kelas 1 SMP dan aku sekarang bersekolah di SMP Al-Mahira IBS Malang.
0: Luna mau tanya ke Kak Fahreza dulu ya, kapan mulai terjun di dunia Kakak Mbak Yu Cilik?
1: Jadi saat itu pada tahun 2025, tahun lalu ini, pada bulan Februari, Maret, sampai April. Pada bulan segitu, Ana.
0: Apa motivasi Kak Fahreza mengikuti ajang ini?
1: Jadi motivasiku mengikuti ajang Kakak Mbak Yu Cilik ini adalah aku ingin menjadi anak yang percaya diri, anak yang suka belajar dan berbakti kepada orang tua. Dan dalam kegiatan ini aku diajarkan bahwa budaya Kota Malang itu sangat penting dan aku diperbolehkan untuk melestarikannya.
0: Oh iya, kapan sih pertama kali merasa percaya diri?
1: Jadi pertama kali aku merasa percaya diri itu ketika mencoba hal baru. Mencoba hal baru itu awalnya aku takut banget. Tapi dari itu aku belajar nih, bahwa rasa takut itu wajar. Tapi jangan sampai menghalangi mimpiku.
0: Sekarang ke Kak Aiko nih, kapan mulai terjun di dunia Kakak Mbak Yu Cilik?
2: Kalau aku mulai terjun di dunia Kakak Mbak Yu Cilik, sama seperti yang Fahreza, dari tahun 2025. Tapi kalau terjun untuk di dunia model atau fashion, itu baru-baru untuk mengikuti ajang Kakak Mbak Yu Cilik ini.
0: Apa motivasi Kak Aiko ikut ajang ini?
2: Motivasi aku untuk mengikuti ajang Kakak Mbak Yu Cilik ini adalah untuk memperluas pengetahuan untuk Kota Malang, habis itu untuk membanggakan kedua orang tuaku tentunya, dan untuk mencoba pengalaman baru.
0: Oke. Kalau Kak Aiko, pernah merasa minder atau tidak percaya diri gak?
2: Pasti pernah. Aku pernah merasa tidak sepintar teman lain. Tapi di situ aku ingat kepada orang tuaku bahwa mereka tuh selalu bilang, setiap anak itu pasti mempunyai kelebihan dan kekurangan.
0: Oke. Menurut Kak Fahreza dan Kak Aiko, apakah semua anak Indonesia bisa bersinar?
1: Kalau menurutku pasti bisa dong, kalau diberi kesempatan.
2: Kalau menurut aku sangat bisa, tapi bersinar itu tidak harus sama. Jadi bersinar itu bisa di bidang seni, di bidang pelajaran, seperti di non-akademik atau di non-akademik. Atau dia bersinar karena sikapnya yang baik.
0: Nah, selama proses menjadi Kekang dan Mbak Yu Cilik, apa sih bagian paling sulit yang Kak Fahreza dan Kak Aiko temui?
1: Bagian yang paling sulit itu adalah latihan terus-menerus dan membagi waktu dengan sekolah. Dan pada saat itu aku juga digempur banyak ujian seperti ujian UKD dan tes masuk SMP. Tapi dari situ aku belajar bahwa tanggung jawab itu sangat penting.
2: Kalau menurut aku adalah mengatasi rasa takut salahku. Jadi di situ aku belajar bahwa salah itu adalah bagian dari proses perjalanan kita untuk sukses ke depannya.
0: Bisa diceritakan bagaimana cerita menarik saat menjadi Kakak Mbak Yu Cilik?
1: Jadi cerita menariknya itu saat tes adu bakat. Nah, jadi di situ kami dikumpulkan para peserta semifinalis Kakak Mbak Yu untuk menunjukkan apa sih bakat yang kalian miliki. Dan di situ ada rasa deg-degannya. Nah, itu yang bikin seru. Karena kita disuruh untuk menampilkan bakat tapi melawan anak-anak yang hebat dari seluruh Kota Malang.
2: Okay. Betul, kalau dari aku yang paling seru dan menarik adalah saat unjuk bakat juga. Tapi yang paling seru adalah saat kita wawancara dan kita harus menceritakan wisata-wisata yang ada di Kota Malang. Dan wisata Kota Malang itu banyak sekali, jadi di situ kita menarik nih apa yang mau diceritakan gitu.
0: Oke, okay. Apa bakat yang ditampilkan saat sesi unjuk bakat dan mengapa memilih bakat itu?
1: Pada saat itu aku menampilkan bakat membaca puisi. Nah, aku memilih bakat itu karena aku sangat jago dalam bidang tersebut.
2: Kalau menurut aku, Aku tuh menampilkan bakat ini, yaitu wushu, taekwondo, dan memecahkan papan kayu, dan menari juga, adalah karena aku bisa mengembangkan bakat itu di ajang Kakak Bayu Cilik ini, seperti nampil di acara-acara taekwondo, wushu, atau menari, gitu.
0: Pernah nggak punya rasa ingin menyerah?
2: Pasti pernah, karena balik lagi ke tadi, pasti kita memiliki kekurangan. Dan kekurangan itu pasti kita bakal iri dengan teman-teman yang punya kelebihan, dan di situ pasti kita ingin menyerah.
1: Baik, kalau aku pasti pernah dong. Tetapi untungnya ada orang tua dan juga dari guru selalu mendukung kegiatanku ini. Dan yang pastinya ada bantuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
0: Lalu apa yang kalian lakukan saat gagal?
2: Kalau aku saat gagal, tentunya aku belajar dari kesalahanku dan aku berdoa dan yakin bahwa ada saatnya kita tidak gagal lagi.
1: Kalau aku yang pertama-tama pasti menerima dengan lapang dada, lalu mencari apa sih yang salah dari aku itu. Lalu yang ketiga, jangan berhenti mencoba.
0: Kalau sedang capek, apa yang kalian lakukan supaya semangat lagi?
2: Kalau dari aku tentunya banyak banget, tapi kalau untuk capek biasanya aku bercerita kepada teman-temanku, orang tuaku, atau teman dekatku, dan lalu dari situ mereka memotivasi kita. Dan kalau capek juga biasanya aku pikir bahwa orang tua kita pasti lebih capek, dan dari situ bagaimana cara kita menghargainya adalah dengan mengembangkan prestasi-prestasi kita.
1: Kalau aku biasanya itu sukanya olahraga, nah seperti berenang maupun lari. Nah setelah itu, selain itu juga aku biasanya mengambil wudhu lalu mengaji.
0: Kak Aiko dan Kak Fareza pernah ikut ajang apa lagi selain Kakang Bayu Cilik?
2: Alhamdulillah sebenarnya banyak, tetapi di samping ini aku ada mengikuti duta lingkungan di sekolahku di SMP Al-Mahira, di mana itu tuh seperti Adi Wiyata, cuman dia menjadi duta lingkungan seperti itu. Jadi atau di lain itu ada lomba-lomba seperti tadi di non-akademik atau di akademik.
1: Kalau aku biasanya mengikuti lomba puisi, lomba pidato, dan juga lomba ceramah biasanya.
0: Bagaimana sih cara Kak Fareza dan Kak Aiko untuk bagi waktu antara sekolah dan ikut Kakang Bayu Cilik?
1: Caranya itu yang pasti itu merupakan kewajiban. Nah, tetapi kewajiban itu kan harus dilakukan. Nah, jadi saat membagi itu, untungnya kegiatan Kakang Bayu ini tidak berbentrokan dengan kegiatan sekolah, jadinya bisa berjalan dengan berbarengan.
2: Kalau aku cara mengatur jadwalnya adalah dengan hari sebelumnya kita membuat journaling atau jadwal di mana kita sudah menulis aktivitas itu, jadi kita di situ teratur jadwalnya seperti itu.
0: Kalau sekarang ada ajang lagi nggak yang mau diikuti? Ajang apa nih dan kenapa?
1: Kalau aku sih masih belum ya, karena ya masih belum ketemu lah lomba yang cocok itu apa. Kalau rencananya sih pengen ikut lomba olimpiade.
2: Kalau dari aku sedekat ini ada duta lingkungan tadi, di mana yang mengadakan adalah sekolahku di Al-Mahira, di mana itu tuh mencoba untuk mengetahui lingkungan-lingkungan atau adiwiyata-adiwiyata di sekolah.
0: Wah keren sekali ya, sukses buat kakak-kakak. Nah terakhir nih, apa pesan untuk teman-teman yang mungkin pernah merasa bahwa dirinya biasa saja?
1: Baik, ini pesan-pesan ya buat teman-teman yang merasa dirinya biasa saja. Ingat, kamu itu tidak harus menjadi yang paling hebat, yang paling pintar ataupun yang paling cepat untuk menjadi yang paling hebat. Tetapi kita dengan kemampuan diri sendiri itu adalah bisa menjadi yang terbaik. Setiap orang itu memiliki waktu dan jalannya masing-masing. Sehingga jangan berhenti belajar, berbuat baik, dan jangan berhenti untuk percaya bahwa kita pasti akan menjadi versi yang terbaik dari diri kita.
2: Kalau dari aku buat pesan-pesan yang lain, buat teman-teman yang lain yang di luar sana, jangan pernah merasa diri kalian biasa saja. Karena balik lagi ke tadi, bahwa setiap anak memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Dan jika kita mengembangkan kelebihan kita itu, kita tentu bisa berprestasi, percaya diri, dan lain-lain.
0: Sekarang Bunda mau ngobrol sama orang tua dari Kak Fareza dan Kak Aiko. Ada Bunda Naila dan Bunda Husnul. Apa kabar hari ini?
3: Alhamdulillah, baik Kak Luna.
0: Apa sih prestasi yang membuat Bunda bangga terhadap Kak Aiko dan Kak Fareza?
3: Alhamdulillah semua prestasi yang dihasilkan dari Fareza saya sangat bangga ya kan. Anak ini memang mulai kecil rasa percaya dirinya sih sudah muncul ya. Jadi bunda itu tinggal mengarahkan saja semua prestasi yang dia mulai, dari misalkan perlombaan dai cilik, puisi, public speaking. Nah itu semuanya membekas di hati bunda ya kan, karena dengan dia berani menampilkan apa yang ada dalam dirinya, patut diacungi jempol oleh bunda.
4: Kalau saya sama dengan bunda mamanya Pak Reza, kita hanya mendukung. Memang dari kecil Aiko suka ngobrol, lebih percaya diri kalau tampil bisa ngobrol, bisa ini di depan banyak orang gitu. Dan alhamdulillahnya banyak prestasi yang sudah diraih. Dari wushu, taekwondo, public speaking, storytelling, dan lain-lain.
0: Bagaimana cara bunda bisa menemukan bakat dari Kak Fareza dan Kak Aiko?
3: Jadi sebenarnya dia suka itu apa, dari kecil ya, dari sekolahnya kan ada kayak perlombaan. Jadi ada rekomendasi dari gurunya, alangkah baiknya jika Fareza bergabung. Nah jadi bunda tinggal mengarahkan saja. Nah dari rumah kita latih, lebih diasah lagi dari sekolah. Seperti itu sih sebenarnya, kalau bakatnya udah ada ya kan, kemampuan dalam dirinya udah ada, tinggal kita lebih asah lagi gitu deh Kak Luna.
4: Ya kalau Aiko, banyak informasi yang didapat dari guru, dari medsos, dan dari mungkin kadang info-info dari teman. Jadi dia yang mau dan kita hanya ikutin aja.
0: Menurut Bunda Naila, bagaimana sih cara mendampingi anak agar bisa bersinar seperti Kak Fareza?
3: Yang pastinya peran kita sebagai orang tua itu sangat dibutuhkan ya. Seperti menjadi pendengar yang baik ya, menjadi pendengar tanpa harus menghakimi. Nah kita harus mensupport setiap apa yang ingin dia lakukan. Dan yang pastinya kita tidak boleh terlalu banyak menekan ya kan. Supaya apa? Supaya anak itu nantinya bisa tumbuh dengan rasa aman, nyaman, percaya diri, sehingga potensi yang ada dalam dirinya itu bisa muncul secara maksimal.
0: Sekarang ke Bunda Husnul, ketika Kak Aiko gagal atau belum berhasil sebagai orang tua, apa yang harus dilakukan?
4: Kalau saya berusaha mendengar keluhan. Jadi kita mendengarkan dulu apa yang dia keluhkan. Setelah itu kita terus memotivasi, terus memberi semangat, dan memberikan peluang-peluang berikutnya.
0: Bagaimana cara Bunda mendukung agar Kak Fareza dan Kak Aiko berhasil dalam akademis dan non-akademis?
3: Tentu saja saya sebagai orang tua kalau di rumah ya, saya support dia ya, saya penuhi dia kebutuhan baik dari segi spiritualnya, mentalnya, atau psikisnya. Saya ikutin dia seperti public speaking ya kan, seperti les-les untuk bisa mendukung bagaimana akademik dan non-akademiknya dia tumbuh secara beriringan gitu.
4: Kalau mamanya Aiko ya seperti mamanya Fareza juga, berusaha memenuhi semua kebutuhannya. Kadang memang anak-anak itu perlu didorong. Kadang mereka perlu dikasih alternatif-alternatif lainnya, tapi kembali lagi mereka harus melakukan dengan rasa bahagia gitu, happy.
0: Pertanyaan terakhir silakan dijawab sama Bunda Naila dan Bunda Husnul ya. Apa pesan untuk orang tua dan anak-anak?
3: Oke. Pesan untuk orang tua, mari kita dampingi anak-anak kita dengan penuh kasih sayang, supaya mereka tumbuh menjadi generasi yang cerdas, berakhlak mulia, berprestasi, dan beruntung dunia akhirat.
4: Kalau pesan dari saya, mari kita mendukung tanpa menekan, tanpa memberikan target apapun. Jadi biarkan mereka tumbuh dengan bahagia sesuai usianya, tanpa memakai target-target tertentu.
3: Dan pesan untuk anak-anak, mari kita raih mimpi setinggi langit, ya kan? Jangan pernah menyerah, lakukan yang terbaik demi masa depan yang lebih baik. Karena sedikit ataupun banyak langkah kita itu adalah pijakan terbesar menuju masa depan.
0: Nah, pendengar setia Persatu Air dari Malang dan teman-teman semua, hari ini kita belajar bahwa anak bisa bersinar bukan karena paling sempurna, tetapi karena berani mencoba, mau belajar, dan mendapat dukungan. Setiap anak itu istimewa, setiap anak punya cahaya, dan tugas kita adalah menjaga cahaya itu tetap nyala. Terima kasih untuk Kakang Fahreza dan Mbak Yu Aiko, beserta bunda-bundanya yang sudah berbagi cerita agar anak Indonesia, khususnya di Kota Malang, bisa bersinar. Aku Luna pamit undur diri, sampai jumpa di Idola Indonesia Like Anak berikutnya. Dadah!

0: Hello.
1: Nih.
2: Apa ini?
1: Untuk kamu.
2: Hah? Uang?
1: Katanya sepatumu jebol.
2: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
1: Ya udah, pakai uang itu aja.
2: Hah? Yang benar.
1: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
2: Iya, tapi...
1: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
2: Beneran nih, makasih teman. Hore, juara.
3: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi, dibiasakan sejak dini.

aku mau cerita. Dulu, aku punya pengalaman yang lumayan menakutkan pas mudik ke rumah nenek. Nenek emang sudah berumur dan rambutnya sering rontok. Anehnya, beliau selalu mengubur rambutnya yang rontok di bawah pohon pisang di belakang rumah. Kenapa dikubur ya? Apa ada hubungannya sama hal mistis? Sekarang aku baru tahu, ternyata dari laman Aksi Kita Indonesia diinformasikan bahwa menurut penelitian, rambut manusia bisa membantu meningkatkan kesuburan tanah. Rambut manusia mengandung bahan keratin dan zat-zat lainnya yang bisa menumbuh perkembangan akar serta pertumbuhan tanaman. Keren ya orang-orang zaman dulu. Kalau kamu gimana? Mau coba taruh rambut rontok di tanaman kesayangan kalian sebagai pendamping pupuk?

0: Kemana ya aku yang udah tua ini? Siapa yang mengurus aku?
1: Ibu kenapa menangis? Ada apa, Ibu?
0: Anakku satu-satunya dipakainya narkoba-narkoba itu. Akhirnya ditangkap polisi lah dia. Sekarang sendirian aku di rumah ini. Siapa kawanku? Bapaknya pun udah gak ada ya lagi. Tuhan, kemana ya aku? Tuhan.
2: Jika itu adalah tangisan ibu Anda, jauhi narkoba.

Karkuris adalah salah satu permainan tradisional Kepulauan Kei yang berasal dari Desa Duroa, Kota Tual, Provinsi Maluku. Pertama-tama, setiap tim wajib menyiapkan 1-4 tangkai daun kelapa yang sudah tua atau tangkai sapu lidi. Tangkai sapu lidi berfungsi sebagai pengait yang akan dikaitkan pada ujung salah satu karkuris yang berlubang. Karkuris itulah yang akan digunakan sebagai senjata. Di daerah Kei biasanya disebut gacu. Gacu ini digunakan untuk menyerang karkuris raja dan juga prajurit yang dipasang dalam permainan. Setiap tim wajib memiliki 1 karkuris raja dan 10 karkuris prajurit. Posisi karkuris dipasang dalam pertandingan berbentuk V dan raja berdiri persis di depan karkuris prajurit. Permainan ini biasanya dimainkan di lahan kosong yang berpasir. Dalam permainan biasanya dipasang 1 orang anak sebagai pengadil. Sebelum pertandingan, pengadil membuat garis batas penyerang dan menarik undian untuk menentukan tim mana yang menyerang duluan. Setiap tim akan diberikan kesempatan untuk menyerang secara bergantian. Dan apabila ketika menyerang dan melewati garis batas penyerangan, maka peserta tersebut akan dicabut haknya untuk menyerang dan diganti oleh pemain lain.

Kemudian, apabila jika senjata karkuris yang digunakan mengenai karkuris prajurit lawan dan terlempar keluar, maka akan dikeluarkan dari formasi. Akhir dari pertandingan ini adalah ketika ada yang berhasil menjatuhkan karkuris raja. Maka tim itu keluar sebagai pemenangnya dan yang kalah akan diberikan hukuman yakni menggendong tim yang menang. Mulai dari garis pertahanan tim yang kalah sampai pada garis penyerangan tim yang menang.

0: Itu yang diajarkan ke anak-anak kita, mendengar ya. 1 tambah 1 sama dengan 2.
1: Ditambah 4.
0: Mudah-mudahan bakal ke bawah sampai dewasa kelak ya, untuk adik-adik.
1: 8 sama dengan...
0: Lagu-lagu yang kalau kita mengingat masa kecil ini ya, mungkin banyak hal yang bikin kita senyum ya. Main sama teman, belajar di sekolah, sampai menyanyikan lagu-lagu anak yang begitu akrab di telinga kita. Apa dulu ya, balonku, pelangi-pelangi, naik delman, bintang kecil, cicak-cicak di dinding, cicak sama buaya. Banyak banget deh pokoknya. Lagu-lagu sederhana ini ternyata menyimpan banyak kenangan ya, dan nilai-nilai yang berharga. Jadi saya berharap sih lagu-lagu ini makin banyak ya. Walaupun gak nambah, tapi di recycle ulang, dinyanyikan ulang gitu. Jadi biar mereka ini, anak-anak kita, sering mendengarkan lagu yang sebenarnya ditujukan untuk orang dewasa ya. Kalau misalnya mereka ini mendengarkan lagu yang ditujukan untuk orang dewasa dan menyanyikan itu, nah ini kan nanti pengaruhnya juga gak bagus. Padahal lagu anak ini memiliki peran penting dalam tumbuh kembang mereka. Jadi melalui lirik-lirik yang sederhana dan mudah dipahami ini, mereka bisa belajar tentang berhitung seperti ini, persahabatan, keluarga, alam, sopan santun, sampai rasa syukur gitu ya. Lagu anak ini juga menjadi sarana pendidikan yang menyenangkan. Jadi mereka belajar tanpa merasa sedang diajari. Mereka menghafal kata-kata baru, melatih daya ingat, mengenal irama, bahkan belajar mengekspresikan perasaan melalui lagu tersebut. Karena itu saya pikir lagu anak ini bukan sekedar hiburan ya, tapi juga bagian dari proses pembentukan karakter mereka. Garis bawahnya di sini adalah proses pembentukan karakter mereka. Bayangkan karakter apa yang akan terbentuk ketika tiba-tiba anak-anak mendengarkan lagu yang berjudul Cinta Satu Malam. Atau mungkin lagu, ya banyak lah pokoknya. Yang aneh-aneh begitu ya. Aduh, aduh. Anak kecil nyanyinya lagu yang apa tuh, apa mana, mungkaru bapak mukui. Waduh, ngeri saya. Ya sudahlah. Mudah-mudahan para orang tua sekarang juga ini ya, bisa mengenalkan kembali lagu anak pada putra-putrinya di rumah. Guru juga bisa menggunakannya sebagai media pembelajaran di sekolah. Sementara kami juga ini bisa ikut menghadirkan ruang bagi lagu-lagu anak agar tetap terdengar dan dikenal oleh generasi sekarang. Ya, mendengar, sesaat lagi pukul 11 waktu Indonesia Barat, kami akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti dinamika olahraga. Tetap bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang untuk Malang siang ini.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.

Inggris bungkam Selandia Baru 1-0 di laga persahabatan. Indonesia turunkan dua wakilnya di final Indonesia Open 2026. Petenis Rusia Mira Andriva raih gelar Grand Slam French Open 2026. Dewa United Banten menang 78-76 atas Pelita Jaya di laga pertama semifinal IBL 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Minggu 7 Juni 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari lapangan sepak bola mancanegara. Striker Harry Kane menyelamatkan Inggris dalam kemenangan di laga uji coba 1-0 atas Selandia Baru. Laporannya disampaikan Karisma Rizky.
1: Tim nasional Inggris meraih kemenangan tipis 1-0 atas Selandia Baru dalam laga uji coba internasional di Raymond James Stadium, Tampa, Florida dini hari tadi. Gol tunggal Harry Kane menjadi pembeda dalam pertandingan pemanasan jelang Piala Dunia 2026. Pelatih Thomas Tuchel menurunkan Kane sebagai ujung tombak sejak awal. Inggris tampil dominan, namun baru bisa memecah kebuntuan menjelang akhir babak pertama. Deadspace melepaskan umpan matang ke depan gawang dan Harry Kane menyambutnya dengan sendulan. Skor 1-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Tuchel menggantikan seluruh pemain. Inggris tetap dominan. Dan Brun nyaris mengadakan keunggulan, namun sundulannya hanya memutur tiang gawang. Ivan Toni sempat terjatuh di kotak penalti dan meminta penalti. Namun, wasit setelah meninjau VAR, menyatakan Toni lebih dulu dalam posisi offside. Skor 1-0 bertahan hingga usai. Pelatih Inggris Thomas Tuchel mengaku lebih puas dengan permainan babak kedua timnya.
2: Saya bukan tidak terlalu senang dengan ini. Saya lebih menyukai babak kedua daripada babak pertama. Saya rasa kami bermain lebih agresif di babak kedua dan menguasai bola maupun tidak. Kami menciptakan beberapa peluang setengah matang yang bagus dan beberapa penetrasi bagus.
3: That's why we played with more speed and off the ball, like I said, we played.
1: Meski kalah, pelatih Selandia Baru Darren Bazley tetap lega. Timnya tampil lebih solid.
4: Competed pretty well defensively.
2: Kami telah membaik dibandingkan pertandingan terakhir kami. Kami bermain cukup baik dalam hal pertahanan. Kami terlihat lebih solid, lebih kompak dibandingkan pertandingan sebelumnya. Inggris jelas merupakan tim yang sangat bagus.
1: Kemenangan ini menjadi hasil positif bagi Inggris. The Three Lions masih akan menjalani satu uji coba terakhir melawan Costa Rica pada Kamis dini hari waktu Indonesia Barat sebelum memulai perjalanan di Piala Dunia 2026. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. This

Beralih ke serba-serbi jelang Piala Dunia 2026. Sambut gelaran Piala Dunia 2026 di Palangkaraya turut berdampak pada meningkatnya penjualan jersey tim nasional peserta Piala Dunia di sejumlah toko perlengkapan olahraga. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.

0: Sementara itu, euforia Piala Dunia 2026, animo masyarakat untuk membeli jersey tim nasional peserta Piala Dunia makin meningkat. Ayu Citra melaporkan selengkapnya.
1: Euforia pesta sepak bola terbesar yang akan berlangsung pada tanggal 11 Juni hingga 19 Juli mendatang tidak terasa di Kota Kediri. Hal tampak dari arena masyarakat, terutama penggemar sepak bola yang mulai berburu jersey dari tim kebanggaan mereka. Seperti yang dilakukan oleh Galuh, penghobi sepak bola asal Kota Kediri saat menemui RRI. Ia mengaku pada saat ini ia sangat antusias membeli jersey Piala Dunia tahun ini, khususnya untuk memakai kostum atau kaos pemain Jepang, seiring kebanggaannya karena pada acara tersebut Jepang berhasil masuk ke kasta tertinggi guna mewakili tim dari negara-negara di benua Asia.
2: Akhirnya pada hari ini saya bisa beli jersey salah satu tim yang akan bertanding di Piala Dunia 2026 ini. Ya, sebenarnya saya memiliki niatan itu sudah lama, namun baru kali ini waktunya longgar dan hari ini saya membeli jersey Jepang, di mana tim Jepang ini salah satu tim yang saya unggulkan karena memang terkait dengan materi dan keterwakilan dari Asia ya.
1: Sementara itu, Fatur Rahman, pemilik Yoga Spot yang berlokasi di Jalan Krisuci, Kota Kediri menambahkan, pada awal bulan Juni tahun ini memang momentum Piala Dunia telah berdampak pada penjualan beragam jenis jersey di gerainya. Hingga sekarang, jersey paling laris di antaranya dari negara Jerman, Portugal, Argentina, dan Spanyol.
3: Jerman, Spanyol paling baru itu. Soalnya stoknya juga belum full. Kalau sekarang paling kurang lebih sekitar 8 lusinan kayaknya.
4: Bisa bertambah mas.
3: Bisa kalau penjualannya.
1: Lebihnya Fatur Rahman menambahkan pula ia yakin bahwa penjualan jersey sepak bola tersebut akan terus meningkat seiring semakin dekatnya pelaksanaan Piala Dunia tahun 2026. Bahkan diperkirakan kenaikan penjualan bisa mencapai 50% dibandingkan kondisi normal pada masa sekarang. Ayu Citra melaporkan.
0: Sebelum melanjutkan ke berita olahraga lainnya, kami akan hadirkan breaking news terlebih dahulu.
5: Breaking news.
0: Presiden Prabowo Subianto hari ini meninjau langsung Sekolah Rakyat Menengah Pertama 17 Tabanan Bali. Laporannya disampaikan Sugandi Avandi. Sugandi.
6: Merawat sebuah harian tingkat pengadahan penjagaan dan kesendirian Prabowo Subianto. Ini usaha besar, karena ini tidak pernah membutuhkan keuangan. Dan karena itu, pemerintah, pemimpin-pemimpin harus bekerja keras. Uang harus dihemat. Harus dijaga kekayaan negara. Harus dijaga negara kita sebetulnya sangat-sangat kaya. Sumber alamnya sangat banyak. Tinggal kita yang pandai mengelola. Pandai menjaga. Jadi saya gembira melihat perkembangan sekolah rakyat, tentunya usaha masih sangat besar ya, karena yang butuh sekolah ini ternyata banyak. Saya ingat tadi laporan Menteri Sosial di Tabanan ini, nanti kemampuan sekolah atau pendaftaran yang sekarang sudah 400-an ya. Padahal tempatnya 270. Senang dulu. Ini 270 di tempat ini.
7: Karena kebetulan yang menyediakan lahan ini adalah Potensi Bali.
6: Iya.
7: Maka yang juga sekolah di sini adalah warga dari kabupaten dan provinsi tersebut.
6: Ya.
7: Kalau lahannya disediakan oleh kabupaten, maka yang juga sekolah di sini hanya warga kabupaten dan provinsi.
6: Oke, saya mau tanya, di sisa duduk Pak, di seluruh Bali ada berapa sekolah rakyat? Baru ini. Oke, berarti kita harus tambah secepat mungkin ya. Jadi diusahakan Bupati-bupati, kalau tidak ya pemerintah pusat cari lahannya, cari tanahnya. Ya kita upayakan, tapi bagaimana caranya kreativitas saudara diupayakanlah, hampir semua yang minta harus diterima ya. Jadi bagaimana caranya kita Seskap mungkin nanti koordinasi dengan kementerian lembaga yang lain dari fasilitas mereka mungkin yang ada mungkin kurang dimanfaatkan, bisa segera dipinjam untuk sampai sekolah yang permanen jadi ya. Di Bali. Rencana sekolah permanen berapa di Bali?
7: Rencananya semua kabupaten satu kota
6: satu. Baik, saya kira itu. Terima kasih bapak-bapak, ibu-ibu dan anak-anak kalian yang baik. Kita kerja keras. Semuanya bekerja keras, siswa dan siswi belajar yang baik, belajar yang keras, belajar yang disiplin, patuh sama guru ya, selalu cintai orang tuamu. Orang tuamu adalah bekerja keras untuk kamu. Apapun pekerjaannya adalah sangat mulia. Kamu harus nanti angkat orang tuamu. Kamu harapan orang tuamu. Belajar, belajar, belajar yang baik. Hormati guru, cintai orang tua. Selalu rukun sama kawan. Selalu baik sama orang lain. Sopan santun. Jangan sekali-sekali jelek-jelekin orang. Jangan benci orang lain. Itu hidup dengan baik, rukun. Itu kunci dari keberhasilan. Terima kasih tadi, sama bagus ya. Jadi bagus kamu dulu diejek. Gak apa-apa. Ya, gak apa-apa diejek. Jangan kamu, saya sering diejek. Sampai sekarang, presiden pun sering diejek, gak apa-apa. Yang penting hatimu teguh. Hati kita baik, kalau kita diajak, kita balas dengan sopan santun. Semakin dihina, semakin kau teguh, semakin berani, semakin sopan. Dihina, sopan. Ya, jangan kecil hati. Terima kasih. Kau nanti akan berhasil. Banyak orang yang berhasil datang dari keluarga yang sangat miskin. Banyak sekali. Tapi anaknya tidak mau menyerah. Anaknya tidak mau putus asa. Anaknya selalu gembira. Di tengah kesulitan, cari yang baik. Pasti akan ada kebaikan yang datang. Kita percaya itu. Terima kasih. Selamat bekerja di bidang masing-masing. Kepala sekolah laksanakan tugasmu dengan sebaik-baiknya. Ya. Didik anak didikmu dengan sebaik-baiknya. Teliti, rajin, disiplin, berbuat yang terbaik. Terima kasih. Om Santi, Santi, Santi Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.
5: Negara itu sambutan dari Presiden Prabowo Subianto yang menegaskan bahwasanya sekolah rakyat diperuntukkan untuk anak-anak dari keluarga yang tidak mampu. Presiden juga berharap agar anak-anak tetap rajin belajar, hormat dengan guru dan mencintai orang tua. Itu pernah sudah dengan Sugandha Fandiyar Redupo. Udah, udah. Hormat, lebih bersalah anak-anak itu.

0: Kami akan lanjutkan dinamika olahraga berikutnya dari lintasan sirkuit. Pembalap Mercedes Kimi Antonelli merebut pole position pada sesi kualifikasi Formula One GP Monaco 2026 dengan catatan waktu 1 menit 12,051 detik. Unggul tipis 0,043 detik dari Max Verstappen. Antonelli mengaku masih merasakan gemetar setelah 1 jam karena persaingan yang ketat dan menyebut ini sebagai kualifikasi paling intens tahun ini.
1: My gosh, I still like
2: saya masih merasakan gemerar setelah 1 jam. Karena persaingannya ketat, saya rasa ini adalah babak kualifikasi paling intens tahun ini. Karena juga ketika mencoba memoles dua hal terakhir itu sangat sulit.
1: Because also when it's about trying to polish those last two tenths, it's so difficult.
0: Lewis Hamilton mengamankan grid ketiga untuk Ferrari, sementara Charles Leclerc yang sempat tercatat di Q1 harus puas di posisi keempat. Posisi kelima ditempati Isaac Hajar, Red Bull. Diikuti Jorge Russell, Mercedes, Oscar Piastri, McLaren, juara bertahan Lando Norris, McLaren di posisi ke-8, serta Pierre Gasly dan Liam Lawson. Balapan utama GP Monaco akan digelar malam nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat. Masih dari arena balap, Marc Marquez menjuarai balapan sprint MotoGP Hungaria 2026 setelah tampil dominan di sirkuit Balaton Park tadi malam. Pembalap Ducati itu memulai balapan dari pole position dan langsung memimpin sejak start hingga garis akhir. Marquez langsung meleset pada lap-lap awal dan mengakhiri balapan 13 putaran itu dengan keunggulan sekitar 1,5 detik. Pedro Acosta finish kedua, sementara pemuncak klasemen sementara Marco Bezzecchi melengkapi posisi 3 besar. Meski baru pulih dari operasi dan sempat diragukan, Marquez mengaku senang dengan performanya kali ini.
3: I mean, in 3 days your physical condition is not changing a lot.
4: Dalam 3 hari kondisi fisik Anda sebenarnya tidak banyak berubah. Perubahan terbesar justru datang dari karakteristik sirkuit. Memang benar, sejak operasi saya mulai bisa melibas tikungan kiri dengan cara yang normal. Pada awal musim, saya bukan pembalap Ducati tercepat di tikungan kiri. Alex, Di Giannantonio, bahkan terkadang Aldeguer dan Bagnaia lebih cepat daripada saya di sektor tersebut. Sekarang saya bisa memaksimalkan pergerakan tubuh dan penggunaan gas dengan lebih baik, dan itu sudah merupakan langkah besar bagi saya. Namun, peningkatan terbesar yang masih perlu saya lakukan ada di tikungan kanan. Saya masih belum merasa 100% nyaman di sana. Untungnya, di sirkuit ini hanya ada 3 atau 4 tikungan ke kanan.
0: Kemenangan tersebut menjadi kemenangan sprint ketiga bagi Marc Marquez musim ini setelah sebelumnya berjaya di Joinville, Brasil dan Jerez, Spanyol. Selanjutnya, para pembalap akan bersiap menatap balapan utama yang akan berlangsung malam ini pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Informasi dari ArenaNet, petenis Rusia Mira Andreeva berhasil memenangkan gelar Grand Slam perdananya setelah mengalahkan Maya Valinska pada laga final French Open 2026 tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
5: Je set a match, Andreeva.
6: Petenis Rusia Mira Andreeva menjuarai French Open 2026 setelah mengalahkan Maya Valinska pada laga final di lapangan Philippe Chatrier tadi malam. Andreeva menang 2 set langsung dengan skor 6-3, 6-2 dalam waktu 1 jam 22 menit. Pertandingan sempat berjalan ketat pada set pertama, namun Andreeva kemudian mengambil alih permainan dan memenangi 10 dari 12 game terakhirnya. Kemenangan ini menjadi gelar Grand Slam pertama dalam karir petenis berusia 19 tahun tersebut. Andreeva juga tercatat sebagai juara termuda Roland Garros sejak Monica Seles pada tahun 1992. Dalam upacara penyerahan trofi, Andreeva mengaku kemenangan di Roland Garros telah menjadi mimpinya sejak kecil dan ia senang dapat mewujudkannya.
7: Thank you for making this tournament very, very cool.
6: Terima kasih telah membuat turnamen ini terasa sangat nyaman dan begitu berkesan bagi saya. Sejak masih sangat kecil, saya sudah menonton Roland Garros di televisi. Karena itu, menjuarai turnamen ini selalu menjadi salah satu impian terbesar saya. Dan sejujurnya, saya masih tidak percaya bisa memegang trofi ini sekarang. Jadi, terima kasih banyak karena telah menghadirkan ajang yang luar biasa ini. Sementara itu, Maya Valinska gagal meraih gelar pada final Grand Slam perdananya. Petenis Polandia tersebut tampil di partai puncak setelah memulai turnamen dari babak kualifikasi. Walenska harus menjalani 9 pertandingan untuk mencapai final. Perjalanan tersebut menjadi pencapaian terbaik dalam karir petenis berusia 24 tahun itu. Meski kalah di final, Walenska dipastikan mencatat peringkat tertinggi sepanjang karirnya. Ia diproyeksikan naik ke posisi 21 dunia setelah Roland Garros. Usai pertandingan, Walenska menyampaikan apresiasi atas dukungan yang diterimanya sepanjang turnamen ini. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada kalian semua yang datang hari ini. Namun, bukan hanya hari ini, melainkan sepanjang 3 pekan terakhir. Terima kasih karena telah mendukung saya. Saya benar-benar merasakan dukungan dan kasih sayang dari kalian, dan saya sangat bersyukur. Saya berharap kalian bisa menyaksikan pertandingan yang lebih baik hari ini. Tetapi Mira bermain terlalu baik bagi saya. Saya sudah berusaha semaksimal mungkin. Saya pasti tidak akan melupakan 3 pekan ini. Paris akan selalu memiliki tempat di hati saya. Terima kasih.
7: Stay forever in my heart. Merci.
6: Dengan kemenangan ini, Mira Andreeva kini mengoleksi 6 gelar tunggal WTA sepanjang karirnya. Hasil di Paris juga mengantarkannya naik ke peringkat 6 dunia dan semakin menegaskan statusnya sebagai salah satu petenis muda terbaik masa kini. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
8: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Informasi dari arena bulu tangkis. Final Indonesia Open 2026 akan berlangsung di Istora Senayan, Jakarta siang hingga malam nanti. Tuan rumah Indonesia dijadwalkan 2 pemain andalannya di babak ini. Jonathan Christie dan Raymond Indra Nicolau Choaquin. Selengkapnya Nurdiansyah melaporkan.
9: Semifinal Indonesia Open 2026 telah selesai digelar di Istora Senayan malam tadi. Indonesia, Tiongkok, dan Jepang masing-masing meloloskan 2 wakil ke final. Tuan rumah menempatkan wakilnya di final Indonesia Open 2026 pada sektor tunggal putra dan ganda putra. Jonathan Christie dan Raymond Indra Nicolas Joaquin menjadi harapan Indonesia untuk meraih gelar juara. Jonathan Christie atau biasa disapa Jojo lolos ke final usai menyingkirkan wakil Thailand Panit Chaponterarat Sakul. Sementara Raymond Joaquin memenangi duel melawan sesama ganda putra Indonesia dengan mengalahkan Sabah Karyaman Utama Muhammad Reza Pahlevi Isfahani. Jojo selanjutnya akan berhadapan dengan Victor Lai dari Kanada di final pertamanya di Indonesia Open. Jojo menyampaikan bahwa dirinya akan mempelajari permainan lawan lewat video.
10: Victor Lai, pemain muda ketiga yang saya hadapi di turnamen ini. Setelah Awi, Nishapon, Victor Lai. Ya, pastinya pemain muda punya speed, punya pertahanan, punya daya juang semangat yang cukup tinggi juga. Terlihat tadi dia menghadapi Jorgensen juga sangat-sangat ketat permainannya. Dan memang itu yang perlu diantisipasi. Jadi ya saya akan mencoba diskusi juga sama tim. Kita lihat lagi video mainnya dia seperti apa. Dan kita coba cari strategi yang pas.
9: Sementara itu, China menempatkan wakil final lewat nomor ganda campuran dan ganda putri. Sedangkan Jepang punya 2 wakil di final Indonesia Open pada sektor ganda putri dan tunggal putri. Akane Yamaguchi melangkah ke final Indonesia Open 2026 setelah mengalahkan Sim Yujin dari Korea. Akane selanjutnya akan berhadapan dengan An Seong, tunggal putri nomor 1 dunia yang memenangi laga ketat menghadapi Chen Yufei untuk lolos ke laga final. Pada sesi jumpa pers, Akane menyebut bahwa dirinya akan fokus beristirahat demi menampilkan performa terbaik.
11: Istirahat aja sih, mau membalikin kondisi dia dulu aja badannya, mau besok siapapun lawannya, dia bilang kayak gitu. Intinya dia akan usaha yang terbaik aja besok.
9: Akane Yamaguchi menghadapi An Seong akan menjadi laga pembuka di partai final Indonesia Open 2026 ini. Keduanya dijadwalkan akan bertanding pada pukul 2 siang nanti waktu Indonesia Barat. Sementara laga Raymond Joaquin menghadapi Go Zefai, Nur Izzuddin akan menjadi pertandingan penutup di final Indonesia Open 2026. 26. Bagi Anda yang tertarik untuk menyaksikan jalannya pertandingan, Anda dapat menyaksikannya lewat siaran televisi atau kanal YouTube resmi Politron Indonesia. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan disampaikannya kabar dari olahraga bulu tangkis tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Kembali bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Malang, dan saatnya berkumandang adzan zuhur untuk Malang Raya dan sekitarnya.
1: Sesaat lagi, adzan zuhur untuk wilayah Malang dan sekitarnya.

0: Pendengar telah berkumandang adzan zuhur untuk Malang Raya dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah sholat zuhur untuk segenap kaum muslimin dan muslimat. Mudah-mudahan amal ibadah sholat kita senantiasa diterima Allah Subhanahu wa taala. Masih kami akan hadirkan untuk Anda tempat-tempat Indonesia juga informasi hingga sesaat lagi menjelang pukul 12 waktu Indonesia Barat.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

0: kabar gembira. Gubernur Jawa Timur tahun 2026 memberikan kebijakan PKB dan BBNKB tidak naik. Sama seperti tahun 2024 dan 2025. Buat Anda yang ingin membayar pajak kendaraan, bisa datang ke layanan kantor bersama Samsat Karangploso yang tersedia di berbagai lokasi, antara lain Samsat Induk dan Walkthru. Senin sampai Sabtu buka pukul 8 pagi hingga 12 siang. Jumat buka pukul 8 pagi hingga 11 siang. Payment Point Tumpang dan Lawang serta Samsat Keliling Mangliawan. Senin sampai Kamis buka pukul 8 pagi hingga 11.30 siang. Jumat Payment Point buka pukul 8 pagi hingga 10.30 siang dan Samsat Keliling buka pukul 8 pagi hingga 11 siang. Samsat Keliling Pagi Singosari, Senin sampai Sabtu buka pukul 8 pagi hingga 11.30 siang. Jumat buka pukul 8 pagi hingga 10.30 siang. Selain itu, tersedia juga Payment Point di Tumpang dan Lawang serta Samsat Keliling di Mangliawan dan Singosari yang memudahkan masyarakat membayar pajak kendaraan lebih cepat dan praktis. Yuk bayar pajak kendaraan tepat waktu karena pajak yang Anda bayarkan kembali untuk pembangunan Jawa Timur. Pesan ini disampaikan oleh UPT PPD Malang Utara dan Kota Batu.
1: Dalam sejarah, tanggal 7 Juni tahun 1999, sebuah momentum yang menarik di mana pemilu dilakukan pertama kali setelah Presiden Soeharto lengser dan terjadi gerakan reformasi pada tahun 1998. Tujuan utama dilakukannya pemilu ini tidak lain dan tidak bukan untuk memenangkan hati masyarakat lokal dan juga dunia. Pemungutan suara ini dilakukan di seluruh wilayah Indonesia dengan sistem yang masih sama dengan pemilu sebelumnya di tahun 1997, yaitu sistem proporsional atau perwakilan berimbang. Hal ini berangkat dari rasa ketidakpercayaan masyarakat dunia pada pemerintah hingga lembaga-lembaga yang muncul dari hasil pemilu di tahun 1997 lalu. Hari ini dalam sejarah.

0: Kok tadi saya ngomong ke dia agak kasar ya? Dia marah gak ya? Aduh, kok saya jadi ngomong kayak gitu? Tapi tenang-tenang, kamu udah benar kok. Dia pasti tidak marah. Kamu harus jadi lebih baik lagi ya. Iya, harus lebih baik.
1: Pernahkah kamu mendengar istilah Joska? Joska berasal dari bahasa Yunani Joskao yang berarti berbicara dengan cepat atau bersemangat. Joska merupakan istilah psikologi, salah satu bentuk imajinasi, yaitu kemampuan untuk membentuk gambaran atau ide yang tidak nyata. Joska dianggap sebagai suatu bentuk dari self-talk, yaitu percakapan yang dilakukan manusia dengan dirinya sendiri. Tanpa kita sadari, hal ini sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Apakah kamu pernah mengalami Joska? Joska?

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Tetap bersama kami di program yang satu Radio Republik Indonesia Malang. Sesaat lagi Rahayu Jafar akan menemani Anda karena menjelang pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk Malang siang ini, edisi hari Minggu kali ini berdengar 7 Juni 2026.

0: Jun nih.
1: Ah, masa sih?
0: Iya, pengen ngepesin rasanya. Abis kayak balon sih. Tuh juga pipi udah kayak bakpao. Pengen nyubit.
2: Banyak yang tidak menyadari kalau tanpa sengaja perkataannya sudah mengarah ke perilaku body shaming. Daripada kepleset, merugikan, dan membuat orang lain depresi, mending ganti topik obrolan. Seperti ini nih.
0: Hai Bi, apa kabar? Tuh, kangen banget rasanya sama kamu.
3: Iya nih, aku juga kangen banget sama kamu. Ingat gak sih, waktu kita suka makan bareng di kantin belakang sekolah?
0: Ingat dong.
2: Nah, lebih akrab kan? Jadi, stop body shaming.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang.
1: Buatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Setiono STMNT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja. Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Losparining budoyo adamel raketing nuswantara wasana.
2: Lagi cari kampus kesehatan yang gak cuma teori doang, tapi langsung relate sama dunia kerja. Udah gitu, tanpa batas, untuk semua. Ini dia jawabannya. ITSK Dr. Supraon. Sekarang, ITSK Dr. Supraon lagi buka pendaftaran mahasiswa baru nih. Kamu bakal belajar di lingkungan yang terintegrasi langsung dengan rumah sakit. Jadi, bukan cuma belajar dari buku, tapi juga dapat pengalaman praktik yang real dan siap dipakai buat dunia kerja nanti. Program studinya juga lengkap banget dengan pembelajaran modern dan vibes kampusnya yang sangat support buat kamu tuh berkembang jadi tenaga profesional yang skillful, percaya diri, dan siap bersaing di era sekarang. Di ITSK Dr. Supraon, mahasiswa gak cuma dibentuk jadi pintar, tapi juga punya karakter, attitude, dan mental siap sukses. Jadi, kalau kamu mau kuliah kesehatan yang upgrade skill sekaligus upgrade masa depan, di sini tempat yang tepat. Yuk, segera daftar di penerimaan mahasiswa baru ITSK Dr. Supraon. ITSK Dr. Supraon, Multitalent University.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Selamat siang pendengar, setiap persatu RRI Malang dimanapun Anda berada. Senang sekali siang hari ini saya Raja Par kembali hadir menyapa Anda di Malang siang ini. Saya akan temani Anda nanti hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dan kami informasikan nanti pada pukul 13 waktu Indonesia Barat Anda bisa mengikuti warta berita. Dan kami juga akan rangkai dengan informasi-informasi seputar Malang Raya yang akan diselingi dengan lagu-lagu pilihan. Tetaplah bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Malang.

0: mau menyerah begitu saja?
1: Iya ampun, ajari aku menjadi pahlawan sepertimu Superman.
0: Caranya mudah sekali.
1: Mudah? Emang gimana Superman?
2: Gak perlu punya kekuatan super, gak perlu bisa terbang, gak perlu peralatan canggih. Kamu juga tidak perlu punya kekuatan ajaib. Kalau kamu sudah berusia 17 tahun, kamu bisa menolong sesama bagai seorang pahlawan super.
1: Ternyata cukup mudah untuk menjadi pahlawan.
0: Gimana? Mau jadi pahlawan?
1: Iya Superman. Pinjam HP-mu dong.
2: Dengan menjadi pendonor darah, akan selalu ada orang yang membutuhkan transfusi darah. Sementara ketersediaan darah tidak selalu tercukupi. Selain bermanfaat bagi sesama, menjadi pendonor darah juga meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh kita sendiri.
3: Sejak saat itu, Thanos berhenti mencuri batu karena sudah menjadi pahlawan untuk negara.

Alexander Fleming adalah seorang dokter dan ahli bakteri asal Skotlandia. Di tahun 1928, ia mengembangbiakan bakteri Staphylococcus untuk keperluan eksperimennya. Melalui riset dan percobaan, ia melihat bahwa bakteri itu dihancurkan oleh jamur mikroskopis dengan nama awal Penicillium notatum. Jamur ini menghasilkan zat yang efektif melawan bakteri dan diberi nama penicillin. Dari sinilah lahir gagasan untuk membuat

0: titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mongko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan sama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget.
2: Perasaan lo fasi deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa

0: Bahasa daerah kok.
1: Oh gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

Siapa yang tak kenal dengan kantong semar? Tanaman unik berbentuk kantong membuncit seperti perut semar ini kita ketahui sebagai tanaman penangkap serangga. Itulah mengapa kantong semar disebut sebagai tumbuhan karnivora. Tapi tahukah Anda kalau kantong semar sebenarnya memiliki manfaat yang besar untuk manusia, khususnya pendaki gunung atau penjelajah hutan? Pasalnya, mereka tidak perlu takut kehausan jika kehabisan stok air minum. Sebab kantong semar merupakan sumber air yang layak untuk diminum, karena pH-nya netral, berkisar 6 hingga 7. Tapi jangan lupa, pilihlah air kantong semar yang masih dalam keadaan tertutup. Sebab kantong semar yang terbuka biasanya sudah terkontaminasi dengan serangga. Jika kantong sudah terbuka, pH air menjadi 3 dan rasanya pun akan menjadi asam. Di Indonesia, kantong semar banyak ditemukan di hutan wilayah Kalimantan dan Sumatera.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Malang menyampaikan Warta Berita.
1: Masalah BBM, Mas, jangan terlalu mahal, Mas.
2: Karena makam lama yang dimiliki oleh keluarga Dusun Sumberjo ini sudah habis.
0: Itulah di antara topik informasi yang akan kami sajikan dalam berita siang edisi Minggu 7 Juni 2026. Berita selengkapnya bersama saya, Rahi Jafar.

0: Nelayan Pantai Tamban Malang Selatan berharap pemerintah menjaga harga bahan bakar minyak BBM agar tetap terjangkau di tengah menurunnya pendapatan akibat hasil tangkapan yang belum pulih. Nelayan Pantai Tamban Budi Hari mengatakan biaya operasional menjadi salah satu beban besar yang harus ditanggung nelayan saat melaut. Menurutnya kenaikan harga BBM berpotensi memperberat kondisi ekonomi nelayan yang saat ini sudah menghadapi penurunan hasil tangkapan. Katanya pendapatan nelayan sekarang menurun, maka jika harga BBM naik, tentu akan semakin berat bagi nelayan. Ia juga berharap akses pembelian BBM bagi nelayan dapat dipermudah sehingga kebutuhan operasional melaut tetap terpenuhi.
1: Ya kalau harapan nelayan ya kalau bisa ini tujuan satu masalah BBM mas, jangan terlalu mahal masanya ya sekarang pendapatannya terlalu menurun, terus kalau BBMnya naik nanti ya nelayan bisa menjadi susah sekali kan gitu. Kalau di nelayan kan nelayan itu kan sekarang gini mas, jadi kebutuhan nelayan itu kan kadang-kadang tahu beli solar itu kan ya apa itu ada pom, tapi ada pom itu yang tertentu kan harus ngurus apa itu ngurus barcode kan gitu.
0: Budi menambahkan sebagian nelayan masih menghadapi kendala biaya operasional ketika hasil tangkapan tidak sesuai harapan. Pada kondisi normal, hasil tangkapan nelayan bisa mencapai 1,5 hingga 3 ton per bulan. Namun saat ini hasil tangkapan rata-rata hanya berkisar 2 hingga 3 kintal.

0: Pemerintah Desa Sumberjo, Kecamatan Batu, Kota Batu merencanakan perluasan lahan makam untuk memenuhi kebutuhan warga. Perluasan dilakukan karena kapasitas makam lama di Dusun Sumberjo telah penuh. Kepala Desa Sumberjo, Priyatno, mengatakan pihak desa telah mengajukan perluasan lahan kepada Perhutani sejak beberapa waktu lalu. Proses pengajuan tersebut membutuhkan waktu cukup panjang hingga akhirnya memperoleh persetujuan. Priyanto menjelaskan luas lahan yang diajukan untuk perluasan makam mencapai 1,4 hektar. Seluruh proses administrasi dan perizinan kini telah selesai diterbitkan oleh pihak provinsi maupun Perhutani.
1: Kami memang sudah lama merencanakan untuk perluasan makam di Dusun Sumberjo khususnya. Karena makam lama yang dimiliki oleh warga Dusun Sumberjo ini sudah habis. Sehingga kami berupaya untuk mengajukan ke wilayah Perhutani. Meskipun dalam proses yang panjang, tapi alhamdulillah sudah di ACC sama pihak Perhutani. Kami mengajukan 1,4 hektar. Terus proses demi proses sudah kami lalui, sudah kami terima SK surat dari provinsi maupun Perhutani.
0: Desa Sumberjo juga telah melaksanakan kerja bakti awal yang membersihkan area lahan makam baru. Selanjutnya pemerintah desa akan melakukan penataan akses jalan dan fasilitas pendukung lainnya di kawasan tersebut. Priyanto menambahkan lahan makam tersebut kini sudah resmi menjadi milik desa dan dapat dimanfaatkan masyarakat. Warga juga telah menggelar selamatan desa sebagai tanda peresmian penggunaan lahan makam baru tersebut.

Terima kasih Anda masih bersama kami pendengar Warta Berita siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Malang. Anda juga dapat mengakses audio streaming kami di www.rri.co.id, juga aplikasi RRI Digital. Jemaah haji asal Kota Malang yang tergabung dalam kloter 12 menyatakan proses kepulangan dari Tanah Suci hingga tiba di Indonesia berjalan lancar. Meski sempat terjadi keterlambatan pada salah satu bus jemaah, secara keseluruhan perjalanan tidak mengalami kendala berarti. Salah seorang jemaah, Rafiqah Abdul Rahim, warga Mojosari, mengatakan pelayanan haji tahun ini dinilai lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Penilaian tersebut diperoleh dari pengalaman pribadi maupun testimoni para alumni haji yang pernah berangkat pada tahun sebelumnya. Meski demikian, ia menilai kondisi di Mina masih menjadi tantangan karena tingginya jumlah jemaah yang harus ditampung dalam area yang terbatas. Namun menurutnya, para jemaah telah mempersiapkan diri secara fisik dan mental sehingga seluruh rangkaian ibadah dapat dijalani dengan baik. Rafiqah yang baru pertama kali menunaikan ibadah haji juga mengapresiasi perhatian petugas terhadap jemaah lanjut usia yang mengalami gangguan kesehatan. Menurutnya, jemaah yang membutuhkan pemulihan kesehatan diberi kesempatan beristirahat terlebih dahulu di asrama haji Sukolilo sebelum dipulangkan ke daerah asal. Selain itu, ia membenarkan adanya dua jemaah asal Malang yang meninggal dunia dalam proses kepulangan. Satu jemaah dilaporkan wafat saat berada di dalam pesawat, sedangkan satu lainnya meninggal setelah tiba di asrama Haji Sukolilo, Surabaya.

Universitas Brawijaya UB membangun Rumah Budaya Indonesia atau RBI dengan tema baru yang mengangkat kisah Panji di Guangxi Normal University, Guilin, Tiongkok. Peresmian RBI tersebut menjadi bagian dari Festival Budaya Indonesia yang diselenggarakan bersama oleh Universitas Brawijaya dan GXNU sebagai wujud penguatan kerjasama di bidang pendidikan, kebudayaan, penelitian, dan diplomasi antar bangsa. Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Ilmu Budaya FIB Universitas Brawijaya Yusri Fajar mengatakan, RBI merupakan simbol nyata hubungan yang terus berkembang antara UB dan GXNU. Selama menjadi sarana promosi budaya Indonesia, RBI diharapkan mampu menjadi jembatan diplomasi budaya yang memperkuat pemahaman lintas negara sekaligus membuka peluang kolaborasi akademik dan penelitian yang lebih luas. Yusri Fajar menilai peresmian RBI menjadi momentum penting dalam memperkuat hubungan Indonesia dan Tiongkok melalui jalur pendidikan dan budaya. Menurutnya, budaya memiliki kekuatan besar untuk mempererat hubungan antar masyarakat dan antar bangsa. Karena itu, RBI diharapkan dapat menjadi instrumen diplomasi budaya yang berkelanjutan sekaligus membuka peluang kerjasama yang lebih luas di masa mendatang. Wakil Rektor GXNU Profesor Li Xianxian menegaskan bahwa komitmen GXNU dalam mengembangkan pendidikan internasional yang terbuka, inklusif, dan saling menguntungkan. Menurutnya, RBI menjadi tonggak penting dalam memperdalam hubungan strategis antara kedua universitas. Ia menambahkan bahwa pertukaran budaya memiliki peran penting dalam mempererat hubungan antar bangsa.

0: Bangunan di atas sungai dihentikan sementara, DPRD minta Pemkot evaluasi perizinan. Informasi selengkapnya disampaikan Awang Sukmawan.
1: Komisi C DPRD Kota Malang meminta pemerintah Kota Malang menghentikan sementara pembangunan bangunan yang berdiri di atas aliran sungai di kawasan Jalan Semeru. Langkah tersebut dinilai perlu dilakukan hingga seluruh aspek perizinan dan regulasi dapat dipastikan terpenuhi. Anggota Komisi C DPRD Kota Malang Arif Wahyudi mengatakan pembangunan tersebut berangkat dari kerjasama yang dinilai memiliki tujuan baik. Namun pihaknya menemukan bahwa proses perizinan bangunan belum sepenuhnya selesai sehingga pembangunan belum seharusnya berjalan. Menurut Arif, DPRD mendukung langkah penghentian sementara yang dilakukan pemerintah Kota Malang. Selain untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan, penghentian juga diperlukan agar ada komunikasi yang lebih baik dengan masyarakat sekitar serta memberikan ruang bagi proses verifikasi perizinan. Ia mengingatkan, apabila pembangunan tetap dibiarkan tanpa kepastian hukum, kondisi itu dapat memunculkan presiden bagi wilayah lain. Masyarakat bisa beranggapan pembangunan di atas sungai diperbolehkan, sehingga berpotensi memunculkan permohonan serupa di lokasi lain. Karena itu, Pemkot diminta lebih berhati-hati terutama pada tahap penerbitan izin awal.
2: Perizinan dapat dipastikan belum lengkap. Proses ya, tetapi kan satu produk itu kalau sudah jadi izinnya baru bisa bekerja. Makanya saya sepakat dengan langkah Pak Adi tadi untuk sudah dihentikan aja, tukangnya pulang. Sayangnya hari ini kita ketemu dengan petinggi-petinggi pemborong ini, tukang-tukang yang ketemu, tapi sudah baik ini untuk dilakukan penghentian atas pembangunan ini, biar ada komunikasi lagi dengan masyarakat, biar perizinannya juga dikeluarkan. Ini kalau saya diamkan, ini didiamkan, ini jadi kampung baru. Ini jadi kampung baru ini. Semuanya akan minta, kok yang depan boleh, kok kami tidak boleh. Dan tidak hanya di sini saja, akan banyak tempat lain yang mengajukan yang sama. Ini pemerintah kota harus lebih hati-hati di dalam memberikan perizinan, terutama di izin awalnya lah.
1: Sementara itu, Kepala Bidang Cipta Karya DPUPR PKP Kota Malang, Ade Herawanto, menjelaskan peninjauan terhadap bangunan tersebut dilakukan setelah adanya laporan masyarakat yang masuk ke pemerintah daerah. Laporan itu kemudian ditindaklanjuti dengan pemeriksaan lapangan dan pengecekan dokumen perizinan. Dari hasil penelusuran sementara, pihaknya menemukan bahwa pemohon pernah mengajukan izin pada tahun sebelumnya. Namun, sejumlah persyaratan dinilai belum lengkap, sehingga proses perizinan belum dapat dituntaskan. Pemerintah Kota Malang saat ini juga sedang menerapkan ketentuan peraturan daerah bangunan gedung beserta sarana dan prasarana penunjang sebagai dasar evaluasi. Ade menegaskan bangunan tersebut tidak dalam status penyegelan, namun aktivitas pekerjaan diminta berhenti sementara sambil tim Cipta Karya melakukan pengawasan dan pemeriksaan lebih lanjut. Ia menjelaskan regulasi memang memungkinkan pembangunan di atas sungai, tetapi terbatas untuk fungsi tertentu seperti jembatan, jalur penyeberangan, atau sarana penunjang sungai lainnya.
3: Di salah satu pasalnya itu ada ketentuan pembangunan konstruksi di atas tanah air ya, tanah air. Wakil syarat-syarat yang bisa itu untuk jembatan, untuk penyeberangan. Nah ini kebetulan kami cek kemarin di sistem SIMBG dan kami laporkan ke Pak Komisi C selaku pengawas kami. Dulu tahun kan sudah pernah mengajukan tapi kan syaratnya kurang. Nah kebetulan kita sudah saat ini sedang menerapkan regulasi yang sudah dibuat oleh teman-teman pansus di DPRD Perda tentang bangunan gedung dan sarana-prasarana penunjang. Itu mungkin yang lebih update yang terangkan ya, yang kemarin buat sama Arif ya. Karena aku pelaksana, kalau nggak sesuai dengan aturan ya, ini bukan kita segel, cuman kita beri bahasa komunikasi bahwa ini sedang diawasi oleh teman-teman Cipta Karya. Sambil yang kerja mungkin berhenti dulu, kalau ada izin-izin yang lengkap, mungkin nanti kita cek pulang. Tapi masalah izin kan nggak bisa langsung lengkap, langsung kan mesti banyak. Dan terutama kita sedang memproduksi, sudah ya, perda baru mungkin Pak Arif yang lebih bisa menyampaikan.
1: Menanggapi penghentian sementara tersebut, perwakilan pihak mangkok Malvin Herianto menyatakan pihaknya telah mengurus proses perizinan sejak lebih dari satu tahun lalu. Menurutnya, berbagai dokumen dan persyaratan yang diminta oleh pemerintah telah dipenuhi dan diserahkan untuk melengkapi proses administrasi yang berjalan. Malvin mengatakan saat ini pihaknya tinggal menunggu terbitnya izin dari instansi terkait. Ia mengaku tidak mengetahui secara pasti kapan izin itu diterbitkan. Namun, ia memastikan seluruh permintaan kelengkapan dokumen yang diajukan pemerintah telah dipenuhi oleh pihak perusahaan. Terkait fungsi bangunan yang dibangun, Malvin menjelaskan proyek tersebut dirancang untuk membantu mengurai kemacetan di kawasan Jalan Semeru, terutama saat akhir pekan dan hari libur.
4: Kalau ini sebetulnya maksud kami justru ini harusnya lebih baik untuk kota ya Pak, karena kita melihat di sini kalau sore terutama hari libur ataupun weekend itu sangat macet sekali. Nah, untuk mengurai itu jadi kita berusaha untuk membuat bagaimana arus kendaraan ini bisa enak, lebih enak untuk keluar masuknya, kayak gitu. Mengurai kemacetan lah di Semeru ini, karena kita lihat dari pihak mangkok ini juga cukup mengganggu ya, parkir kalau memang harus sampai pakai bahu jalan ataupun mengganggu sarana-sarana yang lain lah.
1: Ia menegaskan pihaknya akan mengikuti seluruh ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah dan siap memenuhi setiap persyaratan yang masih diperlukan. Sementara itu, kabar terakhir dari peristiwa ini telah dilakukan pertemuan kembali dan hasil keputusan bangunan itu harus dibongkar. Awang Sukmawan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Sekian warta berita siang produksi Radio Republik Indonesia Malang. Sebelum mengakhiri berita siang ini, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Nelayan Pantai Tamban Malang Selatan berharap pemerintah menjaga harga BBM agar tetap terjangkau. Pemerintah Desa Sumberjo, Kecamatan Batu, Kota Batu, merencanakan perluasan lahan makam untuk memenuhi kebutuhan warga. Saya Rau Japar, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan selamat beraktivitas.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Menyalakan lampu hazard di kondisi yang tak semestinya bisa meningkatkan resiko berbahaya dalam berkendara. Tombol dengan lambang segitiga ini masih banyak yang menyalahartikan, baik terkait fungsi maupun waktu penggunaannya. Fungsi lampu hazard saat berkendara telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan LLAJ, Pasal 121 Ayat 1. Lantas, kapan seharusnya menggunakan lampu hazard? 1. Saat melihat kecelakaan secara tiba-tiba di depannya, para pengendara wajib menyalakan sinyal darurat. Hal tersebut juga dilakukan kendaraan dalam keadaan mogok atau mesin tak dapat dinyalakan. Dalam kondisi ini, pengendara wajib menyalakan. 2. Saat kendaraan mengalami kecelakaan, juga wajib menyalakan lampu hazard agar kendaraan lain di belakang bisa langsung berhati-hati, menurunkan kecepatan, dan menjaga jarak. Ingat, menggunakan lampu hazard di tengah derasnya guyuran hujan dianggap berbahaya karena dapat membuat pengendara lain tidak mengetahui ke arah mana laju kendaraan Anda. Dan hal itu dapat menihilkan fungsi lampu sein yang umum dipakai saat mobil akan pindah jalur atau berbelok. Jangan nyalakan lampu hazard untuk lurus saat di perempatan. Tidak hanya itu, efek dari sinar lampu hazard yang selalu berkedip juga dapat mengganggu konsentrasi pengguna jalan yang berada di belakang, terlebih saat jarak pandang terbatas. Jadi, jangan menggunakan lampu hazard jika bukan dalam keadaan darurat.

0: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

0: Menit ke-32 lepas dari pukul 13 waktu Indonesia Barat. Pendengar saatnya 100% Indonesia, segmen request temannya Anda nanti hingga jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Saya Raja Par di sini menunggu Anda pendengar yang mau request lagu-lagu Indonesia kesayangan Anda atau mau kirim-kirim salam untuk orang-orang tersayang, bisa langsung WhatsApp SMS di nomor telepon 081-555-6915 atau kalau mau telepon bisa di 0341-495-850. Jadi sekali lagi diinformasikan kalau telepon biasa jangan lewat WhatsApp call ya. Maksudnya jangan lewat nomor telepon handphone yang tadi saya sebutkan, tapi ke nomor biasa aja. Karena kalau nomor telepon pakai nomor biasa ke WhatsApp callnya nanti gak bisa diangkat ya. Ini sudah ada yang telepon, kita angkat dulu. Selamat siang.
1: Selamat siang Kak Widya Rahayu Jafar.
0: Selamat siang Pak Suranto, apa kabar?
1: Aduh, kabarnya baik, aku baru aja selesai makan siang.
0: Waduh, asik banget tuh.
1: Langsung, iya langsung lari ke depan radio, ambil HP biar gak keburu kan.
0: Gercep ya Pak ya?
1: Harus gercep kan begitu.
0: Oke, Pak.
1: Udah makan belum Kakak?
0: Kebetulan belum makan, ini ntar abis ini makan.
1: Iyalah sambil putar lagu sama iklan ya.
0: Iya.
1: Memang kalau siaran dalam waktu lama harus nyambi ya.
0: Betul, tidak bisa iya. Kalau misalkan ditinggal-tinggal kan nanti kasihan iya. Yang nelpon, Pak.
1: Betul. Mungkin bawa kotakan atau gimana lah gitu ya.
0: Iya.
1: Memang harus terampil penyiar itu ya, putar lagu sendiri
0: betul,
1: apa sendiri.
0: Betul, ya. Betul.
1: Tapi sekarang enak udah ada komputer ya. Jadi enggak perlu buka tape, ngorek kaset, masukin lagi kan enggak perlu ya.
0: Yes, benar.
1: Enak. Dari permuda banget gitu katanya. Iya. Sudah boleh request ini? Sudah
0: boleh request? Dong, boleh ya? Boleh banget.
1: Boleh banget ya. Malam ini, kok aduh kan sampai malam lagi kan? Soalnya ingat terima kasih ke tugas ya, jam sore sampai malam ya.
0: Iya,
1: ya.
0: Betul.
1: Siang ini aku mau request lagu yang iramanya sedikit apa ya gembira ya. Dari Audi, judulnya Lama-lama Aku Bosan.
0: Lama-lama
1: itu judul lagu ya.
0: Aku bosan. Bila kamu gitu ya.
1: Kamu. Tapi aku tidak pernah bosan dengan RRI.
0: Wah.
1: Dan siapapun penyiarnya, tidak pilih-pilih kalau saya.
0: Amazing.
1: Siapapun yang siaran si A, si B, si C, semuanya penyiar idola gitu.
0: Terima kasih banyak Pak Suranto. Ya, luar biasa sekali memang Pak Suranto ya.
1: Itu katanya. Salam ya.
0: Oke, boleh silakan.
1: Buat Faris di Batu, buat Mas Rendra Priyatna di Jember, buat Pak Mustafa, buat Pak Ismoyo, dan buat semua pendengar RRI ya. Dan untuk Kak Rahayu, makasih banyak udah angkat teleponku dan selamat bertugas di sana sampai jam 3 atau jam 6
0: sampai
1: jam 3
0: jam
1: ya?
0: Sampai jam 4 nanti.
1: Oh jam 4 ya, oh iya deh. Nanti kan jam 3 bisa istirahat, ada acara apa itu? Asta Cita ya?
0: Iya, Asta Cita betul.
1: Biasanya kalau itu rekaman ya, kalau Asta Cita ya?
0: Iya, biasanya rekaman harusnya sebenarnya live. Cuman kan kalau Sabtu Minggu biasanya rekaman iya. aja. Kalau weekdays itu live.
1: Tapi ada keuntungannya Kak, kalau rekaman kata bisa tinggal bisa kemana dulu gitu.
0: Betul,
1: kan.
0: Betul, ya? Nanti
1: kan
0: habis.
1: Kan 1 jam kan?
0: Heeh, benar.
1: Doakan aja biar doakan. Tapi kalau rekaman tiap hari gimana?
0: Ya jangan dong kalau rekaman tiap hari masa rekaman terus.
1: Iyalah.
0: Kita tapi jadi enggak ada kerjaan dong kalau rekaman terus, Pak.
1: Benar. Lumayan loh Kak sebulan kalau 1 jam rekaman lumayan Kak bisa ngapain kan?
0: Iya.
1: Mungkin jalan-jalan.
0: Iya.
1: Mungkin jalan-jalan dulu atau keliling RRI keluar ruangan mana gitu.
0: Bisa ngopi dulu, bisa bercengkrama sana sini.
1: Iya, dengan pokoknya bisa riatan dulu lah gitu ya.
0: Iya, betul.
1: Itu kan putar rekaman kan yang ngoceh kan komputer terus kan ngomong kita kan.
0: Jangan
1: tinggal-tinggal gitu ya. Yeah. Atau udah jam 4 gitu ya.
0: Iya.
1: Oke, Kakak, makasih. Selamat bertugas RRI terus mudara di Indonesia.
0: Iya, terima kasih Pak Suranto. Ditunggu lagunya.
1: Ya.
0: Ya, dan untuk Anda pendengar yang ingin request lagu-lagu Indonesia ya, sekali lagi lagu-lagu Indonesia kesayangan Anda yang ingin request lagu, kirim-kirim salam juga sama seperti Pak Suranto tadi, bisa langsung WhatsApp SMS di 081-555-6915 atau telepon di 0341-495-8850. Saya tunggu nanti hingga jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat ya. Jadi yang mau request lagu buruan aja, nanti jangan sampai ketinggalan, jangan nanti pas mau selesai acaranya baru telepon, nanti gak sempat diangkat ya. Kalau gitu langsung aja kita putarin satu lagu dari miliknya Audi dengan Lama-lama Aku Bosan, spesial buat Pak Suranto.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Cinta terpisah sementara dari Badai Romantic Project baru saja kita dengarkan. Cinta terpisah sementara tuh kayak gimana ya? Maksudnya sudah ada dalam sebuah hubungan, terus habis itu terpisah, terus balik lagi. Ini ada yang ada yang menceritakan dirinya sendiri. Ya, Anda masih di 100% Indonesia segmen request mendengar. Kita masih ada waktu sekitar 1 jam lebih ya. Untuk yang mau request lagu-lagu Indonesia kesayangan Anda, bisa langsung WhatsApp aja atau telepon WhatsApp call ya. Bisa di 081-555-6915. Kalau telepon biasa di 0341-495-8550. Saya tunggu nanti hingga jelang pukul 15 ya. Kita baca WhatsApp yang udah masuk dulu. Ini dari Mbak Herlina di Pasuruan. Assalamualaikum. Katanya selamat siang Mbak. Selamat siang. Waalaikumsalam ya. Lagunya dari BCL, judulnya Memilih Dia. Salamnya untuk semuanya aja. Selamat siang buat Mbak Rayu nanti pulang dari RRI. Hati-hati jalan. Selamat sampai di rumah. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Mbak Herlina. Semoga doa-doanya selalu kembali ke Mbak Herlina juga ya. Lagu dari BCL ya. Pengen dengar lagunya BCL yang Memilih Dia. Ini kayaknya lagu baru ya dari BCL. Ditunggu aja lagunya Mbak Herlina yang ada di Pasuruan, nanti kita puterin. Dan ada juga dari Lawang, katanya ini Laras, namanya pengen dengar lagunya Titi DJ yang Kala Senandung Itu Pergi. Kala Senandung Itu Pergi. Siap, nanti diputerin abis lagu dari BCL ya. Dan untuk Anda yang masih setia bersama kami, terima kasih banyak. Yang mau request lagu, buruan aja langsung WhatsApp atau SMS ya di nomor yang tadi sudah saya siapkan. Langsung aja kita putarin satu lagu dari miliknya BCL buat Mbak Herlina yang ada di Pasuruan dengan Memilih Dia. Untuk Anda juga yang penggemar dari BCL.

Pendengar, ada kabar gembira untuk Anda. Gubernur Jawa Timur di tahun 2026 ini memberikan kebijakan PKB dan BBNKB tidak naik, sama seperti tahun 2024 dan 2025 lalu. Untuk Anda yang ingin membayar pajak kendaraan, bisa datang ke layanan KB Samsat Karangploso yang tersedia di berbagai lokasi, antara lain Samsat Induk dan Walkthrough, Senin sampai Sabtu buka pukul 8 pagi sampai jam 12 siang, Jumat buka pukul 8 sampai 11 siang, Payment Point Tumpang dan Lawang, dan juga Samsat Keliling Mangliawan, Senin sampai Kamis buka 8 pagi sampai 11.30 siang, Jumat Payment Point buka pukul 8 pagi hingga 10.30 siang, dan Samsat Keliling buka pukul 8 pagi hingga 11 siang. Samsat Keliling Pagi Singosari, Senin sampai Sabtu buka pukul 8 pagi hingga 11.30 siang, Jumat buka pukul 8 pagi hingga 10.30 siang. Dan selain itu tersedia juga Payment Point di Tumpang dan Lawang serta Samsat Keliling di Mangliawan dan juga Singosari yang memudahkan masyarakat membayar pajak kendaraan lebih cepat dan praktis. Jadi yuk bayar pajak kendaraan tepat waktu, karena pajak yang Anda bayarkan kembali ke pembangunan Jawa Timur. Pesan ini disampaikan oleh UPT PPD Malang Utara dan Kota Batu.

Bajo di Indonesia adalah perenang hebat dan penjelajah laut yang handal. Mereka mampu bertahan di kedalaman hingga 60 meter selama 13 menit tanpa alat bantu apapun. Bisa dibilang, mereka adalah si manusia ikan. Tidak berlebihan menyebut demikian, karena berdasarkan data ilmiah, suku Bajo memiliki limpa dengan ukuran rata-rata 50% lebih besar dibandingkan manusia normal. Limpa ini berfungsi sebagai tabung oksigen untuk aliran darah mereka saat mereka sedang berenang di lautan luas. Tidak cukup sampai di situ saja, para peneliti juga menemukan keberadaan gen yang disebut PDE10A pada suku Bajo. Gen unik yang hanya dimiliki oleh orang-orang dari suku Bajo. Para ahli menduga bahwa gen tersebut berfungsi mengontrol hormon tiroid tertentu. Semakin tinggi kadar hormon tiroid, maka semakin besar pula ukuran organ limpa. Dari penelitian itulah alasan kenapa orang-orang dari suku Bajo dapat berenang dan bernafas dengan baik di dalam air.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tahukah Anda, di negara barat, sebutan untuk soft drinks tidak hanya ditujukan untuk minuman bersoda, namun untuk semua minuman yang tidak mengandung jumlah alkohol yang banyak. Minuman yang banyak mengandung alkohol disebut hard drinks. Lalu mengapa akhirnya minuman bersoda disebut sebagai soft drinks? Hal ini karena pembuat minuman bersoda memiliki kesulitan untuk mengiklankan produknya. Karena produk ini memiliki nama yang berbeda-beda di semua tempat. Akhirnya secara umum para produsen menamakan minuman ini soft drink. Dan sejak itu pula masyarakat seperti terdoktrinasi untuk menyebut minuman berkarbonasi sebagai minuman ringan tanpa menyadari bahwa air putih yang tiap hari kita minum juga termasuk minuman ringan.

0: Tepat 17 Agustus 2022, Indonesia akan memperingati Hari Kemerdekaan yang ke-77. Tahukah Anda, ternyata ada banyak hal unik dan menarik yang mewarnai hari bersejarah ini. Salah satunya, suara pembacaan teks proklamasi oleh Soekarno yang biasa kita dengar bukanlah suara asli saat proklamasi, melainkan rekaman ulang.
1: Proklamasi.
0: Hal ini lantaran ketika Hari Kemerdekaan 17 Agustus 1945, teknologi belum begitu canggih, sehingga belum bisa merekam video dengan suara.
1: Menyatakan
0: perekaman suara asli Bung Karno membacakan teks proklamasi baru dilakukan pada tahun 1951. Rekaman dilakukan di studio Radio Republik Indonesia RRI berlokasi di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Rekaman dilakukan atas ide dari Yusuf Ronodipuro, salah satu pendiri RRI.

gembira. Gubernur Jawa Timur tahun 2026 memberikan kebijakan PKB dan BBNKB tidak naik. Sama seperti tahun 2024 dan 2025. Buat Anda yang ingin membayar pajak kendaraan, bisa datang ke layanan kantor bersama Samsat Karangploso yang tersedia di berbagai lokasi, antara lain Samsat Induk dan Walkthru. Senin sampai Sabtu buka pukul 8 pagi hingga 12 siang. Jumat buka pukul 8 pagi hingga 11 siang. Payment Point Tumpang dan Lawang serta Samsat Keliling Mangliawan. Senin sampai Kamis buka pukul 8 pagi hingga 11.30 siang. Jumat Payment Point buka pukul 8 pagi hingga 10.30 siang dan Samsat Keliling buka pukul 8 pagi hingga 11 siang. Samsat Keliling Pagi Singosari, Senin sampai Sabtu buka pukul 8 pagi hingga 11.30 siang, Jumat buka pukul 8 pagi hingga 10.30 siang. Selain itu, tersedia juga Payment Point di Tumpang dan Lawang serta Samsat Keliling di Mangliawan dan Singosari yang memudahkan masyarakat membayar pajak kendaraan lebih cepat dan praktis. Yuk bayar pajak kendaraan tepat waktu, karena pajak yang Anda bayarkan kembali untuk pembangunan Jawa Timur. Pesan ini disampaikan oleh UPT PPD Malang Utara dan Kota Batu.

Takkan terganti dari Hello, baru saja kita dengarkan di 94,6 FM Pro 1 RRI Malang, 100% Indonesia Segmen Request. Terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di sini, dan selamat siang untuk Anda yang baru saja bergabung di 100% Indonesia. Kita masih ada waktu sekitar kurang dari 20 menit ya. Jadi untuk Anda yang masih ingin request lagu, langsung aja sekarang telepon atau SMS

hari gitu. Saya nggak tahu ini masuknya cerah apa mendung. Ya, saya ingin diputarkan lagu dari Salim Iklim dengan judul Hakikat Sebuah Cinta. Wah, ini kayaknya lagu Malaysia ya, Pak ya. Mohon maaf, Pak, ini kan kita 100% Indonesia. Kalau lagu-lagu di luar Indonesia, jadi belum bisa diputerin dulu. Nanti mungkin bisa diputar di jam berikutnya ya. Kalau misalkan mau request lagu, pokoknya harus 100% Indonesia, penyanyinya orang Indonesia, dan berbahasa Indonesia. Makanya 100% Indonesia. Terima kasih, salamnya buat seluruh pendengar Pro 1 RRI Malang. Salam persahabatan, semoga sehat selalu dan dimudahkan segala urusan, baik dunia dan akhirat. Amin. Demikian Mbak Ayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Suko Irianto di Krian Sidoarjo. Terima kasih banyak Pak Suko. Tapi mohon maaf ya, untuk lagunya belum bisa diputar dulu. Nanti kita ganti dengan lagu yang lain aja ya Pak ya. Atau kalau misalkan mau request lagu Indonesia yang lain, boleh nanti di ketik aja judulnya langsung di WhatsApp, nanti saya puterin langsung ya. Tapi untuk lagunya Salim yang Iklim yang apa tadi, Hakikat Sebuah Cinta, ini memang belum bisa diputer ya. Dan untuk Anda yang ingin request lagu juga, masih ada waktu sekitar 15 menit ya sebelum akhirnya nanti kita berpisah di 100% Indonesia kali ini. Jadi langsung aja WhatsApp di nomor yang sudah saya sebutkan tadi. Kita ke lagu dulu dari miliknya Padi ya, karena tadi lagunya Salam tidak bisa kita putarkan untuk Pak Suko. Jadi kita putar lagunya Padi aja. Terbakar Cemburu, ini buat Anda yang sedang merasakan panasnya api cemburu ya. Di siang yang sebenarnya siangnya gak terlalu panas juga ya, kayaknya karena sekarang Malang juga udah mulai agak dingin ya suhunya ya. Ya semoga gak, kalau lagi cemburu gak panas-panas banget ya. Tapi gak apa-apa, ini mungkin kita dengerin lagunya biar justru api cemburunya agak mereda gitu. Langsung aja, ini dia Padi dengan Terbakar Cemburu.

0: Pendengar, sesaat lagi kami akan kumandangkan azan asar untuk wilayah Kota Malang dan sekitarnya. Untuk ada yang beragama muslim, selamat bersiap melaksanakan ibadah sholat asar.
1: Sesaat lagi, azan asar untuk wilayah Malang dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Islam, rahmat untuk semesta alam.
1: Pedang Al-Ayubi atau pedang Damaskus adalah pedang tertajam di dunia yang mengalahkan pedang-pedang lainnya. Pemilik pedang ini adalah pejuang Muslim yang bernama Salahuddin Al-Ayubi atau Saladin atau Salah ad-Din yang berasal dari daerah Tikrit. Pedang Salahuddin Al-Ayubi diakui paling tajam di dunia oleh pakar metalurgi. Ketajamannya mampu menembus baju zirah krusader, memotong dua pedang lawan, membelah perisai dan batu tanpa mengalami kerusakan pada mata pedangnya. Kehebatan pedang buatan Damsyik yang terkenal dengan panggilan pedang Persia ini telah mengatasi kehebatan pedang katana dari Jepang dan pedang Excalibur milik Raja Arthur. Pedang ini dibuat dari besi Damarkus dengan teknik rahasia yang dijuluki CNT atau Carbo Nanotubes yang menjadikan pedang ini amat tajam dan lentur. Seni pembuatan pedang yang terahasia ini amat dikagumi oleh ilmuwan barat dan kajian metalurgi modern sampai sekarang. CNT merupakan satu rantaian atom karbon yang terikat di antara satu dengan lainnya secara heksagonal. Terbentuk silinder yang memiliki diameter sekecil 1,2 nanometer. Silinder CNT ini boleh mencapai panjang hingga berpuluh-puluh mikron dan tertutup di bagian ujung seolah-olah sebatang pipa menutup kedua ujungnya. Teknik pembuatan pedang ini begitu rahasia, sehingga hanya beberapa keluarga tukang besi di Damsyik saja yang menguasainya. Akhirnya pada kurun abad ke-18, teknologi pembuatan pedang ini telah pupus. Yang tertinggal hanyalah pedang, tombak, dan pisau yang kini tersebar di berbagai museum di seluruh dunia. Inilah sejarah singkat pedang Damaskus, pedang tertajam pejuang Muslim Salahuddin Al-Ayyubi.

Pernahkah Anda merasa perjalanan pulang terasa lebih cepat daripada saat kita pergi? Padahal jarak yang ditempuh sama. Para peneliti pun sudah lama mengamati fenomena ini dan mereka menyebutnya sebagai return trip effect. Walau terasa lebih cepat, perjalanan pulang ternyata tidak benar-benar lebih cepat daripada perjalanan pergi loh. Faktanya, itu semua hanya ada di dalam otak kita saja. Saat perjalanan pergi misalnya, otak kita akan fokus mencerna rute dan objek yang kita temui sepanjang jalan. Sedangkan saat kita pulang dan kita melewati jalan yang sama, kita sudah lebih familiar sehingga tidak perlu kerja keras untuk fokus. Sehingga persepsi otak kita terhadap waktu juga akan terasa cepat. Penelitian di Selandia Baru menemukan bahwa fenomena ini sering terjadi ketika kita pergi ke tempat yang baru dan belum kita kenal, karena otak kita mencoba lebih fokus. Sedangkan di tempat yang sudah kita kenal atau sering kita lalui,

Terima kasih Anda masih bersama kami pendengar. Pun saatnya saya Rah Japar harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda di Malang sore ini. Dan lagu terakhir akan saya persembahkan untuk Anda tadi di request oleh Pak Suko di Krian Sidoarjo ya, dari miliknya Bimbo Sajadah Panjang, karena tadi lagu pertama tidak bisa diputarkan. Terima kasih untuk Anda semuanya yang sudah bergabung bersama kami di 100% Indonesia segmen request kali ini. Mohon maaf jika ada yang belum sempat terbaca WhatsApp atau SMS-nya dan telepon yang belum sempat terangkat, mungkin besok bisa gabung lagi sama kita di sini. Ini dia satu lagu dari miliknya Bimbo dengan Sajadah Panjang. Saya Rahayu Japar, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

slogan 4 sehat 5 sempurna ternyata lahir dari kegelisahan dokter Indonesia bernama Purwo Sudarmo melihat ketimpangan gizi di masa kolonial. Saat berlayar dari Jakarta ke Amsterdam, ia melihat anak-anak Belanda tumbuh sehat karena mendapatkan jatah susu dan makanan bergizi di sekolah. Sementara itu, anak-anak Indonesia justru mengalami kekurangan gizi, bahkan tingkat kematian ibu dan bayi yang sangat tinggi. Pengalaman itulah membuat Purwo Sudarmo belajar mendalam soal gizi dan kembali ke Indonesia membawa gagasan sederhana bahwa makan harus lengkap dan seimbang. Lahirlah konsep makanan pokok, lauk pauk, sayur, buah, dan disempurnakan dengan susu. Dan inilah yang kita kenal sebagai 4

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sebagai wujud dukungan nyata terhadap astacita Presiden, reformasi birokrasi tematik, dan pembangunan berkelanjutan, Pro1 RRI Malang mempersembahkan Beranda Astacita. Menghadirkan ruang yang informatif, edukatif, dan inspiratif. Menyuarakan isu strategis daerah, menguatkan UMKM, meningkatkan literasi kebencanaan, mendorong kecerdasan bangsa, membahas dinamika ekonomi, transformasi digital, investasi, hingga kepedulian terhadap lingkungan. Program ini melibatkan berbagai elemen pemerintah, pelaku usaha, akademisi, komunitas, dan masyarakat dalam satu jaringan siaran yang kolaboratif dan berdampak. Hadir setiap hari pukul 15 hingga 16 waktu Indonesia Barat di FM 94,6 MHz Pro1 RRI Malang. Anda juga bisa simak siaran kami melalui streaming di www.rri.co.id atau dengan mendownload aplikasi RRI Digital. Beranda Astacita, media informasi, partisipasi, dan perubahan menuju

Indonesia terus melangkah menuju kemandirian. Swasembada pangan, energi, dan air kini bukan lagi sekedar cita-cita, melainkan arah nyata pembangunan nasional. Melalui swasembada, Indonesia memastikan bahan baku penting tersedia dari dalam negeri, mulai dari pangan, gas bumi, hingga sumber energi dan air. Ketahanan inilah yang menjadi pondasi kemandirian bangsa. Di saat yang sama, Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya percepatan hilirisasi industri. Kekayaan alam Indonesia tidak lagi dijual mentah, tetapi diolah di dalam negeri menjadi produk bernilai tambah, menciptakan lapangan pekerjaan, mendorong industri nasional, dan mempercepat kesejahteraan rakyat. Swasembada menyediakan kekuatan dasar, hilirisasi mengubahnya menjadi nilai ekonomi. Inilah bagian dari astacita, membangun Indonesia yang mandiri, berdaulat, dan berdaya saing. Dari energi, lahir kemandirian, dari hilirisasi, tumbuh.

0: kembali hadir dalam program Beranda Asta Cita, ruang dialog yang menghadirkan inspirasi dalam kehidupan keluarga. Sore hari ini kita akan membahas tema yang dekat dengan keseharian orang tua, yaitu merespon kebohongan anak. Ketika anak berbohong, seringkali orang tua langsung marah, padahal ada cara yang lebih bijak untuk memahami alasan di baliknya, sekaligus membangun kejujuran sejak dini. Lalu, bagaimana cara merespon yang tepat tanpa melukai perasaan anak? Mari kita simak perbincangan berikut ini.
1: Baik, ini kita bakal ngobrol soal sesuatu yang hampir pasti kita hadapi ya, benar-benar ya. Kalau misalnya sudah mulai tahu bahwa anak itu berbohong gitu kan, kadang mungkin hal-hal kecil lah, udah gosok gigi itu dia bilangnya udah, padahal kita lihat belum tuh, masih ada sayur-sayuran di gigimu ya. Ada juga yang lebih serius, misalnya dia menyembunyikan nilai, ditanya gitu kan nggak mau nunjukin, atau banyak hal lagi. Dan fenomena ini tampaknya makin keras ya di era-era digital seperti sekarang ini. Dan yang perlu kita tahu adalah gimana kita merespon ketika tahu kalau mereka ini sedang berbohong. Hanya kita mau bahas merespon kebohongan anak untuk siang hari ini bersama Bu Abis Wigati SPSI yang sudah hadir bersama saya di studio program 1 Radio Republik Indonesia Malang. Assalamualaikum, selamat siang.
2: Waalaikumsalam. Siang mas.
1: Untungnya tadi nggak pas hujan ya Mbak Abis. Jadi
2: sudah masuk ruangan baru hujan.
1: Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, namanya juga rezeki ya Bu Abis ya. Aduh ya. Oke deh. Anak itu kan juga rezeki. Dikasih kita anak. Tapi ada yang bilang juga kan, ujian juga buat kamu tuh nanti. Ya udah pasti dong ya. Apalagi ketika mereka sudah mulai bisa untuk mengatakan yang hal yang bukan sebenarnya. Seperti itu Bu Abis. Jadi yang mau saya tanyakan yang pertama adalah, berbohong itu merupakan ini gak sih, proses alami tumbuh kembangnya dia gak sih?
2: Ya sebenarnya berbohong itu ya alami sih. Karena ya tidak ada yang gak pernah berbohong ya.
1: Betul.
2: Nah orang tua pun pasti pernah berbohong. Entah itu langsung berbohong pada anaknya atau berbohong di depan anaknya, walaupun berbohongnya pada orang lain. Nah yang jelas dari situ sebenarnya anak itu belajar meniru ya, yang didengar dari orang tuanya ya, berbohong gitu. Nah tetapi memang berbohong ini adalah sesuatu perilaku yang ya semua sepakat pasti bahwa ini adalah perbuatan yang salah ya. Ya, tidak baik untuk dilakukan. Dan kebohongan kadangkala sebenarnya enteng ya, ringan gitu, hal yang sepele gitu. Tetapi sebenarnya itu punya dampak psikologis yang besar gitu. Nah sehingga berbohong menjadi tidak bisa kita anggap sebagai ya wajarlah berbohong, alami itu gitu. Jadi kita nggak bisa menganggapnya seperti itu, karena awal dari kebohongan yang besar itu adalah perilaku bohong kecil yang
1: terbiasa,
2: diremehkan ya, dianggap biasa. Nah akhirnya keberanian untuk berbohong menjadi lebih besar gitu.
1: Oke, latihannya pakai kebohongan kecil-kecil dulu ya.
2: Jadi perlu melatih diri gitu untuk bisa berbohong besar.
1: Alami kayaknya ini. Jadi semacam yang hal yang lumrah terjadi, jadi yang istilahnya lapar ketahuan.
2: Nah, di situ penyebabnya. Jadi ketika bohong-bohong kecil kemudian berhasil dan tidak mendapatkan konsekuensi apapun, nah maka tingkat keberanian berbohongnya menjadi lebih besar.
1: Nah,
2: bohongnya menjadi tidak hanya bohong-bohong yang sepele, tapi juga akan meningkat. Nah, disitulah sebenarnya bahayanya, karena itu akan menjadi hal yang kemudian menganggap nggak apa-apa, berbohong itu biasa aja gitu. Jadi itu pengaruhnya ke perilaku secara psikologisnya gitu, yang tadinya takut berbohong, nah kemudian menjadi punya keberanian untuk berbohong. Nah, jadi kalau tadi pertanyaannya ini alami nggak sih ya untuk berbohong gitu ya, satu sisi ya memang ya alami gitu, bahwa semua orang pasti pernah melakukan yang namanya berbohong gitu.
1: Ya, ya. Entah itu untuk kebaikan atau yang
2: beneran. Nah, tetapi ya itu tadi, kalau kita mengatakan ah itu biasa berbohong, itu lumrah, wajar, maka yang dikhawatirkan adalah dampaknya ke depan secara psikis, ya, maka akan membuat orang menganggap berbohong itu benar-benar hal yang wajar, biasa,
1: normal,
2: dan punya keberanian untuk berbohong lebih besar, lebih banyak, dan itu tetap dianggap biasa-biasa aja oleh yang bersangkutan, gitu.
1: Nah, walaupun kita sebagai orang tua juga sadar kalau kita pernah dan mungkin sering berbohong.
2: Ngaku nih pengakuan
1: iya
2: dosa.
1: Iya dong.
2: Ini yang berat buat saya nih.
1: Walaupun kita tahu kita pernah melakukan itu, tapi kan muncul pertanyaan di benak kita juga, Bu Agis. Apa sebenarnya yang bikin anak itu mulai berbohong gitu? Gara-gara lihat kita aja kah? Atau gimana gitu?
2: Ya kalau saya tanya balik dulu nih ya, Mas Wisnu, pernah berbohong di depan anak?
1: Pernah dan dia tahu.
2: Ya, dia tahu. Ya,
1: pernah dan dia tahu.
2: Nah, itu sebetulnya salah satu penyebab kenapa anak itu merasa tidak apa-apa berbohong. Nah, itu
1: padahal
2: itu
1: dia enggak tahu itu bohong maksudnya ya. Konteksnya dia belum tahu ya. Bapak sedang berbohong kan enggak tahu ya. Tapi kok ngakuin itu ya Bapak dia? Kenapa ya? Dia contoh juga gini.
2: Iya. Jadi itu salah satu gitu. Salah satu yang menyebabkan anak berpikir bahwa oh berbohong itu enggak apa-apa karena bapak melakukan itu. Kan orang tua itu sosok ya, figur yang menjadi contoh keteladanan bagi anak. Nah, itu yang pertama itu penyebabnya bisa. Kemudian yang lain, ini yang paling sering dilakukan oleh anak-anak. Berbohong itu karena untuk mekanisme dia mempertahankan atau melindungi dirinya. Nah, jadi karena dia takut dimarahin karena sudah berbuat salah misalnya. Ya. Nah, maka dia menutupi kesalahan itu dengan melakukan kebohongan.
1: Kebohongan gitu. Yang paling ringan adalah enggak kok.
2: Ya, sederhana ya.
1: Sederhana.
2: Padahal iya bilangnya enggak. Misalnya kamu yang mecahin gelas ini ya, gitu. Enggak kok.
1: Gitu. Tidak ada orang lain di situ.
2: Gitu ya. Jadi tujuannya apa sebenarnya dia berbohong? Betul. Kan karena dia mau melindungi diri,
1: nggak
2: karena
1: mau
2: dia
1: dimarahin.
2: Takut. Nah, kalau dia ngaku gelasnya dia yang mecahin, nah nanti diomelin nih sama ibu misalnya. Jadi berawal dari pikiran takut diomelin, kemudian berbohong. Gitu.
1: Itu udah dua sebab tuh.
2: Nah, itu
1: berarti banyak itu.
2: Oh, banyak, sebenarnya banyak, tetapi memang beda-beda. Jadi anak melakukan kebohongan, ya, anak berbohong, nah itu memang bisa penyebabnya bisa berbeda. Gitu. Karena ya kita lihat kembali kan sebetulnya kita sebagai orang tua nih, ketika kita berbohong pada anak juga bisa jadi dengan sebab yang berbeda melakukannya.
1: Betul.
2: Jadi sebenarnya anak-anak juga seperti itu. Tapi yang paling banyak dilakukan oleh anak-anak nih ya, bukan orang dewasa ya.
1: Ya.
2: Anak-anak melakukan kebohongan itu paling banyak terjadi karena mereka mau melindungi dirinya, takut dimarahin.
1: Make sense. Memang sih. Karena kadang kita tanyanya itu kan langsung pakai apa, mungkin ada yang mengancam,
2: ya,
1: muka
2: betul,
1: seperti
2: ekspresi
1: serigala gitu, berubah gitu.
2: Nah,
1: takut
2: itu
1: dong dia.
2: Iya betul. Nah itu jadi bertanyanya sebenarnya kan sudah tahu kalau yang mecahkan itu anak ya. Tadi pengakuan Mas Wisnu kan begitu loh, nggak ada orang lain ya. Jadi kenapa harus pakai bertanya? Itu kan seolah-olah memberi kesempatan pada anak untuk berbohong.
1: Oh begitu. Ya kan ini ya, kali aja ada tikus yang lewat gitu. Terus gelasnya kesenggol. Aduh ya bener juga ya, kalau emang ada dia ngapain kita tanya begitu? Berarti langsung dituduh atau gimana? Enggak juga?
2: Iya bukan dituduh, nah ini tadi jadi
1: meresponnya kan ini kan sekarang.
2: Betul gitu, sebenarnya kalau kita cuma mau ngetes aja sih ya gak apa-apa. Misalnya kita memang pernah kejadian yang lain yang kita nggak tahu dia berbohong apa enggak. Nah, sehingga kita coba ini udah jelas-jelas yang mecahin si anak misalnya. Nah, kemudian kita tanya, yang mecahin gelasnya kamu ya misalnya, itu kan langsung nuduh. Nah, si anak menjawab enggak kok, padahal orang tua tahu nih bahwa yang mecahin memang ya. Nah, yeah, di situ kan akhirnya jadi muncul, oh jangan-jangan berarti yang dulu juga dia berbohong gitu kan. Oh, okay. Nah, itu kan jadi muncul seperti itu. Nah, sebenarnya seperti ini. Kalau kita udah tahu nih kayak kejadian mecahin gelas misalnya, kita sebenarnya udah lihat gelas ini kesenggol, dia enggak sengaja kan? Enggak sengaja pecah. Tapi dia takut dimarahin, nah sehingga dia tidak ngaku. Nah, maka sebenarnya sederhana aja. Persoalannya itu kan gelas pecah ini loh, enggak apa-apa. Kan masih punya gelas yang lain. Tapi kalau hatinya anak yang pecah ini loh sebenarnya.
1: Iya, nah, itu enggak kepikiran sekarang
2: gitu. Iya. Jadi kita memulainya bukan dengan kamu mecahin gelasnya ya. Nah, itu otomatis lah anak jadi merasa takut, takut disalahkan. Tapi kita melakukannya dengan, oh gelasnya pecah, ayo tolong dirapikan ya, diberesin. Nah, jadi fokusnya jangan pada siapa yang memecahkan gelas, udah tahu yang mecahin dia gitu.
1: Ya, ya, ya.
2: Nah, itu kalau kita kondisinya memang melihat dia ini apa memecahkan, jadi tidak perlu ditanya siapa yang mecahin, kamu ya yang mecahin. Nah, itu malah membuat anak jadi merasa takut, melakukan pertahanan diri yang melindungi dirinya dengan berbohong jadinya. Nah, tapi kalau kita emang beneran nih awalnya nggak tahu siapa yang mecahin, cuman kemudian kita bertanya dan anak tidak mengaku, padahal misalnya kita ada CCTV nih yang menunjukkan bahwa dia yang mecahin misalnya, itu. Nah, itu jawaban bohongnya. Nah, ini yang perlu kita sikapi dengan lebih tepat gitu.
1: Lebih tepatnya gimana, Bu?
2: Nah, prinsipnya ketika anak berbohong, kita mesti tahu dulu kenapa dia sampai berbohong.
1: Nah, ya takut tadi itu misalnya.
2: Nah, kalau faktornya itu karena takut gitu ya, maka yang kita buat pertama adalah jangan membuat dia takut.
1: Itu loh yang susah. Jangan membuat dia takut tuh gimana dong?
2: Nah, itu biasanya orang tua itu kan langsung panik nih ya ketika anaknya ketahuan sudah berbohong. Ya itu tadi, jangan-jangan dulu juga bohong. Nah, akhirnya semua seolah-olah anak ini sepanjang hidupnya bersama orang tua ini isinya bohong terus gitu ya. Padahal kan sebenarnya tidak selalu seperti itu gitu. Jadi kita fokus aja pada kebohongan yang sedang dilakukan saat itu, yang kita pengen selesaikan. Nah, itu yang pertama itu, fokus dulu pada kebohongan yang dihadapi saat itu. Nah, jadi ketika dia merasa takut, ya sentuhlah anak gitu ya, sentuhlah anak supaya dia merasa aman. Jadi aman dulu gitu. Aman dulu, walaupun dia belum tentu mau langsung mengaku berkaitan dengan kebohongannya gitu. Tapi sentuh dulu supaya dia merasa aman bahwa orang tua ini tidak marah ya ke orangnya gitu ya, tapi orang tua ini ingin memperbaiki kesalahannya. Nah, itu fokusnya di situ. Nah, ini yang biasanya orang tua ini kesulitan gitu, karena sudah terlanjur emosinya naik duluan gitu.
1: Ada lagi faktornya. Saya ingin istilahnya seperti itu, sentuh dulu, tenang dulu, pelan dulu. Si ibu kan biasanya kan ngomongnya begitu, kamu ntar kalau begini tak bilangin bapak loh. Gini tak bilang bapak. Fokusnya si anak, saya itu objek yang jahat.
2: Betul ya. Nah, ini berarti kurang kerjasamanya ini sama ibu tercinta ini. Betul.
1: Kurang kerjasamanya, suka ngerjain emang dia.
2: Aduh. Dan itu ada kecenderungan loh. Karena anak tuh kan sering ya bersama-sama dengan ibu. Nah, sehingga kalau ibunya yang ngasih tahu tuh suka gak ada rasa segan gitu ya untuk mau melakukan. Akhirnya bapak dipakai untuk
1: bapak dibawa-bawa.
2: Nah, di sini ya, ketika anak itu udah takut duluan ya sama bapaknya.
1: Kita belum ngomong
2: padahal. Belum apa-apa loh padahal. Nah, enggak apa-apa, kita sampaikan aja. Pasti tadi sama ibu dibilang ya, nanti dimarahin bapak. Nah, kayak itu. Jadi untuk mencairkan suasana.
1: Oh, begitu. Bukannya jadi, saya makin acting ya? Makin takut dia.
2: Iya. Jadi untuk mencairkan suasana, takut ya sama bapak ya kayak gitu. Jadi lihat aja yang buat dia takut, misalnya karena bapaknya tadi habis dimarahin ibu ya, tadi diomelin ya, kayak gitu-gitu nggak apa-apa. Untuk mencairkan suasana. Nah jadi buat anak ini aman terlebih dahulu. Ketika dia sudah merasa aman, nah baru diobrolin sebenarnya yang sedang dihadapi apa. Misalnya ya kebohongan gak cuma persoalan mecahin gelas mak, enteng gitu ya.
1: Melukis
2: misalnya,
1: tembok pakai lipstiknya maknya.
2: Ya itu masih enteng ya. Ini tuh yang agak serem-serem. Misalnya nih uang yang harusnya untuk bayar di sekolah ya misalnya,
1: Dipakai
2: misalnya.
1: Oh iya iya.
2: Seperti itu. Nah biasanya kalau sudah menyangkut uang, nah ini yang sulit sekali orang tua tuh mengendalikan. Nggak tahu ya kalau cari uang tuh susah dan sebagainya, kemana-mana biasanya.
1: Bener yang dibahas tuh dari ini sampai apa BBM dibahas semuanya, Pak.
2: Ya, nah itu biasanya kalau sudah menyangkut uang seperti itu suka tidak terkendali nih ya, orang tua itu.
1: Okay.
2: Nah kalau sudah seperti itu biasanya anak akan semakin merasa disalahkan dan dia merasa begini mikirnya, aku tuh cuman bohongnya dikit tapi disalahkannya kok banyak. Nah ini akan membuat dia semakin merasa tidak aman dan dia akan belajar seperti ini. Oh berarti kalau aku ketahuan dan apalagi kalau aku jujur, marahnya akan semakin menjadi-jadi, aku akan semakin menderita gitu. Dari situ maka anak belajar. Dari pengalaman itu dia belajar untuk berbohong lagi dan berbohong lagi. Nah, sehingga yang perlu diperbaiki ini memang bagaimana orang tua menyikapi. Makanya saya bilang tadi, ya berusaha untuk bisa menyikapi setepat mungkin gitu ya. Walaupun nggak harus selalu benar dalam menyikapinya. Gitu.
1: Walaupun nggak harus selalu benar.
2: Nggak harus selalu benar.
1: Minimal kayak gimana, Bu?
2: Orang tua ini kan memang manusia biasa juga ya, pastilah.
1: Kalau kita dewa, tuh anak dewa juga.
2: Manusia. Pastilah ya melakukan kesalahan-kesalahan juga dalam proses mengkomunikasikan soal kebohongan ini dengan anak gitu. Nah, tapi punyalah keberanian untuk gitu ya, bahwa sebenarnya mengaku gitu ya pada anak ya, bahwa sebenarnya yang diinginkan, yang ibu atau bapak inginkan tuh seperti ini nak, gitu. Itu disampaikan ya. Kalau tadi muncul emosi, nah tolong dimaafkan gitu. Karena itu pun kita ngaku aja bahwa itu pun juga kesalahan. Nah kalau sama orang tua bisa melakukan kesalahan, kamu juga bisa melakukan kesalahan. Salah satu kesalahan yang kamu lakukan saat ini adalah, jadi tunjukkan kesalahannya di sini, harusnya bagaimana, termasuk kebohongan itu sendiri. Jadi ketika anak tetap masih belum mengaku, maka kita mengarah ke kesalahannya yang mana sih sebenarnya, sehingga membuat dia harus berbohong. Nah, kita ajarin anak, kalau melakukan kesalahan ini, ya misalnya tadi ini menggunakan uang, ya, sampaikan saja uangnya aku pakai untuk ini. Mungkin ibu atau ayah akan marah gitu ya. Nah, tetapi ibu dan ayah akan membantu kamu untuk menyelesaikan, mengganti uang ini bagaimana caranya. Tapi kalau kamu berbohong, maka ibu dan ayah tetap enggak tahu kalau kewajiban di sekolah itu belum kamu bayarkan. Nah, jadi anak dibantu untuk fokus ke bagaimana kalau melakukan kesalahan seperti ini. Jadi jangan fokus dulu pada bohongnya, karena kita udah tahu bahwa anak ini berbohong dan penyebabnya adalah karena dia melakukan kesalahan dan ingin melindungi dirinya gitu. Nah itu seperti itu. Jadi kalau kita fokusnya pada kesalahannya, pada bohongnya, nah maka persoalan kesalahan yang dilakukan yang menyebabkan dia berbohong ini nggak terselesaikan. Dia, kita menuntut anak mengaku, misalnya anak akhirnya mengaku ya, aku salah gitu. Tapi itu tidak membuat dia menjadi jera dan tidak mengulangi kesalahannya. Kenapa? Ya karena dia ngakunya cuma karena takut, bukan karena dia sadar dan dia tahu bagaimana supaya tidak mengulangi berbohong lagi gitu. Nah, jadi kita nggak harus memaksa dia ngaku dulu, tetapi kita bisa pelan-pelan gitu ya, ngajarin dia kalau melakukan kesalahan yang seperti ini, maka yang harus kita lakukan begini, begini, begini gitu.
1: Oke. Lalu untuk biasanya orang tua kan bilang gini, ya kita tetap harus didik dia dong gitu kan. Mm-hmm. Tetap perlu hukuman nggak sih sebenarnya ketika tahu dia berbohong, dan di usia berapa itu bisa lakukan hukuman tersebut?
2: Ya, saya mau membagi usia nih ya. Kalau anak-anak usia prasekolah ya di fase pertama, kita lihat dulu. Biasanya anak-anak di prasekolah ini sebenarnya kebohongannya bukan berbohong, tapi lebih banyak dia berimajinasi.
1: Ya, gitu ya.
2: Itu. Nah, sehingga kalau yang seperti ini sebetulnya bukan dihukum, gitu ya. Bukan dihukum ya. Cukup didengarkan, kemudian diimbangi dengan penjelasan. Jadi bukan disalahkan ya, tapi diimbangi. Diimbangi dengan penjelasan yang baiknya gimana, yang benernya gimana kalau yang dilakukan anak itu salah. Nah, tapi kalau sudah usia nih, masuk nih usia 7 tahun gitu ya. Nah, maka kalau bahasa saya bukan dihukum, tapi anak perlu belajar menanggung konsekuensinya.
1: Nah, ini. Nah, disuruh ngapain nih?
2: Saya juga pernah mengalami itu, Mas Wisnu.
1: Mumpung
2: jangan khawatir.
1: Mumpung saya belum, baru 5 tahun dia. Kan belajar gratis kan saya kan ini kan. Gimana gimana?
2: Jadi saya pernah juga mengalami. Jadi anak saya waktu itu sudah SD. Mm-hmm. Nah, dia lagi senang-senangnya main ya. Kemudian dia saya ingatkan gitu, boleh main tapi ini waktunya sholat dulu. Nah, kemudian saya ada kesibukan yang lain gitu ya. Nah, kemudian dia pamit gitu, aku mau main. Saya bilang sholatnya sudah, dia bilang sudah gitu.
1: Oke.
2: Nah, saya mencoba untuk ya waktu itu percaya gitu ya, tapi ini feel orang tua ya, ibu. Nah, itu kuat banget. Gitu. Yeah. Jadi waktu itu saya ya lihat aja ke kamarnya gitu ya. Saya lihat kayaknya ini dia memang belum sholat.
1: Gak ya. Ada tanda-tanda gitu ya, saja dari buka atau apa.
2: Setidaknya gini, kan ibu itu pasti sudah tahu kebiasaan anak.
1: Betul,
2: ya, sudah kenal betul. Misalnya, ini anak saya kan laki-laki nih, waktu itu usianya ya 7 tahun lah kurang lebih. Nah, jadi dia kalau habis sholat pakai sajadah, dia lipat, tapi melipatnya dan meletakkannya itu tidak pernah serapi kalau ibunya yang meletakkan. Nah,
1: ibu sudah hafal itu.
2: Nah, itu sudah hafal, jadi... Jadi pengakuan dia sudah sholat ini, dia berbohong.
1: Nah,
2: tapi saya kemudian bertanya, saya simpen sajadahnya itu. Saya simpen sajadahnya. Kemudian saya tanya, Mas tadi sudah sholat beneran gitu ya? Sudah gitu. Kok sajadahnya nggak ada ya Mas? Gitu. Kamu taruh di mana sajadahnya? Nah, itu dia langsung kelihatan kan wajahnya panik. Gitu.
1: Bahaya juga ya punya kayak si AE. Cara bongkarnya, aduh.
2: Nah, terus jadi karena dia panik, kemudian saya bilang gitu, sebenarnya Mas belum sholat ya? Gitu. Udah, aku udah sholat kok, gitu ya. Tapi kan sudah kelihatan
1: ya,
2: dari
1: ya,
2: sikap, dari bahasa tubuhnya dan segala macam. Oh iya, kalau sudah sajadahnya ditaruh mana tadi habis sholat? Akhirnya dia bilangnya, aku sholatnya gak pakai sajadah gitu.
1: Oke, nah, alibi yang pertama keluar.
2: Nah,
1: tidak pakai
2: itu kan
1: sajadah.
2: Seperti itu. Nah, jadi saya bilangnya gini loh Mas, kalaupun Mas belum sholat ya gak apa-apa, sekarang tinggal ambil air wudhu terus sholat gitu. Saya bilang gitu. Kemudian dia bilang gitu, aku sebenarnya aku tadi itu memang belum sholat. Nah, gitu ya, akhirnya kan mengaku.
1: Okay.
2: Nah, kenapa Mas, itu emosi saya muncul. Kenapa Mas tuh bilang sudah sholat kalau memang belum sholat? Padahal sebenarnya kan kondisi udah baik nih ya, anak sudah berani mengaku. Nah, itu kesalahan saya, bahwa saya begitu dia ngaku, saya katakan gitu, kenapa kok bilang sudah sholat padahal kan belum? Itu namanya berbohong. Nah, sebetulnya penekanan saya itu, saya pengen menyampaikan bahwa bilang sudah sholat padahal belum, itu termasuk berbohong sebenarnya itu. Cuman karena ada emosi, nah ini kan jadi auranya negatif ya, ekspresinya juga mungkin yang tadi ibu peri menjadi ibu iblis gitu barangkali ya.
1: Iya.
2: Nah itu yang membuat kemudian anak saya merasa takut gitu. Nah anak saya ketakutan itu menyadarkan saya gitu, karena yang saya tuju itu bukan membuat dia takut, tapi membuat dia ngerti gitu ya, bahwa yang mana yang salah. Nah kemudian saya peluk, jadi ada drama juga ya. Nah, tapi saya tetap katakan ya, bahwa kalau akibat orang berbohong itu adalah membuat orang lain jadi gak percaya.
1: Okay. Nah,
2: karena Mas sudah berbohong, bilang sudah sholat padahal belum, maka kepercayaan Umi ke Mas berkurang dalam hal sholat. Nah, untuk mulai sekarang sampai beberapa waktu ke depan, Umi maunya Mas waktu sholat Umi lihat. Jadi kalau Mas bilang sudah sholat tapi Umi nggak lihat, maka Umi akan minta Mas sholat lagi.
1: Okay.
2: Umi nggak percaya kalau Mas sudah sholat. Yang di sini yang saya tekankan bukan bahwa dia harus sholat di depan saya, bukan. Tapi saya mau ngajarin dia akibat dari berbohong,
1: yaitu
2: orang menjadi tidak percaya. Oh. Nah, jadi seperti itu konsekuensinya gitu. Jadi itu berhubungan dengan kebohongan yang dilakukan konsekuensinya, bukan dihukum. Kamu bohong, gara-gara kamu berbohong, kamu saya hukum nih, pukul sekian kali misalnya, atau gak dikasih uang saku. Nah itu tidak ada hubungannya dengan kebohongan yang dilakukan gitu. Makanya fokusnya adalah pada kesalahan yang dilakukan
1: ya,
2: gitu
1: ya, ya.
2: Bukan fokus pada berbohong harus dihukum supaya gak bohong lagi. Gak bisa menjamin seperti itu.
1: Iya gitu. Lama-lama kalau digitu kan dia malah, iya saya nyambung akhirnya, dia malah akhirnya cari cara supaya kebohongannya tidak terbongkar.
2: Nah
1: oke, yang gitu. Tadi tuh Bu Abis, itu menarik gitu. Orang kalau misalnya tadi sudah selesai masalahnya kan, tapi muncul lagi emosi yang tadi Bu Abis mengatakan itu kesalahan saya. Loh kita seperti itu loh, udah selesai, kenapa itu muncul? Berarti kita yang salah kan memang ya, untuk melakukan komunikasi yang bagus tadi itu.
2: Iya, dan itu alami. Makanya
1: susah,
2: topik
1: ya.
2: Ini perlu diangkat itu
1: untuk
2: membuka ya, membuka wawasan kesadaran para orang tua ya, bahwa hal seperti itu muncul secara spontan. Mengapa? Karena dulu waktu kita berbohong di masa anak-anak, kita diperlakukan begitu, maka itu muncul secara spontan. Nah, bagaimana menetralisir yang spontan ini tadi muncul ya, emosi yang spontan muncul, maka lihatlah pada anak. Nah, tadi saya cerita pengalaman itu, maksud saya supaya ya saya juga sama kok dengan ibu-ibu yang lain gitu.
1: Masih muncul
2: bisa emosi gitu ya, tapi itu bukan berarti nggak bisa diperbaiki, tetap bisa diperbaiki kok gitu ya. Nah jadi melihat wajah anak saya yang dia ketakutan, nah itu membuat saya sadar bahwa tujuan saya bukan membuat anak ini merasa takut gitu ya. Tapi saya ingin membantu anak saya supaya dia tidak terbiasa melakukan kebohongan ya, supaya dia tidak mengulangi perbuatan bohongnya, supaya dia tidak dikit-dikit berbohong untuk melindungi dirinya gitu. Nah fokusnya jadi kembali gitu ya. Kalau melihat anak ketakutan tuh naik, berarti ada yang salah dong dengan yang kita lakukan. Masa anak kok takut sama orang tuanya? Harusnya anak itu kan sayang dan hormat sama orang tuanya, bukan ketakutan gitu.

0: banyak solusi bagaimana melakukan apa ya, memperbaiki kesalahannya, dan dia sudah merasakan tidak enaknya atau akibat dari perbuatan bohongnya.
1: Gitu. Kan kita mengarahkan, andai aja tadi sama Umi bilang belum, nggak usah begini kan gitu ya. Dari awal bilang belum kan nggak usah begini akhirnya. Gitu.
0: Iya, ya karena kita saya kesana. Betul kan saya bilang gitu. Mas, dia nggak apa-apa tadi bilang aja belum, kan tinggal sekarang ambil air wudhu, sholat. Nah, saya ngasih solusi di situ. Gitu.
1: Bener, bahasanya kita emang kadang yang keliru tuh. Kok di awal udah bilang begitu kan anak pikirnya, iya ya, harusnya nggak usah bohong. Tadi mungkin mama marahnya cuman dikit gitu kan. Karena ada bohongnya nambah marahnya dia. Nggak mau begitu. Oke, sekarang kita udah usahakan semua itu. Kita udah keep anak supaya jadi yang lebih baik lah, bisa terjaga lah dan lain sebagainya. Bergaul sekarang. Tadi Bu Abi sempat ngomong main. Main sama teman-teman pasti kan. Aduh, gimana ya Bu Abi ya? Pengaruh teman sebaya itu kadang-kadang kita di luar nalar kadang-kadang. Tiba-tiba dia ada kata-kata baru, ada gerakan-gerakan baru ketika pulang ke rumah. Kamu tahu dari mana? Itu baru itu. Kebohongan ini kan juga dapetnya dari teman biasanya.
0: Bisa, bisa.
1: Seberapa gede ngaruhnya sih?
0: Tergantung intensnya orang tua ini juga berteman dengan anak.
1: Oke, okay, bagus, bagus. Ya.
0: Jadi, kalau orang tua ini juga tidak intens berteman dengan anak, anak lebih intens berteman dengan orang di luaran sana, termasuk teman-temannya, ya otomatis anak akan lebih besar terpengaruh dari keluar dari teman-temannya gitu. Tapi kalau kita sebagai orang tua juga intens, justru anak ini akan menjadikan orang tua sebagai tempat untuk mempertimbangkan. Jadi contohnya gitu ya, dia akan cerita pasti ke orang tuanya, oh ada tugas dari sekolah ini, yes, kata temanku nanti gak usah dikerjakan tugasnya, kita beli aja misalnya kan prakarya atau bikin apa bikin apa itu ada loh jualan online-nya.
1: Ya ada.
0: Nah itu, nah jadi temanku bilang nanti nggak usah dikerjakan, beli aja, beli online. Nah, dia kan minta orang tua pendapat ya, minta pendapat dari orang tua tentang minta pertimbangan dari orang tua atas pendapat temannya itu tadi gitu.
1: Gimana
0: nah,
1: Mi, beli apa enggak?
0: Nah, gitu, beli apa enggak gitu. Soalnya aku kalau buat tuh aku nggak bisa dan jelek, nanti nilainya jadi jelek. Nah itu kan, nah jadi itu akan muncul seperti itu kalau kita juga intens nih dekat sama anak gitu. Nah tapi kalau enggak ya anak pasti langsung gitu, ya wes gitu. Nanti bilangnya sama orang tua, aku ngerjakan nih berkelompok, ngerjain sama temanku, pasti akan begitu gitu kan. Nah jadi kalau menurut saya ini kan temennya udah ngajak nih untuk berbohong. Kita sebagai orang tua juga jangan langsung, oh kamu jangan ikut-ikutan temanmu gitu. Nah itu ekstrim gitu biasanya. Anak akan membela temannya ketika orang tua langsung ekstrim menyampaikan, jangan lagi kamu ngikutin temanmu.
1: Iya loh.
0: Nah sehingga kita hindari respon yang seperti itu.
1: Oh itu gak boleh.
0: Sebaiknya dihindari, bukan gak boleh, tapi ada risiko yang besar gitu.
1: Siap.
0: Nah kita bisa pakai kalimat misalnya, kalau menurutmu pendapat temanmu itu gimana gitu. Jadi kita minta dulu pendapatnya dia. Nah kalau misalnya pendapatnya dia enak seperti itu Mi, jadi aku gak repot gitu ya misalnya. Nah kemudian kita meluruskan gitu, sebenarnya apa sih tujuannya guru di sekolah ngasih tugas ini. Nah kita kembali ke sana gitu ya, tujuannya kan bukan untuk supaya bisa ngumpulin barang apa karya yang bagus kemudian dapat nilai baik, bukan, tapi sebenarnya guru itu maksudnya supaya kamu melakukan latihan walaupun hasilnya jelek, tapi kamu sudah berusaha, sudah membuat. Nah ini otak akan terasa, motorik halus terasa, kan seperti itu kita menjelaskan gitu.
1: Betul.
0: Jadi ada tujuan, itu bukan sekedar anak mengumpulkan prakarya gitu. Nah ini yang perlu kita jelaskan gitu. Nah sehingga kita itu tadi balik, kita tidak perlu menyalahkan temannya, tapi kita fokus bagaimana membuka pikiran anak ya, supaya dia paham ya, sehingga dia tidak perlu melakukan hal seperti yang disarankan oleh temannya tadi.
1: Tapi
0: gitu,
1: yang dibutuhkan tetap itu tadi dong, ini Bagaimanapun komunikasi terbuka kita sama anak.
0: Betul.

0: bagus.
1: Betul, betul. Makanya bagaimanapun sibuknya orang tua, kedekatan kan tetap harus dibangun. Tidak harus bertemu tatap muka, ya, tapi sediakan waktu untuk berkomunikasi. Jangan lupa telepon anaknya nanti ya, Mas Wisnu.
0: Bisa dong, kan masih 5 tahun. Makanya saya tanya ini banyak karena mumpung dia belum gitu loh. Cuman untuk yang ikut-ikutan tuh udah mulai tuh bagus. Ikut-ikutan di sekolah itu kan kadang kita, ini dari teman yang sebelah mana sih? Untungnya dia ngomong namanya. Ikutan siapa itu, Nak? Oh, si ini. Saya langsung spontan itu, gak usah diikutin lah, jelek gitu. Oke, baiklah. Nanti kita rubah kalimatnya ya, kalau begitu ya. Baik, sebenarnya kalau kita lihat ya, kita ini kan juga sama, pernah berbohong. Di depan anak juga pernah berbohong. Minta maaf langsung depan dia, itu contoh yang bagus nih.
1: Bagus, meminta maaf pada anak atas kesalahan yang kita lakukan sebagai orang tua, itu bagus. Karena anak itu akan mencontoh nantinya. Ketika dia melakukan kesalahan, dia juga akan mengaku dan meminta maaf pada orang tuanya. Jadi jangan cuma minta maaf ya, harus ngaku yang mana ini kesalahan gitu. Supaya anak juga tahu gitu ya. Oh, jadi perbuatan itu salah gitu. Nah, kadang kan bapak minta maaf ya, kenapa kok minta maaf ya, pokoknya untuk semua kesalahan bapak, nggak jelas kesalahan yang mana ini gitu ya.
0: Misalnya, kenapa suka bener sih ngomongnya sih? Kesel tau nggak sih? Emang begitu loh kita loh, secara sadar dan enggak yang muncul biasanya, udah pokoknya minta maaf ya, yang mana? Enggak kita sebut bu, yang mana bu, ya kan? Oke, itu gak bisa kayak gitu ya. Ya
1: harus disebutkan supaya anak juga belajar. Oh, berarti perbuatan itu salah.
0: Oke.
1: Nah, gitu. Jadi, maaf ya tadi bapak terpaksa berbohong gitu. Tapi berbohong itu tetap salah. Cuman kenapa bapak tadi kok berbohong? Sampaikan.
0: Oke, baiklah. Nah, kemudian lagi yang berikutnya. Untuk treatment selanjutnya supaya kita bisa mengajari dia, menceritakan pengalaman kita yang dulu pernah berbohong dan menyesal itu perlu nggak ke anak?
1: Perlu, cuman jangan pada saat kejadian anak kita habis berbohong.
0: Oke.
1: Jadi pada saat apa ya, quality time.
0: Lagi bareng-bareng gitu ya.
1: Lagi seru gitu, santai, seru. Nah, kita ceritakan. Tapi jangan lupa untuk menceritakan juga akibat dari perbuatan tersebut. Gitu. Jadi jangan hanya dulu pernah berbohong. Nah, tapi kita harus menceritakan juga akibat dari perbuatan tersebut. Nah, sehingga pelajaran apa nih yang didapatnya, yang kita dapat atas kesalahan yang dilakukan di masa lalu. Jadi dulu berbohong begini-begini, misalnya dulu bohong nih, nilai ulangannya dapat nilainya jelek, nggak dikasihkan ke orang tua, kalau bagus dikasihkan gitu. Nah, itu nggak apa-apa diceritakan gitu ya, tetapi ceritakan juga akibatnya gitu.
0: Akibatnya apa?
1: Nah, gitu. Nah, itu hal-hal seperti itu perlu disampaikan sih menurut saya, tidak hanya sekedar boleh gitu, karena ada pelajaran. Tapi jangan cuma diceritakan, oh dulu bapak berbohong, kalau nilainya bagus disampaikan, kalau nilainya jelek nggak disampaikan. Nah, cuma buat hahaha aja, maka anak akan sulit juga untuk mengambil pelajarannya gitu.
0: Pelajarannya dia ambil, dia contoh buat nanti.
1: Nah, itu. Aduh. Nah, jadi itu yang kadang-kadang orang tua tuh suka salah memahami ya. Kalau saya bilang nggak apa-apa menceritakan hal buruk yang pernah dilakukan orang tua di masa lalu kepada anak, itu sebetulnya menjadi media untuk membangun keakraban dengan anak.
0: Tapi akibatnya, nah, ceritakan juga.
1: Nah, harus diceritakan juga akibatnya dan pelajaran apa yang kita dapat dari perbuatan itu gitu. Kalau cuma sepotong ya memang iya, jadi anak itu hanya meniru gitu.
0: Nah, bener.
1: Kita cerita itu sebenarnya untuk memberi inspirasi anak mempelajari, mengkritisi
0: dari yang kita alami.
1: Betul.
0: Jangan sepotong-sepotong ya. Makanya dibilangkan ayat sepotong-sepotong juga bikin bahaya. Sama ya ini juga. Lalu kalau udah okay, kita gak berharap seperti itu. Tapi misalnya sudah tidak bisa orang tua itu ngatasi, perlu konsultasi sama konselor gak sih sebenarnya? Sampai sejauh itu gak?
1: Nah ini, kalau kebohongan itu sudah menjadi kebiasaan ya kan, awalnya misalnya hanya karena takut gitu ya. Nah, tapi kemudian berhasil, maka dia akan bohong lagi. Nah, kalau ini tidak ditreatment ya, tidak ditangani secara baik sampai dewasa, dia akan dalam hal apapun terus melakukan kebohongan gitu, dan itu akan mencelakakan dirinya sendiri sebenarnya. Nah, ini kan tentu semua orang tua tidak menginginkan ya. Jadi kalau anak ini berbohong terus menerus, nah pokoknya prinsipnya orang tua jangan memojokkan dulu gitu. Okay. Treatmentnya adalah jangan memojokkan gitu ya, tapi bangun komunikasi yang lebih pas gitu ya, supaya bukan supaya anak mengaku, tapi supaya anak belajar gitu ya, bagaimana harusnya memberikan jawaban yang tidak berbohong.
0: Oke, gitu. Siap.
1: Nah, itu yang pertama itu. Nah, kemudian

0: konsultasi ke konselor, psikolog dan lain sebagainya gitu ya, tergantung keparahannya. Cuman biasanya sih kalau kebohongan tanpa ada gangguan psikologis yang lain itu masih bisa ditangani bersama orang tua. Ya asalkan orang tua ini kalau nggak mampu nih men-treatment sendiri, orang tuanya yang harus konsultasi. Jadi bisa jadi yang harus berubah perilaku ini orang tuanya dulu untuk bisa mengubah perilaku bohongnya anak gitu.
1: Iya, kadang-kadang emang begitu ya. Aduh, ini dari siapa? Mbak Mita di Landung Sari ini ikut komentar aja. Kalau yang biasanya anak-anak kecil ceritakan itu dan dia suka ngotot bahwa itu benar, berarti itu yang disebut tadi imajinasi ya Bu ya, itu katanya. Ya, ya, yang tadi di awal ya, Bu habis bahas ya.
0: Tergantung usianya itu tadi. Kalau memang masih usia balita kayak gitu ya memang sih. Ya,
1: emang sering cita-cita yang aneh-aneh gitu.
0: Betul.
1: Kan terjadi.
0: Iya, tadi malam loh aku jadi Superman misalnya kayak gitu.
1: Ya jelas bukan kan Ibu ya kalau itu.
0: Misalnya seperti itu.
1: Oke, oke. Baiklah. Nah, ini sudah tinggal sedikit lagi waktu kita Bu, habis apa yang harus dilakukan kalau begitu orang tua untuk benar-benar merespon yang baik kebohongan anak dan sebagai kesimpulan juga untuk siang hari ini.
0: Iya. Jadi saya pingin sih orang tua bisa memahami bahwa pada umumnya kebanyakan kebohongan besar itu memang diawali dari kebohongan-kebohongan kecil. Dan tanpa kita sadari juga sebagai orang tua, kita ini sering memberi contoh ya, melakukan kebohongan-kebohongan kecil. Nah, kebohongan-kebohongan kecil yang dilakukan anak, jangan kita respon dengan memojokkan dan menyalahkan, tetapi bantu anak untuk memahami kesalahannya ada di mana dan bagaimana cara memperbaikinya. Adapun kebohongan-kebohongan yang sudah terlanjur dilakukan oleh anak-anak, jangan biarkan itu berlangsung terus-menerus gitu, karena akan menjadi kebiasaan. Nah, karenanya dari setiap kebohongan yang dilakukan oleh anak, berikan konsekuensi yang sesuai dengan kesalahan yang dia lakukan.
1: Oke, baiklah. Yang
0: tetap semangat nih ya, ya orang tua.
1: Konsekuensinya harus sesuai dengan yang dia lakukan. Karena kebiasaan kita kalau dimarah dan emosi ngelebar mana-mana yang kita bahas. Terima kasih banget.
0: Sama-sama.
1: Untuk sharingnya di siang hari ini. Mudah-mudahan kita semakin sadar bahwa ternyata semua itu mungkin.
2: Pendengar, tak terasa kebersamaan kita dalam Beranda Asta Cita sore hari ini telah sampai di penghujung acara. Semoga perbincangan tentang cara merespon kebohongan anak ini dapat membantu kita menjadi orang tua yang lebih sabar, bijak, dan mampu membangun komunikasi yang sehat dalam keluarga. Selamat sore dan tetap hangatkan keluarga.

0: Republik Indonesia bersama Dinas Komunikasi dan Informatika atau Diskominfo Provinsi Jawa Timur menggelar acara bersama PP Tunas Bijak Digital Anak Terlindungi dalam rangka melindungi anak-anak dari berbagai ancaman digital. Acara digelar di Auditorium Bung Tomo RRI Surabaya pada hari Minggu 7 Juni 2026 dimulai pukul 8 waktu Indonesia Barat dan selesai pada pukul 12 waktu Indonesia Barat. Terdapat 4 orang pembicara dalam acara tersebut, di antaranya Ketua Tim Penggerak atau TP PKK Provinsi Jawa Timur, Arumi Bahsin, Kepala Dinas Kominfo Provinsi Jawa Timur, Serlita Ratna Dewi, Sekretaris Direktur Jenderal atau Sesdijen Pengawasan Ruang Digital di Kementerian Komunikasi dan Digital, Medio Desi Lustarini, dan praktisi IT dan Cyber Security ICT Watch, Ian Keikai. Pada kesempatan tersebut, Sesdijen Pengawasan Ruang Digital Kementerian Komunikasi dan Digital, Medio Desi Lustarini, mengatakan PP Tunas menjadi suatu regulasi yang penting untuk keamanan eksplorasi digital pada anak. Dirinya menilai kegiatan ini penting dilakukan untuk memberikan literasi digital khususnya pada orang tua yang memiliki peran penting dalam menjaga dan mengawasi tindakan anak dalam menggunakan teknologi digital.
1: Makanya tadi ketika kita diskusi ada guru-guru juga yang hadir, rekan-rekan guru di Muhammadiyah dan orang tua daripada siswa-siswa yang mengatakan ini harusnya anak-anak juga diajak bicara terkait dengan risiko digital. Sehingga literasi digital yang disampaikan ke anak-anak bukan lagi sekedar bagaimana anak-anak dapat memanfaatkan ruang digital untuk meningkatkan kreativitas, namun juga bagaimana anak-anak mampu menghalau atau mencegah paparan resiko digital terhadap kesehariannya mereka.
0: Sementara Ketua TP PKK Jatim, Arumi Bahsin, saat diwawancara RRI usai sambutan menyampaikan kepada masyarakat untuk lebih menyesuaikan diri dengan kemajuan teknologi.
2: Internet banyak membawa hal positif, tapi juga harus diwaspadai bahwa kadang-kadang internet itu sendiri dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dan sasaran mereka adalah anak-anak.
0: Acara ini juga mengundang beberapa pihak diantaranya jajaran anggota pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga atau PKK Jatim, Forum Anak Jatim, Forum Pemberdayaan Perempuan Indonesia, Muslimat, Nasihatul Asia, dan undangan lainnya. Faiz Putra melaporkan.
3: Pendengar, anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Soekartono menegaskan pentingnya pelestarian permainan tradisional sebagai bagian dari upaya menjaga warisan budaya bangsa di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital. Januar Fahmi melaporkan.
4: Anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Soekartono menegaskan pentingnya pelestarian permainan tradisional sebagai bagian dari upaya menjaga warisan budaya bangsa di tengah pesatnya perkembangan teknologi. Hal itu disampaikan saat mengunjungi Kampung Lali Gadget di Kabupaten Sidoarjo. Menurut Bambang Haryo, keberadaan Kampung Lali Gadget menjadi sarana edukasi yang efektif bagi generasi muda untuk mengenal berbagai permainan tradisional yang pernah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Indonesia.
5: Kawasan ini yang kita harapkan ini tidak hanya dimanfaatkan oleh masyarakat yang di desa ini, desanya desa Pager Ngombok, tapi juga di desa-desa lain, baik itu yang ada di Wonoayu maupun yang ada di kecamatan di sekitarnya. Itu bisa memanfaatkan ini. Sehingga generasi muda kita mengerti, paham mengenai ini permainan-permainan tradisional yang dulu pernah di ini ya, tentu dilakukan oleh nenek moyang kita. Iya, ada istilahnya budaya ini terus dilakukan secara terus-menerus.
4: Haryo menambahkan pelestarian permainan tradisional harus dilakukan secara berkelanjutan agar nilai-nilai budaya yang terkandung di dalamnya tidak hilang ditelan zaman. Ia berharap Kampung Lali Gadget dapat menjadi pusat pembelajaran budaya sekaligus ruang interaksi sosial yang memperkuat karakter anak-anak di tengah dominasi penggunaan gawai dalam kehidupan sehari-hari. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
3: Pendengar, Dinas Lingkungan Hidup Lamongan masifkan gerakan kerja bakti hingga desa untuk atasi persoalan sampah yang kini mencapai volume 100 ton per hari. Farin Regi melaporkan.
6: Pemerintah Kabupaten Lamongan melalui Dinas Lingkungan Hidup memperkuat sinergi lintas sektor untuk mengatasi persoalan sampah yang saat ini masuk ke tempat pembuangan akhir di Lamongan mencapai sekitar 100 ton per hari. Sebagai upaya menekan persoalan sampah, Dinas Lingkungan Hidup bersama seluruh OPD, kecamatan, hingga pemerintah desa aktif melaksanakan kerja bakti massal atau korva di lingkungan masing-masing. PLT Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan, Erwin Sulistia Bambudi, menyampaikan untuk mengatasi kondisi TPA Tambak Boyo yang saat ini mengalami kelebihan kapasitas dalam menerapkan sistem sanitary landfill dengan menutup timbunan sampah menggunakan lapisan tanah penutup. Pihaknya juga menaruh harapan besar pada pembangunan TPA Dadapan di Kecamatan Solokuro yang diproyeksikan menjadi solusi jangka panjang dalam mengurangi beban TPA Tambak Boyo.
7: Juga himbauan dari kami, ada unsur-unsur elemen di tingkat bawah ini memilah sampah. Itu yang penting, memilah sampah untuk dibuang ke TPA itu sudah merupakan sampah-sampah yang residu. Untuk proses pembangunan yang di TPA Andapadapan itu masih proses lelang. Informasi yang saya dapat terakhir, Man, proses lelang dari Kementerian PU. Nah, kami berharap juga pada akhir tahun ini TPA Andapadapan sudah bisa selesai dan tahun depan bisa digunakan.
6: Erwin menilai keberhasilan pengelolaan sampah tidak hanya bergantung pada pembangunan infrastruktur, tetapi juga pada perubahan perilaku masyarakat dalam mengurangi, memilah, dan mengolah sampah dari sumbernya. Farin Raki melaporkan.
3: Pendengar, penjaringan siswa sekolah rakyat di Kabupaten Sampang melampaui target kuota jenjang SMP dan SMA. Ima Fadilah melaporkan.
8: Penggawaan dan penjaringan calon siswa untuk sekolah rakyat SR di Kabupaten Sampang menunjukkan hasil yang sangat positif. Hingga saat ini, kuota untuk jenjang sekolah menengah pertama SMP dan sekolah menengah atas SMA dilaporkan telah memenuhi bahkan melampaui target yang ditentukan. Ketua Tim Penjangkauan dari SDM PKH Dinsos Sampang, Muhammad Hakim, menyampaikan hasilnya sangat positif untuk tingkat SMP dan SMA.
9: Kalau SMP sudah 167, Pak. Targetnya 90, SMA 112, targetnya 90. Yang SSD yang ini masih 41. Kalau yang masih umur 7, 8 ini banyak orang tuanya yang tidak mengizinkan di asrama. Karena memang khawatir takut belum bisa mandiri dan lain-lain itulah.
8: Berdasarkan data terbaru, lonjakan signifikan terjadi pada jenjang SMP di mana jumlah pendaftar yang terjaring sudah mencapai 167 anak dari kuota sebanyak 90 kursi. Tren positif ini juga diikuti oleh jenjang SMA yang berhasil menjaring 112 calon siswa dari kuota yang sama yaitu 90 orang. Sementara itu, pergerakan berbeda terlihat pada jenjang sekolah dasar yang sejauh ini baru menyentuh angka 41 anak dari target maksimal 90 orang. Meski demikian, proses penjaringan ini dipastikan akan terus berjalan dinamis hingga pada penetapan pleno di Sampang akhir Juni nanti. Ima Fadila melaporkan.
3: Pendengar, Anda masih di jalur info Prima RRI Surabaya, jejaring dengan RRI Malang, Sampang, Sumenep, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Informasi selanjutnya, BMKG Stasiun Meteorologi Tuban mengeluarkan peringatan dini terkait potensi gelombang laut 2,5 meter di wilayah perairan Tuban, dan masyarakat nelayan dihimbau membatasi aktivitas pelaut. Witra Adila melaporkan.
10: BMKG Tuban mengeluarkan peringatan dini terkait peningkatan tinggi gelombang laut yang terjadi di wilayah pesisir Tuban dan sekitarnya. Kondisi perairan yang tidak menentu ini telah terpantau sejak dua hari terakhir dan berdampak pada aktivitas para nelayan. Kepala BMKG Tuban melalui prakirawan Arbi Susilo Widayat menjelaskan bahwa fenomena gelombang tinggi ini dipicu oleh faktor dinamika atmosfer, khususnya pergerakan angin yang terjadi di wilayah Laut Jawa. Menyikapi kondisi tersebut, masyarakat diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan. BMKG juga meminta agar warga terutama nelayan dan masyarakat yang tinggal di sekitar pantai untuk membatasi atau menghindari aktivitas di laut untuk sementara waktu demi keamanan dan keselamatan jiwa hingga kondisi perairan kembali normal.
11: Wilayah pesisir Kabupaten Tuban terjadi peningkatan gelombang hingga kategori sedang yaitu antara 1,25 hingga 2,5 meter. Kemudian untuk masyarakat harap menghindari aktivitas di laut untuk sementara waktu karena menurut perakiraan kami dari BMKG kondisi gelombang laut yang tinggi ini diperkirakan terjadi hingga tanggal 10 Juni 2026.
10: Ia menegaskan bahwa pihaknya telah melakukan langkah mitigasi dengan menyebarluaskan peringatan dini kepada seluruh pemangku kepentingan terkait serta masyarakat umum melalui kanal media sosial resmi BMKG. Informasi mengenai potensi cuaca buruk ini telah disampaikan sejak gelombang di pesisir Tuban mulai meningkatkan peningkatan ke kategori sedang. Dari Tuban, Mitra Adila melaporkan.
3: Pendengar, sepanjang Januari hingga Mei 2026, Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso mencatat ada 7 kasus leptospirosis terkonfirmasi positif. Berikut laporan M. Samsudin.
12: Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso mencatat sebanyak 7 kasus leptospirosis terkonfirmasi positif sepanjang Januari hingga Mei 2026. Seluruh pasien itu telah mendapatkan penanganan di puskesmas maupun rumah sakit. Kabid Pencegahan dan Penularan Penyakit Dinas Kesehatan Bondowoso, Dr. Habib Muzaki mengatakan, kasus leptospirosis tahun ini tersebar di 4 kecamatan. Rinciannya, Kecamatan Tenggarang 3 kasus, Curadami 2 kasus, Kademangan 1 kasus, dan Sumber Wuringin 1 kasus.
13: Jadi untuk leptospirosis data yang terbaru ya untuk sampai bulan Mei ya, ini masih 7 masih ya, ini masih total 7. Ya, ada di Januari ada 3, Februari 0, Maret 2, April Mei 2. Jadi sekarang 7. Kasus leptospirosis yang positif.
12: Ia menjelaskan, leptospirosis merupakan penyakit yang ditularkan melalui bakteri yang berasal dari urin tikus. Penularan itu dapat terjadi melalui tanah ataupun air yang telah terkontaminasi, terutama ketika bersentuhan dengan kulit yang terluka. Menurut Habib, kelompok yang paling berisiko terpapar adalah petani yang sering bekerja di area persawahan tanpa menggunakan alat pelindung seperti sepatu bot. Selain itu, warga yang tinggal di lingkungan dengan populasi tikus tinggi juga berpotensi terinfeksi. Dari Bondowoso, reporter RRI Jember, M. Samsudi, melaporkan.
3: Pendengar, pameran fotografi karya siswa SD Pembangunan Jaya 2 Sidoarjo berlangsung di Wisma Jerman Surabaya dan akan berakhir pada Selasa 9 Juni 2026. Farida Kusnia melaporkan.
14: Wisma Jerman menggelar pameran fotografi hingga lusa mendatang di Surabaya. Puluhan karya fotografi itu hasil dari 16 fotografer muda siswa SD Pembangunan Jaya 2 Sidoarjo. Siang tadi, Kurator Idealita Ismanto mengatakan pameran fotografi ini mengajak masyarakat untuk melihat dunia melalui sudut pandang mereka.
15: Kalau untuk fotografi sejak ini tuh bisa merupakan media ekspresi ya Bu ya. Bagaimana mereka dapat menyampaikan pikiran, menyampaikan imajinasi, menyampaikan perasaan bisa dengan fotografi. Apabila mereka tidak terlalu senang untuk bercerita dengan tulisan ataupun mereka bercerita tentang hal lain, mereka bisa mengekspresikan diri mereka dengan fotografi.
14: Sementara itu, staf bagian program budaya Wisma Jerman, Dahana Adi Pungkas, mengapresiasi karya fotografi di pameran ini.
16: Dari Jerman sendiri kan fotografi sendiri kan sudah jadi tradisi ya, Mbak. Jadi tiap tahun itu kan paling nggak adalah sebuah kayak semacam proyek monumental atau fotografi sendiri kan memang di Jerman sebuah karya. Kita lihat sendiri dari sejarahnya kan kamera, lensa, kamera kan banyak ditemukan dan dikembangkan di Jerman. Nah, otomatis kan kenapa kok akhirnya Mbak Dia juga menggandeng ini, satu memang Jerman sebagai salah satu pusat kebudayaan asing dan juga mengapresiasi keberadaan fotografi itu sendiri dari Jerman.
14: Objek fotografi siswa SD Pembangunan Jaya 2 Sidoarjo cukup beragam, mulai dari mainan, hewan, hingga aktivitas sehari-hari di sekitar mereka. Farida Husnia melaporkan.
17: Kita ikuti Info Haji bersama RRI Sejawa Timur.
3: Pendengar, informasi seputar haji, antisipasi suhu tinggi di Tanah Suci, sejumlah jemaah haji lansia Kota Kediri diminta menjaga kesehatan fisik. Berikut laporan Ayu Citra.
18: Untuk mengatasi dampak suhu tinggi di Tanah Suci, maka saat ini sejumlah jemaah haji lansia asal Kota Kediri diminta untuk menjaga kesehatan mereka. Hal disampaikan oleh petugas kesehatan jemaah haji Kota Kediri, Dr. Mai Hapsari, saat konfirmasi hari ini. Ia menjelaskan meskipun rangkaian ibadah haji untuk wajibnya telah diselesaikan para jemaah, tapi mereka diminta untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Sebab saat ini Tanah Suci, suhu udaranya bisa melebihi angka 40 derajat Celcius.
19: Suhunya tinggi sekali, antara 40 sampai 40, bisa sampai 55. Kita juga berikan edukasi, harus banyak minum, kemudian juga harus pakai APD, topi, kacamata, masker, semprotan air. Kemudian kita juga, ya tadi kita juga ngasih tata laksana ya Bu ya, kalau memang seandainya ada ekstrop di sekitarnya mereka, mereka juga harus bisa gimana caranya membantu jamaah akhir.
18: Sementara itu, Dina Ristiana, jemaah haji utang diri sekaligus pendamping dan anak kandung dari jemaah haji tertua bernama Jatirah mengatakan, hingga sekarang ini kondisi kesehatannya bersama sang ibu dalam kondisi yang prima.
20: Kalau kemarin itu kan tensinya agak tinggi, jadi tidak makan garam, ya dibatasin. Terus kalau apa, ya gani gula darah ya, sebenarnya nggak ada gula darah yang apa, yang
21: berlebihan,
20: cuma penjaga aja, itu biasanya pakai gula darah.
18: Diketahui sampai sekarang ini utusan jemaah haji Kupakdi telah menyelesaikan semua rangkaian ibadah wajib di tanah suci. Ayu Citra melaporkan.
3: Pendengar, sebanyak 225 jemaah haji kelompok terbang 22 asal kota Madiun tiba pada Minggu 7 Juni 2026 pukul 3 dini hari dan disambut langsung pelaksana tugas PLT Wali Kota Madiun di Wisma Haji. Aris Deka melaporkan.
22: Suasana haru bercampur bahagia mengiringi kedatangan 225 jemaah haji kelompok terbang kloter 22 asal kota Madiun di Wisma Haji kota setempat. Jemaah haji yang tiba pada Minggu 7 Juni 2026 sekitar pukul 3 dini hari tersebut langsung disambut antusias oleh ratusan anggota keluarga yang telah lama menunggu. Pelaksana tugas PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun seusai melakukan penyambutan menyampaikan dari total 227 jemaah yang berangkat, saat ini ada 225 jemaah yang tiba di Kota Madiun. Jumlah tersebut berkurang 2 orang karena 1 jemaah atas nama Haji Jurianto meninggal dunia di Makkah. Sedangkan 1 jemaah lainnya, Hajah Yeti Tresnogati, saat ini masih menjalani perawatan medis di Rumah Sakit Dr. Samir Abbas, Jeddah, Arab Saudi. Bagus berharap jemaah yang saat ini mendapatkan perawatan di rumah sakit bisa segera diberikan kesembuhan, sehingga dapat menyusul kembali ke tanah air.
23: Ya, tentunya seluruh jamaah haji yang sudah sampai di Kota Madiun, tentunya istirahat yang banyak dulu, karena kemarin full, terforsir, capek. Kemudian yang kedua, tentunya apa yang sudah didapatkan selama menjalankan ibadah haji, semuanya bisa diterapkan untuk ke depan, khususnya untuk di masyarakat Kota Madiun.
22: Senada dengan hal tersebut, Kepala Kementerian Haji dan Umroh Kemenhaj Kota Madiun, Dati Ardiah mengatakan, jemaah yang tiba saat ini secara umum dalam kondisi sehat. Terkait kondisi 1 jemaah atas nama Yeti Tresnogati yang dirawat di Rumah Sakit Dr. Samir Abbas, saat ini menunjukkan perkembangan yang positif.
24: Untuk perkembangannya, Alhamdulillah sudah mulai bisa diajak untuk komunikasi, walaupun pakai isyarat seperti itu. Jadi nanti kami akan selalu update terkait perkembangan Bu Yeti.
22: Lebih lanjut, Datik pun mengucapkan selamat bagi seluruh jemaah yang telah tiba di Kota Madiun. Dia berharap semua mendapatkan gelar haji yang mabrur. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
3: Pendengar, 3 ambulan mengiringi penjemputan jemaah haji Kabupaten Ngawi kloter 22 dan 23. Laporan Imam Malik.
25: 3 ambulan mengiringi kepulangan jemaah haji Kabupaten Ngawi kloter 22 dan 23 ambulan untuk menjemput jemaah resiko tinggi Risti. Kepala Kementerian Haji dan Umroh Kemenhaj Kabupaten Ngawi Masun Azali Amurwah menyampaikan tidak ada jemaah haji Kabupaten Ngawi yang meninggal dunia. Semua jemaah dapat melaksanakan ibadah haji di tanah suci. Amurwah menyampaikan jemaah haji kloter 22 dan 23 telah tiba di Kabupaten Ngawi. Jemaah haji Kabupaten Ngawi dijemput dan dikawal dari asrama haji menuju pasiban depan pendopo Kabupaten Ngawi. Ada juga 3 buah ambulan ikut mengeringi penjemputan jemaah dari asrama haji Sukolilo Surabaya ke Kabupaten Ngawi.
26: Untuk jemaah haji Ngawi, insya Allah semuanya bisa pulang, tidak ada yang meninggal. Hanya jemaah yang Risti dari asrama haji ke Ngawi dibawakan ambulan, kurang lebih 3 buah ambulan.
25: Diketahui sebelumnya 1 jemaah haji Kabupaten Ngawi kloter 18 telah tiba di Kabupaten Ngawi 5 Juni 2026. Kemudian sebanyak 104 jemaah kloter 22 dan 380 jemaah kloter 23 tiba di Kabupaten Ngawi 7 Juni 2026. Selain itu, ada juga 6 kloter lain yang di dalamnya ada jemaah haji Kabupaten Ngawi dijadwalkan pulang ke tanah air secara bertahap. Imam Malik, RRI Madiun.
17: Telah kita ikuti Info Haji bersama RRI Sejawa Timur. Info olahraga.
3: Beralih ke informasi olahraga, pendengar, pelatih tim sepak bola PSSI Kota Malang berkomitmen penuh untuk melakukan perombakan mendasar dalam sistem pembinaan pemain usia muda. William Nathan melaporkan.
0: Pelatih tim sepak bola PSSI Kota Malang Rudi Haryantoko berkomitmen penuh untuk melakukan perombakan mendasar dalam sistem pembinaan pemain usia muda. Langkah ini diambil guna menjaring dan mengasah talenta-talenta lokal yang mampu menerjemahkan strategi serta filosofi permainan yang diusungnya ke dalam lapangan hijau. Rudi menegaskan bahwa proses pencarian bakat sepak bola tidak bisa dilakukan secara instan atau hanya mengandalkan materi pemain yang sudah tersedia saat ini. Menurutnya, untuk membangun skuad yang solid dan kompetitif, persiapan matang harus diinisiasi sejak tahap awal pembinaan.
1: Saya mencari talenta-talenta muda yang nanti saya inginkan di filosofi saya melatih, ya. Dan kalau bisa harus kita siapkan dari awal, karena memang itu sangat susah nanti kalau kita hanya mengandalkan yang saat ini, yang agresif, semua pemain yang agresif. Ada sebagian besar, 1-2 pemain lah, nanti itu tantangan buat saya untuk merubah karakter yang selama ini mereka miliki, dan saya sesuaikan dengan karakter filosofi saya untuk melatih.
0: Rudi berkomitmen untuk terus mengikis pola permainan lama yang tidak efektif dan mengarahkan para pesepak bola muda Kota Malang agar lebih disiplin, berani menekan, serta adaptif terhadap skema taktis yang diinginkannya. Melalui pendekatan filosofis yang konsisten sejak dini, PSSI Kota Malang diharapkan tidak hanya mampu berbicara banyak dalam berbagai turnamen regional, tetapi juga melahirkan generasi baru pesepak bola yang matang secara taktik dan memiliki mentalitas pemenang.
3: Pendengar, menyambut ulang tahun ke-99 Persebaya, berbagai harapan disampaikan oleh elemen supporter yang menekankan pentingnya evaluasi tim dan manajemen menjelang usia satu abad klub tersebut. Agustin Irdiani melaporkan.
2: Menjelang 99 tahun Persebaya pada 18 Juni mendatang, beragam spanduk telah terpasang sejak awal bulan ini di seluruh jalanan kota. Tak hanya spanduk, bahkan videotron pun dipasang untuk memeriahkan pertambahan umur Persebaya. Beragam harapan pun disampaikan melalui pesan tersebut. Salah satunya menjadi juara pada musim depan. Salah satu koordinator bonek Green Note, Hussein Ghazali, mengungkapkan hal ini menjadi momen sebagai bahan evaluasi besar untuk memperbaiki berbagai kekurangan yang masih ada. Namun ia meminta manajemen melakukan introspeksi agar target besar klub bisa tercapai. Menurutnya, target yang paling dinantikan supporter adalah membawa Persebaya kembali meraih juara. Ia menilai pencapaian tersebut harus menjadi fokus utama dalam menyambut usia jelang satu abad. Ia juga menegaskan bahwa pembinaan tidak bisa dilakukan hanya dalam satu sektor saja, namun kualitas tim dan komposisi pemain juga menjadi perhatian serius manajemen. Ia juga berharap Persebaya lebih cermat dalam melakukan perekrutan pemain, karena menurutnya kualitas skuad harus disesuaikan dengan target klub yang bersaing di level tertinggi.
4: Sebagai official atau manajemen harus introspeksi target-target yang harus dibenahi menjelang 100 atau 1 abad Persibaya ini harusnya kan juara, tapi sampai saat ini kan belum bisa juara. Apa yang harus dibenahi? Ya semua tim ini harus lebih baik lagi, mulai dari materi pemainnya, nggak asal beli pemain, yang asal beli dalam membeli coaching dalam karung, nggak tahu jeruntrungnya, tapi yang harus berlakal di Liga 1 itu kan nggak masuk akal. Kita harus di kompetisi Liga 1 tapi materi kita tidak mumpuni, itu sangat ironi bagi kita. Kualitas tim terutama ya.
2: Selain aspek teknis, Cak Cong sapaannya juga menilai profesionalisme dalam pengelolaan klub juga perlu ditingkatkan. Ia berharap Persebaya lebih fokus membangun tim yang kompetitif dan berorientasi pada prestasi. Ia meyakini klub memiliki komitmen untuk membawa Persebaya ke arah yang lebih baik. Agustin Nirdiani melaporkan.
17: Demikian info olahraga.
3: Sebelum menutup Buletin Info Prima, kita dengarkan paket feature jumlah jemaah yang menghadiri Haul Ki Haji Hamim Tohari Zazuli atau Gus Miek di Pondok Pesantren Al-Falah Peloso Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri terus mengalami peningkatan. Selengkapnya akan disampaikan Heri Susanto.
5: Ya Arhamarrahimin.
6: Jumlah jemaah yang menghadiri Haul Kiai Haji Hamim Tohari Jazuli atau Gusmi di Pondok Pesantren Al-Falah Peloso, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri, terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Lonjakan tersebut tidak hanya menunjukkan besarnya kecintaan umat, tetapi juga membawa dampak positif bagi perekonomian masyarakat sekitar. Pada pelaksanaan Haul Gusmi ke-34 tahun 2026, jumlah jemaah diperkirakan mencapai puluhan ribu hingga mendekati 100.000 orang. Sekjen Molekatan Pusat Gusmi Ponpes Al-Falah Peloso Kabupaten Kediri Muhammad Farid Nukman menjelaskan rangkaian kegiatan haul diawali dengan semaan Al-Quran yang diikuti para santri serta jemaah dari berbagai daerah termasuk rombongan yang datang dari luar Jawa Timur.
7: Pelaksanaan Haul Gusmi 3 tahun terakhir ini mengalami peningkatan yang signifikan. 3 tahun yang pertama itu sekitar 40 sampai 50 ribu jemaah, itu tenda masih 600 meter. Terus tahun kemarin itu sudah mencapai di angka 50 sampai 60 ribu jamaah. Tahun ini itu sekitar 80 sampai 100 ribu jamaah. Untuk tahun ini kami mendapatkan respon dan support dari pemerintah daerah. Di samping itu juga kita dapat dukungan dari beberapa teman-teman Ansor, Fatayat, Muslimat, juga NU.
6: Persiapan pelaksanaan Haul Gusmi telah dilakukan selama 1 bulan untuk melakukan koordinasi dan komunikasi dengan pihak terkait, terutama keamanan untuk penutupan jalan dan pengalian arus lalu lintas kendaraan dari arah Kediri tujuan Tulungagung yang melalui barat Sungai Berantas agar tidak merugikan masyarakat. Hal itu disampaikan Ketua 3 Bidang Keamanan, Ketertiban, Kebersihan, dan Kesehatan Panitia Haul Gusmi tahun 2026, Andi Wahyu Prasetyo.
8: Penutupan jalan itu biasanya kita rata-rata 3 hari, dan kita sebagai keamanan itu pengalian lalu lintas saja. Terus langsung pembongkaran, kebersihan, dan perlengkapan peralatan itu bergerak semua untuk membersihkan area acara haul tersebut. Kurang lebih 4-5 hari lah kita ya. 1 minggu persiapannya yang untuk konsumsi biasanya.
6: Muhyayin, jemaah asal Semarang, Jawa Tengah mengatakan dalam acara Haul Gusmi tahun 2026 telah berangkat sejak 2 hari sebelum pelaksanaan bersama 12 orang lainnya. Hal itu dilakukan untuk ikut membantu persiapan pelaksanaan haul dan pulang ketika acara telah selesai. Rombongan jemaah dari Semarang juga menggunakan puluhan bus dan kendaraan pribadi untuk menghadiri kegiatan haul pendiri amalan zikir jemaah Mujahadah Lailiyah Zikrul Ghafilin dan semaan Al-Quran Jantiko Mantap.
9: Dari sana ada 25 bis, besar itu yang bis kecil ada kurang lebih 7, belum mobil pribadi ada ya 15-an. Ya insya Allah kita mendukung semua kegiatan dari pusat Kediri sini. Ya momen ini kita sebagai jamaah Dzikrul Ghafilin Malaikatan Gusmi selalu mendukung untuk kegiatan yang di pusat di Kediri.
6: Haul Gusmi ke-34 dibuka mulai sholat subuh hingga doa khotmil Quran dan selesai sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat. Kegiatan berupa semaan Al-Quran dan Dzikrul Ghafilin serta acara tawasul bil Fatihah yang dipimpin Gustuba Topo Broto yang merupakan cucu dari Gusmi. Setelah itu terdapat syair atau syair Ya Halim Ya Hanan, serta pada momen haul juga terdapat dawuh atau nasihat dari Gus Robet atau Kiai Haji Tijani Robet Saifun Nawas yang merupakan putra ketiga Gusmi. Peningkatan jumlah jemaah haul setiap tahun membawa berkah tersendiri bagi ekonomi warga di sekitar Pondok Pesantren Al-Falah Peloso. Seperti yang diungkapkan Solihuddin, pada acara haul Gusmi bisa mendapatkan penghasilan sekitar 5 juta rupiah.
11: Ada sambal kacang, snack-snack kayak gini, babi singkong, ada. Terus ada kitab yang diperlukan untuk mujahadah ini. Satu malam ya, kisaran 5 juta. Moga-moga saja semakin ramai dan semakin membawa berkah untuk semuanya.
6: Hal senada disampaikan oleh Dwi Wulan Agustina, penjual minuman es teh dan es jeruk, bahwa kedatangan jemaah dari berbagai daerah memberikan keuntungan tersendiri bagi warga sekitar, termasuk dirinya.
21: Ya, alhamdulillah bisa meningkat dari hari biasanya. Haul ya bisa sekitar ada 900 ke atas, Pak, kalau hari biasa mungkin 300-an. Warga sini bebas. Cuma kalau orang yang datang diutamakan di luar tenda jualannya.
6: Haul Gusmi merupakan agenda rutin tahunan yang diisi dengan rangkaian kegiatan religius seperti semaan Al-Quran, zikir, hingga doa bersama. Tradisi ini menjadi magnet spiritual yang mampu menarik ribuan hingga puluhan ribu jemaah setiap tahunnya. Dengan tren peningkatan yang terus terjadi, kegiatan haul tidak hanya menjadi kegiatan keagamaan, tetapi juga berperan sebagai penggerak ekonomi masyarakat di sekitar pondok pesantren Al-Falah Ploso, Kabupaten Kediri.
3: Mendengar demikian untuk info Prima hari ini, dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami melalui rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Celia Ceheni mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore.
17: Telah kita ikuti info Prima. Rangkuman informasi RRI Sejawa Timur. Salam Prima. We'll be right back.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

0: Sobat RRI, Indonesia dikenal sebagai negeri yang kaya alam dan budaya. Namun di balik keindahan itu, Indonesia juga berada di wilayah rawan bencana. Gempa bumi, letusan gunung api, hingga tsunami bukan hanya meninggalkan luka dan duka, tetapi dalam beberapa peristiwa bahkan mengubah arah sejarah bangsa. Hari ini, kita akan menelusuri bencana alam besar yang bukan sekedar peristiwa alam, melainkan titik balik perjalanan Indonesia di segmen RRI Sekarang Anda Tahu. Sobat RRI, salah satu bencana paling dahsyat dalam sejarah dunia terjadi di Nusantara. Pada April 1815, Gunung Tambora di Sumbawa meletus dengan kekuatan luar biasa. Letusannya menghancurkan kerajaan-kerajaan lokal, menewaskan puluhan ribu jiwa, dan mengubah tatanan sosial di wilayah Nusa Tenggara. Dampaknya bahkan terasa hingga ke Eropa dan Amerika, menyebabkan fenomena tahun tanpa musim panas. Peristiwa ini melemahkan struktur kekuasaan lokal dan membuka jalan semakin kuatnya pengaruh kolonial di wilayah Indonesia Timur. Sobat RRI, 26 Desember 2004 menjadi salah satu hari tergelap dalam sejarah Indonesia modern. Gempa berkekuatan besar di Samudra Hindia memicu tsunami yang meluluhlantakkan Aceh dan wilayah pesisir lainnya. Lebih dari 200 ribu jiwa meninggal dunia. Namun, di balik tragedi besar itu, bencana ini justru menjadi titik balik sejarah. Setelah puluhan tahun konflik, GAM dan pemerintah pusat akhirnya menandatangani perjanjian damai pada tahun 2005. Bencana alam ini secara tak langsung mengakhiri konflik panjang dan membuka babak baru perdamaian di Aceh. Sobat RRI, letusan Gunung Krakatau pada 1883 tercatat sebagai salah satu letusan paling mematikan dalam sejarah modern. Ledakan dan tsunami yang dihasilkan menghancurkan pesisir Banten dan Lampung. Puluhan ribu orang meninggal dunia. Peristiwa ini menjadi perhatian dunia internasional dan mendorong perkembangan ilmu kebumian, serta sistem pemantauan gunung api. Krakatau mengubah cara manusia memahami dan mempelajari bencana alam.
1: Bencana alam yang pernah terjadi di Indonesia tak hanya merusak fisik wilayah, tetapi juga memengaruhi politik, ekonomi, dan budaya. Dari runtuhnya kerajaan-kerajaan lama, pergeseran pusat kekuasaan, hingga lahirnya kebijakan mitigasi bencana modern. Setiap bencana alam meninggalkan pelajaran penting tentang ketahanan, solidaritas, dan hubungan manusia dengan alam. Sobat RRI, sejarah Indonesia tidak hanya dibentuk oleh perang dan diplomasi, tetapi juga oleh alam yang kadang hadir dengan kekuatan dahsyat. Dari bencana, bangsa ini belajar untuk bangkit, beradaptasi, dan terus melangkah ke depan. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? RRI Sekarang Anda Tahu. Hanya di RRI Net Official, Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

Lokasi alun-alun Kepanjen, saudara, masih simpang siur ya, alias belum jelas juga, titiknya masih berubah-ubah saat perencanaan di awal ini. Rencananya akan dilaksanakan dan juga dibuat ya di belakang kantor Bupati Malang, kemudian bergeser ke sisi selatan stadion. Namun karena lahan sisi selatan masih milik warga dan membutuhkan pembebasan lahan, lokasi akhirnya berubah ke sisi barat stadion. Alasannya, lahan di sisi barat ini merupakan aset Pemkab Malang, saudara, jadi tidak perlu mengeluarkan biaya tambahan ya untuk pembebasan lahan. Kemarin tanggal 4 Juni, Sekda Kabupaten Malang M. Budiar Anwar ini juga menyampaikan hingga saat ini belum ada kepastian lokasi alun-alun, saudara, yang mana masih berpatokan pada RPJMD, rencana pembangunan jangka menengah daerah, yang mana di sana tidak menyebutkan posisi spesifiknya di mana, pokoknya di Kepanjen begitu ya. Wah, ini warga Kabupaten Malang akan segera punya alun-alun baru ya. Di halaman 307 RPJMD ini disebutkan bahwa lokasi pembangunan direncanakan berada di kawasan kantor Bupati Kabupaten Malang dengan luas lahan sekitar 11 hektar. Proyek ini direncanakan menggunakan skema kerja sama pemerintah dengan Badan Usaha, dengan biaya pembangunan diperkirakan menghabiskan anggaran 746 miliar, saudara. Alun-alun diharapkan akan menjadi landmark ya, yang bisa mengintegrasikan berbagai fungsi termasuk ruang terbuka hijau, area komersial, zona bermain anak, dan fasilitas edukasi interaktif. Disampaikan juga bahwa ada laporan dari Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Malang sudah meninjau titik lokasi proyek, saudara, yang mana untuk ruang terbuka hijau yang ada di sana ini juga sudah aman, kemudian tata ruangnya juga sudah dikonfirmasi begitu ya. Jadi nanti warga Kabupaten Malang akan segera memiliki ruang terbuka hijau yang baru, yang juga masih belum bisa dipastikan tentunya kapan pembangunan alun-alun Kepanjen akan dimulai, karena ini juga terkait tentang kebijakan publik ya, jadi harus sejalan dengan Forkopinda dan DPRD. Kami hadirkan kabar ini untuk Anda, saudara, dari Kabupaten Malang, dari Kepanjen, untuk Anda dari radar malang.jawapos.com.

0: aku menyerah.
1: Hah? Kau menyerah begitu saja?
0: Iya ampun, ajari aku menjadi pahlawan sepertimu Superman.
1: Caranya mudah sekali.
0: Mudah? Emang gimana Superman?
2: Gak perlu punya kekuatan super, gak perlu bisa terbang, gak perlu peralatan canggih. Kamu juga tidak perlu punya kekuatan ajaib. Kalau kamu sudah berusia 17 tahun, kamu bisa menolong sesama bagai seorang pahlawan super.
0: Ternyata cukup mudah untuk menjadi pahlawan.
1: Gimana? Mau jadi pahlawan?
0: Iya Superman. Pinjam HP-mu dong.
2: Dengan menjadi pendonor darah, akan selalu ada orang yang membutuhkan transfusi darah. Sementara ketersediaan darah tidak selalu tercukupi. Selain bermanfaat bagi sesama, menjadi pendonor darah juga meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh kita sendiri.
3: Sejak saat itu, Thanos berhenti mencuri batu karena sudah menjadi pahlawan untuk negara.
4: Halo Sobat RRI, Pulau Jawa dikenal sebagai salah satu wilayah dengan gunung api terbanyak di Indonesia. Namun bagi masyarakat Jawa, sejak ratusan bahkan ribuan tahun lalu, gunung api bukan sekedar ancaman alam. Dari lereng gunung api inilah peradaban tumbuh, kerajaan berkembang, dan kehidupan masyarakat terbentuk. Bagaimana gunung api di Jawa membentuk sejarah dan peradaban Nusantara? Mari kita bahas di RRI Sekarang Anda Tahu. Sobat RRI, Pulau Jawa berada di jalur cincin api Pasifik, wilayah pertemuan lempeng tektonik yang membentuk deretan gunung api aktif. Gunung-gunung seperti Merapi, Merbabu, Slamet, Semeru, hingga Bromo bukan hanya menjadi penanda alam, tetapi juga bagian dari kehidupan masyarakat. Letusan demi letusan selama ribuan tahun membuat tanah di sekitarnya menjadi sangat subur, menjadikan Jawa wilayah ideal untuk bercocok tanam. Kesuburan tanah vulkanik inilah yang mendorong manusia menetap di lereng gunung. Sawah, ladang, dan sistem irigasi tumbuh di sekitar kawasan gunung api. Tak heran jika banyak pusat peradaban kuno di Jawa berkembang di sekitar wilayah vulkanik. Candi-candi besar seperti Borobudur dan Prambanan dibangun tak jauh dari gunung api, memanfaatkan batuan vulkanik sekaligus mencerminkan hubungan spiritual manusia dengan alam sekitarnya. Sobat RRI, bagi masyarakat Jawa, gunung api memiliki makna lebih dari sekedar bentang alam. Gunung dianggap sebagai tempat sakral, pusat keseimbangan antara manusia, alam, dan kekuasaan. Gunung Merapi misalnya dipandang sebagai penjaga spiritual dalam konsep kosmologi Jawa. Hubungan antara gunung, keraton, dan laut selatan mencerminkan cara masyarakat Jawa memahami harmoni kehidupan dan kepemimpinan. Meski membawa kesuburan, gunung api juga menghadirkan bencana. Namun masyarakat Jawa tidak hanya bertahan, mereka belajar beradaptasi. Kearifan lokal, ritual adat, hingga pola pemukiman lahir sebagai bentuk pemahaman terhadap siklus alam. Dari generasi ke generasi, pengetahuan tentang tanda-tanda alam menjadi bagian dari warisan budaya. Sobat RRI, gunung api di Jawa bukan hanya latar geografis, melainkan fondasi peradaban. Dari tanah subur, budaya, hingga sistem kehidupan, semuanya tumbuh berdampingan dengan api dari perut bumi. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan bagaimana gunung api di Jawa membentuk peradaban Nusantara. RRI Sekarang Anda Tahu hanya di RRI Net Official, Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
5: Mas, depan situ belok kanan ya.
6: Siap, Bu. Wah, nggak bisa lewat sini. Loh? Ada mobil parkir di pinggir jalan, Bu.
5: Loh, ya udah, kita mundur. Aduh. Lagi. Terus nanti gang depannya itu bisa kok, Mas.
6: Oke, Bu, siap. Lah, nah di sini juga nggak bisa lewat, Bu.
5: Loh,
6: itu mobilnya sih? Malah nutup kiri kanan jalan.
5: Parkir pada sembarangan gini. Ya udah, kita ke depan lagi, Mas. Hah, nyebelin banget sih.
6: Iya, Bu, sabar. Nah, kalau lewat sini nggak ada mobil, Bu.
5: Nah, kalau gitu bisa lewat kan, Mas?
6: Ya, tetap enggak, Bu. Loh? Orang jalan buntu.
5: Loh?
7: Bikin garasi sebelum mobil dibeli. Jadi, nggak bikin orang lain rugi. Bruce Lee.
5: Kok Bruce Lee, Mas?
6: Namanya juga emosi, Bu. Wah, tak.

Di antara nikmat besar yang sering dilalaikan manusia adalah nikmat mendapatkan waktu luang. Kita bisa melihat kondisi diri kita. Kita sedang ada di waktu luang atau tidak? Ketika kita sedang ada waktu luang, kita justru menghabiskan waktu tersebut untuk hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Baik manfaat untuk kehidupan dunia, lebih-lebih manfaat untuk kehidupan di akhirat kelak. Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, di antara kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan hal yang tidak bermanfaat untuknya. Hadis riwayat Tirmizi. Al-Qasim bin As-Sakir menceritakan tentang Sulaim bin Ayyub, seorang ulama yang berkonsentrasi dalam bidang fikih. Dilihat dari karya-karyanya, beliau berkata mengenai Sulaim. Sulaim biasanya mengintrospeksi dirinya setiap desahan nafasnya. Beliau tidak pernah membiarkan waktu tanpa faedah. Beliau pasti mengisi waktunya dengan menyalin tulisan, belajar atau membaca. Sulaim bin Ayyub juga biasa menggerakkan kedua bibirnya untuk berzikir, sampai seolah-olah bibirnya meruncingkan pensil. Tertulis dalam syiar A'lamin Nubala. Kita juga sering mendengar kisah mengenai ketekunan para ulama dalam memanfaatkan waktu-waktu mereka di jalan ilmu, sehingga waktu dan umur mereka semakin berkah.

Hukum asalnya, sifat iri dan cemburu terhadap kelebihan orang lain dalam Islam tidak diperbolehkan, karena sifat ini mengandung prasangka buruk kepada Allah dan tidak ridho dengan pembagian yang Allah berikan kepada makhluknya. Akan tetapi, Rasulullah Muhammad SAW mengecualikan beberapa orang yang boleh dan pantas untuk dicemburui karena kelebihan besar yang mereka miliki. Siapakah mereka? Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak boleh hasad atau ghibtah kecuali pada dua orang, yaitu orang yang Allah anugerahkan padanya harta lalu ia infakkan pada jalan kebaikan, dan orang yang Allah beri karunia ilmu Al-Qur'an dan As-Sunnah ia menunaikan dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. An-Nawawi rahimahullah menjelaskan, para ulama membagi hasad menjadi dua macam, yaitu hasad hakiki dan hasad majasi. Hasad hakiki adalah seorang berharap nikmat orang lain hilang. Hasad seperti ini diharamkan berdasarkan ijma' para ulama dan adanya dalil tegas yang menjelaskan hal ini. Adapun hasad majasi yang dimaksudkan adalah ghibtah. Ghibtah adalah berangan-angan agar mendapatkan nikmat seperti yang ada pada orang lain tanpa mengharapkan nikmat tersebut hilang. Jika ghibtah ini dalam hal dunia, maka itu dibolehkan. Jika ghibtah ini dalam hal ketaatan, maka itu dianjurkan. Dalam hadis ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menjelaskan sebab yang menjadikan mereka pantas untuk dicemburui bukan karena kelebihan dunia semata yang mereka miliki, tapi karena mereka mampu untuk menundukkan hawa nafsu sehingga harta yang mereka miliki tidak menghalangi mereka untuk meraih keutamaan tinggi di sisi Allah. Inilah kelebihan sejati yang pantas dicemburui. Adapun kelebihan harta atau kedudukan duniawi sangat tidak pantas untuk dicemburui karena hakikatnya bukan merupakan kelebihan, tapi celaan dan fitnah bagi manusia.

Sesaat lagi, Adzan Maghrib untuk wilayah Malang dan sekitarnya.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله pemilik seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan. Tempatkanlah ia di tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan, ya Rabbal Alamin.
2: Kami ucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib untuk Anda seluruh kaum muslimin dan muslimah dimanapun Anda berada. Semoga amal ibadah salat maghrib kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

ada suatu kalimat yang sangat berharga, yaitu semoga Allah merahmati orang yang menunjukkan kepadaku kesalahanku. Ungkapan agung yang memiliki banyak makna mulia ini diucapkan oleh Umar bin Abdul Aziz. Ungkapan yang mudah diucap tetapi sulit untuk dipraktikkan, kecuali oleh mereka yang memiliki jiwa besar, kokoh, hati yang suci, dan tawadu yang mampu dan siap menerima serta menyadari aib yang ada pada dirinya, menghadapinya dengan tegar, dan kemudian fokus pada usaha untuk selalu memperbaikinya. Tidak ada seorang pun di dunia yang luput dari aib. Namun terkadang, kita tidak jujur terhadap diri kita dan sering terkesan membela diri. Dari Abdullah Al-Muzaini mengatakan, jika iblis memberikan was-was kepadamu bahwa engkau lebih mulia dari muslim lainnya, maka perhatikanlah, jika ada orang lain yang lebih tua darimu, maka seharusnya engkau katakan, orang tersebut telah lebih dahulu beriman dan beramal soleh dariku, maka ia lebih baik dariku. Jika ada orang lainnya yang lebih muda darimu, maka seharusnya engkau katakan, aku telah lebih dahulu bermaksiat dan berlumuran dosa, serta lebih pantas mendapatkan siksa dibanding dirinya, maka ia sebenarnya lebih baik dariku. Demikianlah sikap yang seharusnya engkau perhatikan ketika engkau melihat yang lebih tua atau yang lebih muda darimu.

Sesungguhnya, mukmin yang kuat itu lebih baik, bukan yang kekar badannya, perkasa dan sehat, namun yang dimaksud di sini adalah yang kuat imannya. Karena pada asalnya, kuat badan tidak mesti terpuji dan juga tidak mesti tercela. Jika kekuatan tersebut digunakan untuk hal yang bermanfaat, untuk urusan dunia dan akhirat, maka pada saat ini terpuji. Namun jika sebaliknya, akan tercela. Yang dimaksud dengan kuatnya iman di sini adalah seseorang mampu melaksanakan kewajiban dan dia menyempurnakan pula dengan amalan sunnah. Sedangkan seorang mukmin yang lemah imannya kadangkala tidak melaksanakan kewajiban dan enggan meninggalkan yang haram. Orang seperti inilah yang memiliki kekurangan. Arti bahwa orang mukmin yang kuat itu lebih baik daripada yang lemah. Kemudian Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwa mereka semua sama-sama memiliki kebaikan. Beliau sallallahu alaihi wasallam menyebutkan demikian agar jangan disalahpahami bahwa mukmin yang lemah imannya tidak memiliki kebaikan sama sekali dan dia tentu saja lebih baik daripada orang kafir. Namun sekali lagi diingat bahwa mukmin yang kuat imannya tentu saja lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah imannya.

Terima kasih Anda masih setia bersama kami saudara dalam Malang sore ini. Masih bersama saya Riza, beberapa kabar lainnya kami hadirkan untuk Anda. Ini salah satunya adalah terkait tentang deforestasi ya, yang ini merupakan kerusakan wilayah hulu yang mana disoroti oleh WALHI yang memperingatkan kawasan Jawa Timur ini ada di jurang krisis ekologi saudara. Catatan merah lingkungan wilayah Jawa Timur ini membayangi peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia kemarin 5 Juni. WALHI, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Jawa Timur, menyampaikan peringatan bahwa provinsi ini sedang menuju jurang krisis ekologi yang mengkhawatirkan. Pemerintah provinsi hingga kabupaten kota didesak untuk segera melakukan evaluasi total terhadap seluruh kebijakan pembangunan. Selain itu juga aktivitas industri ekstraktif ya, yang dinilai terus memperparah beban alam dan memicu rentetan bencana. Direktur WALHI Jawa Timur, Pradipta Indra Aryono, menyampaikan bahwa salah satu pemicu utama ambruknya daya dukung lingkungan adalah masifnya aktivitas pertambangan ilegal dan legal yang merampas lahan pertanian produktif serta kawasan hutan. Sebagai contoh, pada April lalu, ini ditemukan sedikitnya 26 titik pertambangan galian C tanpa izin yang bebas beroperasi mengeruk kawasan ruang terbuka hijau di Mojokerto. Praktik ini saudara dan pembiaran yang dilakukan tanpa penegakan hukum ini ditengarai juga mulai menggurita ya di berbagai wilayah seperti Pasuruan, Tulungagung, Pacitan, Trenggalek hingga Banyuwangi. Aktivitas ini dinilai menjadi solusi mengentaskan kemiskinan, tapi pada faktanya hutan hilang, satwa tergerus dan tergusur, krisis air bersih, dan hilangnya mata pencarian masyarakat yang tidak pernah dihitung sebagai kerugian, saudara. Selain pertambangan, laju gundulnya hutan atau deforestasi ini di wilayah hulu ya, juga menjadi sorotan tajam karena berdampak langsung pada tingginya frekuensi bencana. WALHI juga mencatat dalam kurun waktu singkat antara November hingga Maret 2026, Jawa Timur ini sudah dihantam 284 bencana banjir dan 444 tanah longsor, yang mana kondisi kritis ini salah satunya dipicu oleh rusaknya wilayah tangkapan air atau catchment area di wilayah hulu seperti Kota Batu yang merupakan titik nol atau hulu dari Sungai Brantas. Potensi kerusakan lingkungan ini juga diprediksi akan semakin berlipat ganda seiring munculnya berbagai regulasi pembangunan berskala besar yang mengabaikan daya tampung lingkungan. Bahkan beberapa proyek raksasa saudara diwanti-wanti akan merusak ekosistem. Ini salah satunya adalah PSN Biofuel yang ada di Bojonegoro yang membutuhkan lahan sekitar 5.130 hektar begitu ya. Dan juga ini tentu saja harus menjadi perhatian dan masuk untuk ditinjau ulang seluruh rencana pembangunan jangka panjang yang berpotensi menjadi bom waktu bencana pada masa yang akan datang. Kami hadirkan kabar ini untuk Anda dari malangtimes.com untuk Malang sore ini.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Hai, saya Silikon.
2: Saya Midazolidinil Urea.
3: Saya tritanolamin.
4: Saya hidroquinon.
5: Saya mineral oil.
6: Kalau saya sodium lauren sulfat.
7: Saya etil paraben.

0: sejuk sekali, udara pantai yang segar. Bau apa ini? Bau banget. Ih, kamu merusak kesaduan aja. Jangan ngerokok di sini dong.
1: Iya, tuh aku buang.
0: Kamu jangan buang sembarangan.
1: Lah, emang kenapa? Ntar juga bakal ngalir ke laut.
0: Justru itu bahaya. Untung rokok itu butuh waktu yang lama banget terurai. Duh, kamu ini pokoknya bahaya banget, pungut.
2: Puntung rokok menyumbang lebih dari 766 juta kilogram sampah beracun setiap tahun. Dan merupakan salah satu sampah plastik yang paling sering dijumpai di pantai, membuat ekosistem laut lebih rentan terhadap kebocoran mikroplastik.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia.

0: Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? RRI.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di RRI.co.id.
2: RRI.co.id.

Perbedaan puting beliung dan tornado. Puting beliung dan tornado sama-sama merupakan pusaran atmosfer. Yang membedakan keduanya adalah kecepatan, durasi, lokasi, dan proses terbentuknya. Puting beliung memiliki kecepatan rata-rata sekitar 56 km per jam, sedangkan tornado di angka 70 km per jam. Durasi tornado lebih lama dibandingkan puting beliung. Tornado memiliki durasi sampai dengan 60 menit, sedangkan puting beliung di bawah 10 menit. Lokasi terjadinya pusaran juga menjadi pembeda. Puting beliung terjadi di daerah subtropis atau tropis, sedangkan tornado di daerah iklim mid latitude atau daerah iklim tengah lintang. Proses terbentuk puting beliung dimulai dari badai petir dan hujan yang kuat, sedangkan tornado dimulai dari badai supercell.

Kami hadir kembali untuk Anda saudara di Pro 1 RRI Malang, kanal informasi dan inspirasi. Setiap orang pasti menginginkan rumah yang sehat, bebas dari kuman dan sarang penyakit tertentu ya, yang ini tentu bisa mendukung kesehatan para penghuninya. Sekalipun seringkali terabaikan, tapi mewujudkan rumah sehat bukanlah hal yang sulit dilakukan. Dengan demikian, saudara, kesehatan Anda dan keluarga pun tetap terjaga. Tempat tinggal yang sehat ini tidak hanya sekedar bersih, tapi juga aman sebagai tempat beraktivitas dan juga nyaman sebagai tempat beristirahat. Selain itu, sirkulasi udara juga penting untuk diperhatikan agar seluruh penghuninya terhindar dari resiko penularan penyakit. Rumah yang bersih dan sehat itu bisa Anda wujudkan dengan menerapkan beberapa cara yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Kami rangkum dari alodokter.com. Cara yang pertama, saudara, untuk bisa mewujudkan rumah yang sehat, hal yang paling perlu diperhatikan adalah sirkulasi udara di dalam rumah. Jangan biarkan rumah Anda dalam kondisi lembab tanpa ventilasi yang cukup. Ventilasi rumah yang sedikit atau kotor bisa menyebabkan keluarga lebih mudah terkena penyakit infeksi, terutama infeksi saluran pernafasan yang umumnya menular melalui udara. Selain memiliki ventilasi yang cukup, Anda juga bisa membeli mesin pelembab udara atau humidifier jika memungkinkan. Humidifier ini tidak hanya melembabkan ya, alat ini juga mampu meningkatkan kualitas udara di dalam rumah sehingga terbebas dari polusi ataupun debu yang berterbangan. Kita masih memiliki beberapa tips lagi, saudara. Kami akan segera hadirkan untuk Anda sesaat lagi.

0: Gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh iya iya iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.

bersama kami untuk membahas tentang bagaimana cara memiliki rumah yang sehat, yang aman dan bebas dari kuman. Cara ketiga adalah dengan meletakkan tanaman hidup yang tidak hanya mempercantik tampilan ruangan saja ya, tapi juga menjadi penyaring udara alami di dalam rumah. Bahkan, sebuah studi mengungkapkan bahwa menempatkan tanaman bunga mawar, lili atau aster di dalam rumah itu bisa meningkatkan suasana hati saudara. Namun, untuk Anda yang memiliki rinitis alergi atau asma, sebaiknya jangan menyimpan tanaman hidup di dalam rumah begitu ya. Anda tetap bisa memiliki tanaman dan merawatnya, tapi lebih baik di luar rumah agar alergi Anda, keluhan Anda tidak muncul atau bahkan semakin parah. Debu tidak hanya membuat rumah terlihat kotor, tapi juga mengandung kuman atau zat tertentu yang ini bisa menyebabkan atau memperparah alergi seperti asma atau eksim. Jika Anda menggunakan karpet dalam rumah Anda, pastikan membersihkan secara rutin dari debu, saudara. Gunakan alat vakum setidaknya 2 kali dalam sepekan ya, dan membersihkan alat setiap selesai menggunakannya. Tips 5, ini adalah jangan merokok di dalam rumah. Karena asap rokok tidak baik untuk orang yang merokok ataupun orang yang ada di sekitarnya. Karena dalam asap juga terkandung bahan kimia yang berbahaya yang tentu mengakibatkan gangguan kesehatan, khususnya pernafasan. Anak-anak dan orang dewasa yang terpapar asap rokok berisiko lebih tinggi terkena gangguan pernafasan seperti infeksi paru-paru atau pneumonia dan penyakit paru obstruktif kronis atau PPOK. Karena itu saudara sebaiknya hindari merokok dalam rumah ya, atau lebih baik lagi hentikan kebiasaan merokok untuk menghindari resiko berbagai penyakit akibat merokok. Hal lain yang perlu Anda perhatikan dalam menciptakan rumah yang sehat adalah membersihkan area dan perabot rumah tangga. Misalnya gagang pintu, keran wastafel, toilet, dan juga lantai. Anda bisa membersihkannya menggunakan disinfektan yang sudah dicampurkan dengan air. Namun, pastikan ya ketika memakai cairan tersebut, Anda menggunakan sarung tangan plastik atau karet. Selain itu juga, bukalah jendela lebar-lebar ketika sedang membersihkan rumah dengan disinfektan. Memiliki tubuh yang sehat tidak hanya dengan mengkonsumsi makanan sehat saja, tapi juga dengan memelihara lingkungan di sekitar Anda.

0: Aduh, badanku meriang panas dingin nih.
1: Kamu kok bisa sakit? Kemarin kayaknya sehat-sehat aja, Mujair.
0: Iya nih, Nila. Kemarin pas asik berenang di tepi sungai, tiba-tiba ada manusia yang membuang sampah sembarangan. Sepertinya karena sampah-sampah dari manusia itulah yang membuat aku jadi sakit.
1: Iya, heran deh. Kenapa sih manusia jadi makin sering buang sampah sembarangan?
2: Setiap manusia mempunyai kewajiban untuk menjaga dan melindungi lingkungannya. Salah satu kegiatan yang dapat dilakukan adalah dengan tidak membuang sampah sembarangan. Pada pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah disebutkan bahwa setiap orang dilarang mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan atau perusakan lingkungan. Stop buang sampah ke sungai.

0: Udah gaji ya nih. Beli apa lagi enaknya? Kayaknya beli laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kok mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptop itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih,

Keberadaan jamur ini saudara dapat mengakibatkan risiko kesehatan karena jamur menghasilkan spora yang mudah menyebar ke udara. Dilansir dari Halodoc, anggota Halodoc Board of Medical Excellence, Dr. Bambang menegaskan bahwa black mold ini umumnya tumbuh di area yang basah seperti kamar mandi atau dapur rumah. Pertumbuhan ini saudara diperparah oleh sirkulasi udara yang buruk dan tingginya kelembapan di dalam area yang tertutup di dalam rumah. Masalah utama dari black mold ini bukan hanya mengganggu estetika interior rumah tangga saja, tapi spora jamur hitam ini dapat terhirup oleh penghuni rumah dan masuk ke dalam sistem pernafasan manusia dengan mudah. Paparan spora black mold saudara yang terhirup itu bisa memicu berbagai reaksi alergi, termasuk batuk, bersin, hidung mampet, dan kulit gatal berkepanjangan. Dan tahukah Anda, resiko masalah pernafasan seperti batuk kronis dan sesak nafas bisa semakin meningkat pada kelompok rentan.

0: Nah, kamu pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit. Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain, seperti robotika.
1: Bu, anak mama, selesai sarapan kok tambah ganteng? Makin besar dan tinggi sekarang ya.
2: Tapi ma, kenapa teman aku badannya kecil? Kan umurnya sama.
1: Oh ya? Penyebabnya sih bisa banyak hal nak. Tapi nanti teman kamu mama yakin pasti nambah tingginya. Makanya dari sekarang ajak teman-teman kamu untuk makan makanan sehat yang ada vitamin dan gizinya. Gampang kan?
2: Oh, jadi aku harus bilang ke teman-teman supaya makan makanan yang bergizi.
1: 100 buat kamu. Pinter deh anak mama. Jangan lupa ya, ingetin teman-teman kamu di sekolah.
2: Oke, ma. Harus rajin makan buah sayur juga berarti. Biar nanti sehat dan tinggi kayak superhero.
1: Seneng ya dengar anak tumbuh sehat, kuat, dan ceria. Ini pasti menjadi impian setiap orang tua. Persiapkan semuanya sejak dini. Bergerak bersama, cegah stunting. Jangan biarkan stunting mencuri masa depan anak kita.

0: kayaknya udah mau hujan nih. Aku cabut dulu ya, gengs.
1: Amat sih.
0: Iya nih, ada urusan. Ayo.
2: Yoi, hati-hati, Bray.
1: Yoi, hati-hati ya.
2: Hati-hati, Bray.
3: Baterainya sekalian, Pak.
4: Iya, Mbak. Biar anak saya bisa langsung main.
3: Iya, Pak.
4: Hari ini dia ulang tahun.
3: Oh.
4: Udah dari lama dia minta rebut-rebutan itu.
3: Oh, gitu. Wah, pasti seneng banget ya, Pak. Kalau gitu saya buatin kartu ucapan sekalian ya.
4: Oh, boleh, Mbak. Boleh.
5: Don't move. Stop the gun.
4: Ini mas-masnya di depan kok. Ya naik motor sambil ngerokok toh. Aduh, mataku. Aduh, perih.
6: Merokok sambil berkendara, nikmat untukmu, musibah bagiku.

masih bersama kami untuk membahas tentang bagaimana cara memiliki rumah yang sehat, yang aman dan bebas dari kuman. Cara ketiga adalah dengan meletakkan tanaman hidup yang tidak hanya mempercantik tampilan ruangan saja ya, tapi juga menjadi penyaring udara alami di dalam rumah. Bahkan, sebuah studi mengungkapkan bahwa menempatkan tanaman bunga mawar, lili atau aster di dalam rumah itu bisa meningkatkan suasana hati saudara. Namun, untuk Anda yang memiliki rinitis alergi atau asma, sebaiknya jangan menyimpan tanaman hidup di dalam rumah begitu ya. Anda tetap bisa memiliki tanaman dan merawatnya, tapi lebih baik di luar rumah agar alergi Anda, keluhan Anda tidak muncul atau bahkan semakin parah. Debu tidak hanya membuat rumah terlihat kotor, tapi juga mengandung kuman atau zat tertentu yang ini bisa menyebabkan atau memperparah alergi seperti asma atau eksim. Jika Anda menggunakan karpet dalam rumah Anda, pastikan membersihkan secara rutin dari debu, saudara. Gunakan alat vakum setidaknya 2 kali dalam sepekan ya, dan membersihkan alat setiap selesai menggunakannya. Tips kelima ini adalah jangan merokok di dalam rumah, karena asap rokok tidak baik untuk orang yang merokok ataupun orang yang ada di sekitarnya. Karena dalam asap juga terkandung bahan kimia yang berbahaya yang tentu mengakibatkan gangguan kesehatan, khususnya pernafasan. Anak-anak dan orang dewasa yang terpapar asap rokok berisiko lebih tinggi terkena gangguan pernafasan seperti infeksi paru-paru atau pneumonia dan penyakit paru obstruktif kronis atau PPOK. Karena itu saudara sebaiknya hindari merokok dalam rumah ya, atau lebih baik lagi hentikan kebiasaan merokok untuk menghindari resiko berbagai penyakit akibat merokok. Hal lain yang perlu Anda perhatikan dalam menciptakan rumah yang sehat adalah membersihkan area dan perabot rumah tangga, misalnya gagang pintu, keran wastafel, toilet, dan juga lantai. Anda bisa membersihkannya menggunakan disinfektan yang sudah dicampurkan dengan air, namun pastikan ya ketika memakai cairan tersebut, Anda menggunakan sarung tangan plastik atau karet. Selain itu juga, bukalah jendela lebar-lebar ketika sedang membersihkan rumah dengan disinfektan. Memiliki tubuh yang sehat tidak hanya dengan mengkonsumsi makanan sehat saja, tapi juga dengan memelihara lingkungan di sekitar Anda.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Usaha untuk berbuat agar rakyat hidup baik, hidup layak adalah usaha yang sangat besar. Kita harus bekerja keras di semua bidang.
2: Ya, mengucapkan selamat atas selesainya Lansatnil tahap pertama ini. Dia akan diikuti oleh Lansatnil juga di daerah untuk pengganti ASN.
0: Presiden Prabowo Subianto mengatakan sekolah rakyat untuk anak-anak yang berasal dari keluarga tidak mampu secara ekonomi. Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI tegaskan latihan Komcat ASN bukan upaya militerisasi. Duta Besar Turki untuk Indonesia mengatakan penyelenggaraan Hari Sarapan Sedunia bertujuan menjadi sarana memperkenalkan budaya kuliner. Inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 7 Juni 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto mengatakan sekolah rakyat untuk anak-anak yang berasal dari keluarga tidak mampu secara ekonomi dengan tujuan agar kehidupan lebih baik. Berikut laporan Sugandi Afandi.
3: Sehancur-hancur apapun anak itu, jika diberikan dukungan dan lingkungan yang tepat, maka anak itu dapat dirakit kembali.
1: Pendidikan yang bisa membuat rakyat sejahtera. Tingkatkan pendidikan dan latihan.
4: Presiden Prabowo Subianto meninjau Sekolah Rakyat Menengah Pertama SRMP 17 Tabanan Bali. Presiden Prabowo disambut dengan tarian kecak yang dibawakan oleh para siswa. Selanjutnya di hadapan siswa dan orang tua, Presiden Prabowo mengatakan sekolah rakyat diperuntukkan untuk siswa dari keluarga tidak mampu dan kurang berdaya. Tujuannya agar kelak menjadi orang yang sukses dan mengangkat perekonomian keluarga. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto di Sekolah Rakyat Menengah Pertama 17 Tabanan siang tadi.
1: Sekolah rakyat kita wujudkan untuk membantu mereka yang paling susah, mereka yang paling kurang berdaya. Jadi pembangunan kita sebagai bangsa tujuannya adalah untuk membuat seluruh rakyat Indonesia hidupnya layak, hidupnya baik. Karena itu usaha untuk berbuat agar rakyat hidup baik, hidup layak adalah usaha yang sangat besar. Kita harus bekerja keras di semua bidang. Salah satu adalah pendidikan.
4: Sementara itu, Gede Bagus Abimanyu, siswa Sekolah Rakyat Menengah Pertama 17, menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo karena sebagai anak dari keluarga tidak mampu, akhirnya dapat mengenyam pendidikan. Gede Bagus mengatakan lebih disiplin dan bertanggung jawab setelah menjadi siswa di Sekolah Rakyat Menengah Pertama 17 Tabanan.
3: Di sini sekarang, saya sudah belajar untuk disiplin, bertanggung jawab, dan mandiri dengan teman-teman yang sudah ingin berteman dengan saya. Untuk Bapak Presiden, saya sangat berterima kasih atas pembangunan sekolah rakyat ini. Keluarga kami, jadi saya merasa sangat terbantu dengan adanya program ini. Saya tidak tahu harus berkata apa lagi untuk mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Terima kasih sekali Bapak Presiden.
4: Sekolah rakyat dilengkapi dengan asrama, fasilitas belajar penunjang seperti laboratorium dan laptop. Para siswa tidak dikenakan biaya atau pungutan apapun. Di sekolah dilarang melakukan bullying, intoleransi dan pelecehan seksual. Dari Tabanan Bali, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI Kodari menegaskan latihan Komcat atau Komando Cadangan ASN bukanlah upaya dalam meningkatkan militerisasi, namun terdapat di dalam konstitusi bela negara. Berikut laporan Bobby Sapolete.
5: Ini melintas di hadapan Misbah Kehormatan Pasukan Komponen Cadangan ASN Putra.
6: Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI Kodori menegaskan program komponen cadangan Komcat untuk ASN bukan merupakan upaya militerisasi dari pemerintah. Bakom menyebut amanat bela negara untuk warga negara dalam ASN ada di dalam konstitusi bela negara. Kodori menyebut Indonesia harus memiliki ketangguhan dari negara lain. Hal tersebut disebabkan dari kondisi negara Indonesia yang merupakan negara kepulauan yang terbesar. Kodori juga menyoroti situasi global yang menurutnya sangat dinamis. Menurutnya hal ini menyebabkan Indonesia harus memiliki berbagai skenario.
2: Ya, mengucapkan selamat atas selesainya Latsatnil tahap pertama ini. Ya, akan diikuti oleh satu Latsatnil juga di daerah untuk Komcat ASN. Yang kedua, seperti disampaikan tadi bahwa memang Latsatnil untuk Komcat ini sendiri adalah implementasi dari konstitusi kita mengenai bela negara. Dan melalui kegiatan ini, maka kemudian kita punya kekuatan pertahanan menjadi pelapisnya. Jadi ada kekuatan pertama TNI, tapi juga...
6: Sebelumnya, Kementerian Pertahanan Kemhan telah menuntaskan latihan dasar militer Latsarmil komponen cadangan Komcat ASN Kementerian Lembaga Gelombang Pertama tahun 2026. Latihan tersebut melibatkan 1.758 ASN dari 49 kementerian dan lembaga. Dari Jakarta, Bobby O. Sapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua Umum Gabungan Pengusaha Jamu, Joni Yuwono, mengajak berbagai pihak memperkuat pelestarian dan pengembangan jamu sebagai warisan budaya Indonesia yang perlu terus diperkenalkan kepada masyarakat luas. Elina Zahra melaporkan.
7: Ada program orang tua angkat dari BPOM yang supaya dari para industri-industri besar untuk...
8: Ketua Umum Gabungan Pengusaha Jamu Joni Yuwono mengajak berbagai pihak untuk bersama-sama melestarikan jamu sebagai bagian dari identitas budaya bangsa. Menurutnya, para ibu jamu gendong memiliki peran penting dalam menjaga dan meneruskan warisan budaya Indonesia kepada masyarakat.
7: Ada program orang tua angkat dari BPOM yang supaya dari program. Para industri-industri besar untuk supaya mendukung para UMKM supaya bisa mengembangkan jamu kita ini. Supaya tidak hanya di kompleks Anda bisa melihat jamu gendong, harapannya ya bisa sampai ke dari Sabang sampai ke Merauke sampai ke seluruh pelosok dunia.
8: Sementara itu, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, Taruna Ikrar mengatakan, jamu merupakan warisan budaya Indonesia yang memiliki potensi besar bagi kesehatan dan perekonomian. Menurutnya, Indonesia memiliki kekayaan hayati yang besar dan perlu terus dikembangkan melalui berbagai inovasi. Melalui program Sapa Jamu dan Sapa UMKM, BPOM mendorong pelaku usaha untuk mengembangkan produk jamu agar semakin diminati masyarakat.
9: Ya, dan ini merupakan, sudah dibuktikan sejak puluhan ribu tahun yang lalu, Indonesia memiliki sebuah kekayaan yang luar biasa. Dan selanjutnya kita saksikan bahwa sejauh mana pentingnya jamu-jamuan ataupun obat asli Indonesia ini, intinya punya potensi yang sangat besar, bahkan bisa menjadi obat, bukan hanya sekedar bahan baku obat, tetapi menjadi obat yang sangat penting bagi kesehatan kita.
8: Puncak Pekan Hari Jamu Nasional diisi kegiatan Fun Run dan Fun Walk yang diikuti sekitar 2.000 peserta. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkenalkan jamu sebagai warisan budaya Indonesia yang telah diakui dunia. Selain promosi jamu, festival juga menampilkan berbagai bentuk revitalisasi budaya Nusantara, mulai dari pemanfaatan kendaraan listrik pada kereta kencana hingga pengenalan permainan tradisional yang dikemas secara lebih menarik bagi generasi muda. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dalam memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia, Bupati dan Dinas Lingkungan Hidup Sumba Timur mengajak warga untuk menjaga lingkungan. Yunia Boling melaporkan.
10: Pemerintah Kabupaten Sumba Timur memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia dengan mengajak seluruh masyarakat untuk meningkatkan kepedulian terhadap kebersihan dan kelestarian lingkungan. Bupati Sumba Timur Umbu Lili Pekuwali menyatakan bahwa dampak perubahan iklim kini telah dirasakan hingga ke daerah, sehingga diperlukan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat dalam menjaga lingkungan.
11: Dan peringatan ini, kita semua unsur pemerintah dan masyarakat bisa lebih bersama-sama untuk menjaga lingkungan, termasuk juga mengantisipasi dampak perubahan iklim. Ya. Perubahan iklim ini sudah kita rasakan tidak hanya di tingkat global, tapi di daerah ini pun kita sudah sama-sama merasakan. Oleh sebab itu kita patut menjaga dan melestarikan lingkungan.
10: Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumba Timur, Alfred Tawa, mengajak masyarakat untuk memilah sampah dari rumah tangga, mengelola sampah organik secara mandiri, serta mendaur ulang sampah anorganik yang masih bernilai guna. Selain itu, warga juga diimbau untuk tidak membuang sampah sembarangan dan aktif mengikuti kegiatan kerja bakti.
12: Tentunya kami dari Dinas Lingkungan Hidup sangat mengharapkan untuk semua lapisan masyarakat dapat menjaga kebersihan, kelestarian lingkungan sekitar paling tidak. Untuk masyarakat, yang pertama itu dapat memilah sampah dari rumah tangga masing-masing, sehingga sampah-sampah yang menjadi sampah organik itu bisa dikelola sendiri oleh masyarakat. Kemudian sampah-sampah anorganik itu seperti botol-botol plastik yang masih bisa didaur ulang, dikelola lagi, itu bisa dikelola sendiri oleh masyarakat ataupun dijual ke pengepul.
10: Menurut Bupati, upaya menjaga lingkungan dapat dimulai dari lingkungan sekitar masing-masing. Masyarakat diimbau untuk menjaga kebersihan, melakukan penghijauan, serta merawat tanaman yang telah ditanam. Langkah sederhana tersebut dinilai penting untuk mengurangi dampak perubahan iklim dan menciptakan lingkungan yang sehat. Yunia Boling, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
13: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali informasi dari Tanah Suci. Jemaah Haji Indonesia gelombang kedua mulai diberangkatkan ke Madinah dari Mekah hari Minggu ini. Tahapan pertama ada 14 kloter dengan perkiraan jemaah sebanyak 5.000 lebih jemaah haji. Berikut laporan Syariful Alam. Alam.
14: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dengar, jemaah haji Indonesia gelombang kedua mulai diberangkatkan ke Madinah dari Mekah pada minggu hari ini. Tahapan pertama ada 14 kloter dengan perkiraan jemaah sebanyak 5.000 lebih. Kepala Daerah Kerja Dakar Mekah, Petugas Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Arab Saudi, Iksan Faisal, mengatakan fase pendorongan jemaah haji dari Mekah ke Madinah dilakukan secara terjadwal mulai pukul 7 waktu Arab Saudi hingga berakhir pada pemberangkatan pada pukul 18 waktu Arab Saudi. Berikut keterangan Iksan Faisal.
15: Pertama, 14 kloter dari gelombang 2. Yang pertama akan kita berangkatkan di sektor 7, ya. Itu dengan jumlah jemaah kurang lebih 5.499. Jadi 6.000 kurang. Nah, skemanya pemberangkatan gelombang 2 ya dari Mekah ke Madinah ini ada aturan waktunya, ya. Jadi mulai pemberangkatan itu diizinkan kurang lebih jam 07 ya, jam 07 pagi sampai jam 18.
14: Dan pendengar, menurut Iksan, sehari sebelum keberangkatan, dokumen jemaah, terutama kloter-kloter awal yang dijadwalkan berangkat, sudah menyiapkan dokumen-dokumen yang ada di syarikat. Berikut data detail kloter yang akan diberangkatkan ke Madinah dari Mekah pada minggu hari ini. Yaitu kloter JKG-18, kloter KJT-21, kloter SUB-57, kloter JKS-13, SUB-58, LOP-12, SUB-59, UPG-22, SUB-60, BTJ-2, PDG-12, SOC-44, SOC-45, serta SUB-62. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sebanyak 1.271 jemaah haji asal Lampung, Banten, dan Jawa Barat tiba di tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta hari ini. Laporan selengkapnya disampaikan Saada Tudarain. Ain.
16: Baik, terima kasih pendengar di manapun Anda berada. Saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini telah mendarat sebanyak 1.271 jemaah haji dari Tanah Suci, Arab Saudi. Para jemaah haji itu tergabung dalam Debarkasi Banten, Debarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga Debarkasi Jakarta Bekasi. Untuk kepulangan jemaah haji asal Banten mendarat sebanyak 389 jiwa pada pukul 02.45 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan maskapai Garuda Indonesia GIA 7606. Disusul 441 jemaah haji asal Jawa Barat pada pukul 07.35 waktu Indonesia Barat yang menaiki maskapai Saudi Airlines SP5288. Kemudian 441 jemaah haji asal Lampung yang mendarat pada pukul 10 waktu Indonesia Barat menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5290. Salah satu jemaah haji asal Banten, Siti Juro, menyatakan alhamdulillah senang dapat kembali ke tanah air dan dapat berkumpul kembali dengan keluarga.
17: Keluarga udah sekitar kurang lebih 42 hari, jadi kita udah merasa kangen dengan keluarga dan dengan suasana di Indonesia. Selama ini sih insya Allah tidak ada kendala, karena kita kan sore hari kita kalau lagi panas itu tidak ada kegiatan. Jadi
16: diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji dan mereka akan kembali ke tanah air secara bertahap mulai 1 Juni kemarin hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji Debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji Debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 jemaah haji Debarkasi Banten, serta 4.964 jemaah haji asal Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu darah NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke laporan dari Surakarta, fase pemulangan jemaah haji terus bergulir di Debarkasi Solo pagi tadi. Jemaah asal Palembang dan Tegal telah tiba, menambah total lebih dari 3.000 jemaah yang telah tiba di tanah air. Namun di tengah kelancaran operasional ini, petugas masih menemukan koper jemaah yang tertahan mesin X-ray akibat membawa air zam-zam. Berikut laporan Dania Rahma. Dania,
18: ya. Baik, mendengar panitia penyelenggara ibadah haji atau PPIH di Barakasi Solo terus memaksimalkan layanan kedatangan jemaah. Pada pagi tadi pukul 06.52 waktu Indonesia Barat dan 11 waktu Indonesia Barat, asrama haji kembali menerima rombongan asal Kabupaten Pamalang dan Tegal. Sesampainya di asrama haji dengan hujan, para jemaah tidak menginap, melainkan langsung masuk ke gedung Musdalifah untuk mengikuti proses penyerahan singkat. Dan kepada RRI, Kasih Humas PPIH Debarkasi Solo, Nabila Aska Amalia mengatakan, total sebanyak 3.206 jemaah haji yang tergabung dalam 9 kloter telah tiba di Debarkasi Solo. Meski kedatangan berjalan lancar, PPIH menyoroti adanya temuan pelanggaran barang bawaan yang berisiko menghambat jadwal kepulangan jemaah. Mayoritas pelanggaran terjadi karena jemaah nekat memasukkan air zam-zam ke dalam koper bagasi. Ditegaskan botol zam-zam yang dibungkus setebal apapun akan tetap terdeteksi oleh mesin X-ray bandara. Proses pembongkaran koper bermasalah ini pada akhirnya menyita waktu lama dan berpotensi memperlambat pergerakan jemaah lainnya untuk kembali ke tanah air.
19: Perlu kita ketahui ya, sudah banyak jemaah yang tetap melanggar untuk membawa, mungkin yang sering dilakukan jemaah itu membawa zam-zam ya. Dan akhirnya proses X-ray atau pengecekan koper bagasi itu akan terhambat. Nah itu tentu kan yang beresiko kepada kita sendiri dan kepada jemaah sendiri. Maka dari itu silakan untuk aturan atau larangan-larangan yang sudah disampaikan oleh petugas dilakukan dengan tertib agar perjalanan jemaah ketika di bandara sampai ke tanah air berjalan dengan lancar, tertib, dan tentunya demi keamanan kita.
18: Ya, sudah terdengar di samping itu PPIH Debarkasi Solo juga mencatat penambahan jumlah jemaah haji yang wafat di Tanah Suci menjadi 35 orang. Mayoritas jemaah wafat pasca puncak Armuzna atau Arafah, Muzdalifah dan Mina akibat kelelahan fisik ekstrim yang memicu sesak nafas. Terlebih cuaca di Arab Saudi sempat menyentuh angka 45 derajat Celcius. Dari asrama haji Dunuh dan Boyolali, Dania Rahma, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
13: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Informasi mancanegara. Duta Besar Turki untuk Indonesia, Talib Kucukjan, mengatakan penyelenggaraan Hari Sarapan Sedunia pada Minggu pagi bertujuan menjadi sarana memperkenalkan budaya kuliner sekaligus mempererat hubungan masyarakat kedua negara melalui suasana santai saat menikmati hidangan khas Turki. Retno Madasari melaporkan.
20: Actually, we celebrate every year the first week of June as the
21: Kedutaan Besar Turki di Jakarta kembali menggelar Hari Sarapan Sedunia pada Minggu pagi. Kegiatan tahunan tersebut menjadi sarana memperkenalkan budaya kuliner Turki sekaligus mempererat hubungan masyarakat kedua negara melalui suasana santai saat menikmati hidangan khas Turki. Duta Besar Turki untuk Indonesia, Talib Kucukjan, mengatakan acara tersebut dirancang untuk mempertemukan warga Turki dan Indonesia agar dapat saling mengenal lebih dekat. Menurut Talib, sarapan bersama juga menjadi cara untuk memperkuat hubungan baik yang selama ini telah terjalin antara kedua negara. Selain acara tersebut juga mengangkat pesan mengenai pentingnya menjaga keberlanjutan lingkungan melalui gerakan nol limbah yang diperakarsai oleh ibu negara Turki, Emin Erdogan, dan kini menjadi bagian dari pendidikan di Turki.
22: Kegiatan ini juga dapat memperkuat hubungan baik yang sudah terjalin antara kita. Kami juga ingin menekankan bahwa sarapan sehat di awal hari sangat penting bagi semua orang. Tentu saja pesan utama saat kita makan adalah nol limbah. Gerakan nol limbah telah diprakarsai oleh ibu negara Turki, Yang Mulia Emin Erdogan. Ide di balik gerakan ini adalah kita tidak boleh membuang apapun.
21: Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi RI, Stella Christie, mengapresiasi penyelenggaraan Hari Sarapan Sedunia sebagai bentuk diplomasi budaya yang efektif melalui pengenalan kuliner khas kepada masyarakat Indonesia.
23: Hari ini senang sekali bisa berkesempatan makan lagi, makan sarapan pagi Turki. Semuanya harus coba, karena memang sarapan pagi Turki itu luar biasa. Menu favorit saya dari dulu, karena saya sudah travel di Turki banyak, itu namanya menemen. Menemen itu ada hari ini, itu dari telur, tomat, sama zaitun, dimasak bareng.
21: Penyelenggaraan Hari Sarapan Sedunia oleh Kedutaan Besar Turki di Jakarta bertempat di Restoran Turki di Bilangan Jakarta Selatan dengan menyajikan hampir 20 menu makanan dan minuman. Sementara Hari Sarapan Sedunia dirayakan setiap tahun pada hari Minggu pertama bulan Juni untuk menyoroti pentingnya nutrisi sarapan dan untuk mempromosikan warisan kuliner global, terutama dengan acara-acara yang dipelopori oleh Turki dan UNESCO. Adapun Hari Sarapan Sedunia ditetapkan UNESCO pada 2020. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi olahraga. Timnas Indonesia sore tadi kembali menggelar latihan jelang laga FIFA Matchday kedua menghadapi Mozambik Selasa mendatang. Dari Stadion Madya Senayan Jakarta, Niar Abdulitiloli melaporkan. Niar.
24: Baik, terima kasih. Dan pendengar, saat ini kami masih berada di Stadion Madya Senayan Jakarta, di mana beberapa saat lalu, atau tepatnya beberapa menit yang lalu, baru saja berakhir latihan Timnas Indonesia jelang laga kedua menghadapi Mozambik pada FIFA Matchday edisi Juni 2026. Dan pada latihan sore hari ini, hampir semua pemain bisa kami lihat dari pantauan kami di latihan sore hari ini. Hampir semua pemain sudah bisa berlatih bersama, hanya saja ada dua pemain yang memang berlatih terpisah. Salah satunya adalah Justin Hubner, yang memang dari pertandingan pertama kemarin setelah mencetak gol pertama bagi Indonesia ke gawang Oman, sempat terlihat kurang fit karena hasil dari pertandingan kemarin. Sementara dari pemain lainnya, yaitu Miss Hillers, yang memang diketahui sejak awal tidak bergabung dalam skuad, namun ia ikut latihan tim sejak pertama kali tiba di Jakarta. Dan pada sore tadi semua latihan tim memang sudah berjalan seperti biasa. Dan dari keterangan yang diberikan salah satu pemain, yaitu Ivar Jenner, usai latihan tadi menyebut bahwa tentunya memang mungkin akan ada perbedaan dalam pertandingan antara melawan Oman dan juga Mozambik, karena latar dari atau kedua tim yang memang berasal dari kontinen yang berbeda, yaitu yang satunya adalah tim Timur Tengah, sementara yang lainnya adalah tim asal Afrika. Tentu harusnya memang berbeda, dan memang mereka telah diberikan instruksi sesuai dengan apa yang diinginkan oleh tim kepelatihan. Sementara itu pendengar, informasi terakhir kami dapatkan bahwa hari ini Mozambik menggelar latihan persahabatan ataupun latihan uji coba bersama dengan tim Oman yang memang masih berada di Jakarta. Namun latihan itu digelar di Stadion Patriot Candrabaga Bekasi. Sementara pada sore hari ini timnas Indonesia masih menggelar latihan, dan besoknya nanti sesuai jadwal akan ada official training ataupun latihan resmi tim, baik untuk Mozambik maupun timnas Indonesia, yang akan dihelat sebelum konferensi pers resmi jelang pertandingan yang akan dihelat di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Sementara pertandingan kedua tim ini akan dijadwalkan pada Selasa 9 Juni 2026 sekitar pukul atau kick off mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Demikian untuk sementara pendengar yang dapat kami sampaikan dari Stadion Madya Senayan Jakarta, Nira Puliti Loli Proti KRRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita Pro 3 RRI. Tetap bersama Pro 3 RRI, pastikan Anda tetap bersama kami dengan kami akan menghadirkan berbagai informasi. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Halo Sobat RRI, jauh sebelum nama-nama kerajaan besar di Nusantara sering disebut dalam buku sejarah, di Sulawesi Selatan telah berdiri sebuah negeri kuat yang dijuluki Negeri Besi. Bukan karena pasukannya semata, tetapi karena penguasaannya atas teknologi logam yang menjadi kunci peradaban. Negeri itu bernama Kedatuan Luwu. Salah satu pusat peradaban tertua di Sulawesi yang jejak pengaruhnya terasa hingga lintas pulau di Nusantara. Kedatuan Luwu diperkirakan telah berkembang sejak abad ke-13. Bahkan sebagian sejarawan menyebut akar peradabannya lebih tua dari itu. Berbeda dengan kerajaan agraris atau maritim pada umumnya, Luwu tumbuh sebagai pusat peradaban logam, terutama besi yang dihasilkan dari wilayah pegunungan Sulawesi. Dalam struktur politiknya, Luwu dipimpin oleh seorang datu dengan wilayah kekuasaan yang mencakup pesisir hingga pedalaman, menjadikannya penghubung penting antara sumber daya alam dan jalur perdagangan. Julukan Negeri Besi bukan sekadar simbol, Sobat RRI. Luwu dikenal sebagai penghasil besi berkualitas tinggi yang digunakan untuk membuat senjata, alat pertanian, dan perlengkapan perang. Besi dari Luwu bahkan dipercaya digunakan dalam pembuatan badik, senjata tradisional yang bukan hanya alat pertahanan, tetapi juga memiliki nilai budaya dan spiritual bagi masyarakat Sulawesi. Penguasaan teknologi peleburan besi ini menjadikan Luwu sebagai pusat produksi strategis yang hasilnya diperdagangkan ke berbagai wilayah Nusantara. Kekuatan Luwu tidak hanya terletak pada sumber daya alam, tetapi juga posisinya dalam jaringan perdagangan. Wilayah Luwu terhubung dengan jalur laut dan sungai, membuatnya aktif berinteraksi dengan daerah lain, termasuk Bugis, Makassar, hingga wilayah Maluku. Dalam naskah sastra Lagaligo, Luwu bahkan digambarkan sebagai pusat dunia, tempat para tokoh penting berasal, menunjukkan betapa kuatnya posisi Luwu dalam imajinasi budaya masyarakat Sulawesi. Kedatuan Luwu bukan hanya pusat kekuasaan, tetapi juga pusat budaya dan nilai-nilai sosial. Sistem adat, stratifikasi sosial, serta tradisi lisan berkembang kuat di wilayah ini. Hingga kini, jejak Kedatuan Luwu masih hidup dalam tradisi masyarakat Luwu Raya. Mulai dari adat istiadat, gelar kebangsawanan, hingga cerita-cerita sejarah yang diwariskan lintas generasi. Sobat RRI, Kedatuan Luwu mengajarkan kita bahwa peradaban besar tidak selalu lahir dari kota pelabuhan megah, tetapi juga dari penguasaan pengetahuan dan teknologi. Sebagai negeri besi, Luwu menjadi kunci penting dalam sejarah Sulawesi dan peradaban Nusantara. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? RRI sekarang Anda tahu, hanya di RRI Net Official. Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
4: Eh, Dias, beli apa?
3: Nih, beli roti.
4: Coba-coba lihat. Ih, jangan pilih yang ini.
3: Ya,
4: pilih yang warna merah aja klipnya.
3: Hah? Ya emang kenapa?
4: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.

Malak malam ini masih akan terus berlanjut untuk Anda saudara sampai jam 24 waktu Indonesia Barat nanti bersama Ruli Suprayugo. Jadi pastikan Anda selalu setia bersama kami di FM 94,6 MHz Pro 1 RRI Malang.

0: berteduh dulu di bawah pohon sini aja deh. Kalau gitu, berteduh di bawah tiang ini aja deh. Ya udah, kalau gitu berteduh di halte aja, mumpung banyak orang. Terus, aku harus berteduh di mana dong?
1: Saat hujan deras dan petir, hindari berteduh di bawah tiang listrik, menara, atau sesuatu yang tinggi. Sebab, benda-benda yang menjulang tinggi mudah tersambar petir. Jangan juga berlindung di bawah pohon, karena pohon yang tersambar petir, energinya dapat melompat ke tubuh. Jika berada di luar ruangan, atur jarak dengan orang lain 3 hingga 5 meter agar terhindar dari lontaran energi saat ada petir. Menurut ahli meteorologi senior EQWeather.com, Christina Pidinonski mengatakan, tempat paling aman untuk berlindung dari petir adalah bangunan tertutup.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Sesulih kang hamang kuwajib ingsun hang ruwat sukertaning para kadang muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang.
1: Ruatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja, Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budaya adamel raketing Nuswantara.

0: Kamu masih memikirkan ucapan mama kamu, Balisa?
1: Iya, Bu. Rasanya telingaku mulai meledak mendengarkan setiap hari nasihat mamaku yang itu-itu saja. Lisa, kamu sudah mandi. Lisa, kamu makan. Lisa, buang sampah. Lisa, kamu ke kebun. Lisa, sapu lantai. Capek tau enggak?
0: Ya juga sih.
2: Iya sih, capek juga itu. Kenapa kamu enggak melawan aja? Aku sering digituin sama ayahku. Ku bentak balik lah.
0: Terus yang terjadi apa?
2: Dia malah menampar aku.
0: Syukurin, habis kamu sih ada-ada aja deh. Aku kasih tahu ya, kalian mending masih dapat mendengarkan nasihat dari orang tua kalian.
2: Lah aku,
0: kenapa? Yang sekarang aku ini tinggal di rumah paman aku. Gara-gara orang tuaku pergi entah kemana, aku dititipkan di rumah pamanku. Yang perintahnya bagaikan perintah militer gitu.
1: Ya sama dong kita, cuman beda orang. Bosan gak sih ditegur mulu? Pulang sekolah saja, aku dicariin. Kayak anak kecil tahu?
0: Iya benar, kadang aku malu loh. Coba lihat tangan aku nih.
2: Ada apa tangan kamu?
0: Kan gak bisa lihat tangan-tangan aku ini udah pada kasar semua karena berkebun. Terus lihat body-body aku ini udah kayak body laki-laki.
2: Kekar ya putri.
0: Iya nih, aku gak bisa gemuk gara-gara sering ke kebun nih. Angkat air. Ini lagi nih, mau disuruh aku angkat air di sungai. Aduh, aku capek banget. Kalian harus bersyukur.
1: Apa kita kabur aja ya?
2: Kayaknya ini bagus itu.
1: Kita ubah nasib kita biar kita jangan kayak gini lagi.
3: Lisa, sudah pulang, ayo. Sudah sore, Lisa.
1: Ih, datang lagi dia.
3: Siap-siap jadi babu ya, Lisa.
1: Kau juga ya.
0: Makanya, kamu itu harus dengar bicara mamamu. Pergi sana.
1: Udah ah, besok kita jumpa lagi di sini.
2: Oke. Okay.
1: Kita jangan kerja, kita masak-masak di sini besok.
0: Oke, okay. Kita masak apa ini?
2: Apa aja deh, jangan lupa bahan-bahannya kau bawa ya, Lisa.
1: Oke. Okay.
3: Lisa, ayo.
1: Iya, Mak. Sabar balik, Mak. Jatuh aku, Sae.
3: Makanya, kalau dipanggil cepat-cepat, ini malah menggosip kalian. Entah sudah kau cangkul-cangkul tanah itu.
1: Udah loh, Mak. Lihat tanganku, Sae. Udah kasar loh.
3: Terus kalau kasar?
1: Hilang cantikku balik, Mak. Kawan-kawanku tangan-tangannya mulus-mulus.
3: Zaman sekarang, Benak. Kalau nggak kerja keras kita, nggak makan. Percuma tanganmu mulus. Kalau nggak ada makanan, gimana?
1: Tugas orang mana itu, Bang?
3: Kau ini ya, dibilangin yang bagus-bagus malah melawan. Yang berguna sama kamu yang mama bilang ini, Benak. Mungkin sekarang dulu nggak terasa sama kamu. Suatu hari nanti, kamu akan memikirkan semua yang mama bilang ini sama kamu.
1: Mana ada itu? Sekarang loh, Mak, ada uang baru kita berharga.
3: Makanya, buat dirimu berharga. Kerja keras, jangan tukang tidur. Gimana lah nanti nasibmu, Nak? Kalau kamu sudah berkeluarga. Ini, bawa ini.
1: Berat loh, Mak.
3: Mama bilang, bawa. Biar kuat kau nanti.
1: Iya, apalah mama ini tega kali.

0: Nisa kemana? Kok dia lama ya? Dia gak datang ya, Put?
1: Udahlah, nanti kan dia bakal datang. Dia pasti nimba air dulu, sampai bak itu penuh, baru dia diizinkan mamanya dia ke kebun ini. Itu pun pasti dilanjutin lagi mencangkul lahan di sana. Aduh,
0: gimana karet-karetmu? Udah kau harus, Ma?
1: Udah loh, tinggal nunggu hasil sayaku ini.
0: Nah, itu Lisa.
1: Mana dia?
0: Itu dia di atas.
1: Oh iya.
0: Barang bawaanmu banyak kali.
1: Ayo kita bantu.
0: Ayo. Lihat, banyak kali yang kau bawa. Apa-apa aja ini, Balisa?
1: Apa aja ini, Balisa? Kayak mau pindah aja kita ini samamu.
2: Ini tikar. Gatal-gatal kita di rumput ini. Nanti ada cacing lava gimana?
0: Hei. Cacing lo.
2: Nah, ini ada nasi. Dah kian ku masak tadi.
1: Hebat kali kau, Lisa.
2: Ya ampun. Ini ada sedikit lauk yang ku bawa.
1: Kamu yang masak ini, Balisa?
2: Iyalah, siapa lagi pembantu mamaku kalau bukan aku?
0: Iya juga sih. Luar biasa kok ini, Lalisa. Gak sia-sialah kami sahabatan sama kamu dari kecil ya kan?
1: Iyalah, ada hari-hari
0: dah. Iya, ada hari-hari kita. Tau gak, Balisa? Aku aja loh, tau gak, Putri? Sampai sekarang belum bisa pangsa aku loh.
1: Manja kali lagi kamu, Gai. Kok kamu gak tahu semua itu, Bang?
0: Iya, gak tahu aku.
2: Udah. Nah, ini ikan lele sudah aku bersihkan. Kita bakar-bakar bareng-bareng nanti. Ini udah aku bawa cabe, bawang, dan perbumbuan lainnya.
1: Lisa, kenapa hebat sekali kamu bisa membawa bahan-bahan itu? Kok tahu kamu semua ini, Bang?
0: Betul-betul.
2: Iya. Iya, mamaku yang ngajarin aku, Bale. Siapa lagi?
1: Lisa, ternyata aku baru paham apa yang dipikirkan mamamu selama ini. Ternyata mamamu membuat kamu jadi pembantu itu agar kamu terbiasa dan jadi pintar kayak seperti ini, ya kan?
0: Iya, betul. Harus sekali kau bilang pembantu.
1: Lisa,
0: Badi yang bilang, Bali. Baru tahu kita juga loh. Apa tentang perbumbuan ini? Keren banget kau loh, Lisa. Udah tahu kau semuanya. Kamu bawa tikar lah biar kita gak kotor saat duduk di rumput ini. Iya, penting kau luar biasa banget ya, Lisa.
3: Oh, Lisa, badan kamu juga bagus loh. Coba tadi kalau kamu sedikit gemoy, dari sana mungkin kamu kesusahan turun bukit nemuin kami di sini.
1: Ya kan?
0: Bener juga itu. Coba lihat kita, badan kita sih kurus-kurus bagus. Mungkin karena perintah orang tua kita kali yang ngasih kita kerja keras. Ini semua berkat ocehan orang tua kita pada kita. Itu intinya.
2: Sebenarnya aku juga menyadari hal itu loh, Putri.
0: Sadar ternyata.
2: Cuman kalau tiap hari aku juga capek, Balen. Sakit telingaku.
1: Yang penting kan sekarang kamu bisa kayak gini karena mama kamu loh, Lisa. Besok aku akan ikuti semua perintah pamanku biar aku bisa seperti kamu.
0: Begitu juga aku lah. Ternyata ada manfaatnya juga ya sama kita.
2: Sudah, ayo kita masak-masak dulu. Kita bakar lele-lele ini.
1: Bale, gak bisa aku giling cabe ini.
2: Aku ajari, aku mamak kalian di sini.
1: Sekarang Lisa jadi mamak kita ya.
0: Ayo, kita bakar, ayo. Aku ambil kayunya dulu ya.
1: Iya, kamu giling cabe ya.
2: Iya.
1: Aku bersih.

0: Lisa, sudah siap PR-mu itu, Bana?
1: Sedikit lagi, Mak.
0: Bersihkan lantai itu sebelum kamu mengerjakan PR kamu itu, Balena. Masa tiap hari saya mama ingatkan terus kamu?
1: Iya, Mak.
0: Lihat meja belajarmu itu, berantakan sekali. Bukumu pada kemana-mana.
1: Iya, Mak, ini sedang kurapikan.
0: Lihat baju kotor kamu itu.
1: Itu baju sekolahku loh, Mak.
0: Makanya jangan digantung-gantung, kasih di hanger, Bale. Jangan biarkan baju kotor menggantung di mana-mana. Biar rumah kita gubuk-gubuk kayak gini, Nak, bukan berarti berantakan. Kalau nikah kau nanti, bisa-bisa dimarahi suamimu kamu. Sudah sekolah SMA, masih ke anak-anak. Berantakan sekali.
1: Iya, Mak. Sabar, Lisa, sabar, sabar.
0: Lisa, sudah siap, Ba, PR kamu itu?
1: Iya, Le, Mak. Baru kumulai, Nak, mengerjakannya.
0: Sakit kali badan Mama, Nak, Pijit Mama maunya.
1: Nanti balik, Ma, biar ku siapkan dulu PR-ku ini.
0: Iyalah, Nak. Kalau sudah beres kerjamu ya, Nak, pijit Mama bentar nanti ya.
1: Iya, Mak.
0: Lisa.
1: Iya, Mak.
0: Sungguh-sungguh kau belajar. Jangan sae ke Mama sama Papa kamu ya. Meskipun Bapak kamu sudah duluan meninggalkan kita, tapi hidup kita enggak ada perubahannya. Hanya sae kamu, Nak, yang bisa merubah nasibmu, Nak. Maka sekolah yang bagus ya.
1: Lau Bale, Mak, biar ku siapkan dulu perku ini. Banyak loh, Mak.
0: Iyalah, jangan lupa timba air di belakang nanti ya. Matikan lampu kalau sudah selesai tugasmu itu ya. Jangan lupa makan, sekalian cuci piring, biar tikus tidak jilat piring-piring kita.
1: Lau. Kapan ya aku bisa hidup enak, terbebas dari perintah mamaku ini? Padahal semua sudah kukerjakan. Ke kebun sudah, masa pekerjaan rumah aku lagi yang kerjakan. Gak ada bantuan sedikit pun dari mama lah.

sudah jam 12. Kayaknya mamaku sudah tidur. PR-ku juga sudah ku selesaikan. Kerjaan nimba air juga sudah. Makan sudah. Tinggal matikan lampu. Saatnya bangunkan mama. Gak mungkin kan aku pijit mama di jam kayak gini lagi. Emma, bangun, Mak. Tidur di kamar mama, Sae. Udah siap ku kerjakan semua perintah mama. Udah bisa tidur aku, Sae, kan, Mak? Mantu kali aku, Ma. Emma, bangun, Mak. Mak, kok mama gak bernafas? Ma, bangun, Ma. Jangan tinggalkan aku, Ma. Bangun, Ma. Jangan tinggalkan aku.

0: Lisa.
1: Jangan lupa ya, nanti kita ada rapat ya.
2: Oke.
3: Sejak saat itu, aku baru tersadar selama ini yang Mama bilang adalah benar. Bahkan perintah Mama perlahan-lahan aku pergunakan dan aku lakukan. Aku bersyukur aku sudah terbiasa selama Mama masih ada. Dia menerapkan hidup disiplin dan kerja kuat untukku sebagai modal dasar buat aku bertahan hidup. Terima kasih Mama. Perintahmu dan laranganmu benar-benar menyelamatkan aku di dunia ini. Sekarang, aku sudah kerja di perusahaan dan mendapatkan jabatan tanpa seleksi, Ma. Bahagia kan, Ma? Mama, lihat aku sekarang. Aku merubah nasibku sendiri. Semua berkat Mama. Terima kasih, Ma.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

Malam hari ini saya Rulis Prayuko pendengar yang akan menemani Anda di Malang malam ini untuk edisi hari Minggu 7 Juni 2026. Lagu-lagu pilihan dan pastinya juga informasi ringan menarik akan saya hadirkan untuk Anda hingga nanti jelang tengah malam. Jadi tetaplah bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia.

istilah mabuk kepayang ada kaitannya dengan bumbu masakan. Dikutip dari Bobo ID, ternyata istilah mabuk kepayang diambil dari nama buah, yaitu buah kepayang. Buah kepayang jika dimakan daging bijinya akan membuat kepala pusing atau mabuk. Untuk menghilangkan racunnya, biji kepayang harus direndam dan direbus terlebih dahulu, karena mabuk kepayang sulit disembuhkan. Buah kepayang populer sebagai bumbu masakan terkenal Indonesia. Makanan yang menggunakan kepayang antara lain rawon dan coto Makassar yang berkuah hitam. Ternyata kepayang sama saja dengan keluwek, kluwak, picung atau pucung. Orang Melayu menyebutnya kepayang.

Pendengar, dalam beberapa hari ini, utamanya di hari-hari libur ini, ternyata angka kecelakaan ini banyak sekali ya. Kalau misalnya kita lihat seperti itu, pendengar, di beberapa akun-akun informatif seperti itu, ini banyak sekali yang menunjukkan kecelakaan, berita-berita kecelakaan. Seperti pada hari kemarin itu ada di Legend S Parman, terus lagi ada di depan gerbang RSSA beberapa waktu lalu. Dan di beberapa titik yang lainnya ini juga ada beberapa yang mengalami kecelakaan lalu lintas gitu. Jadi ini mengingatkan kita semuanya untuk bisa lebih berhati-hati lagi saat berkendara dan juga mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Ini penting sekali. Karena apa? Kadang dengan sedikit rasa untuk menyepelekan ini bisa menjadi suatu ancaman malapetaka seperti itu. Ya, kadang kalau misalnya lagi apes, kita sendiri udah hati-hati, ternyata masih ada pengendara lainnya yang tidak berhati-hati, akhirnya mencelakakan diri kita ataupun juga mencelakakan orang lain. So, jangan sampai lupa, selain kita terus berhati-hati, kita juga harus waspada seperti itu dan juga berdoa. Itu yang paling penting ya, karena memang kekuatan doa itu luar biasa banget gitu. Nah, kalau misalnya kita sudah berhati-hati tapi kadang pengendara lainnya kurang disiplin, ya kita juga harus mengingatkan seperti itu untuk orang-orang yang ada di sekitar kita, agar apa? Agar tetap menjaga keamanan selama berkendara, jangan sampai melanggar rambu-rambu lalu lintas. Nah, ini biasanya yang sering bikin kejadian ini adalah kalau misalnya ada yang melawan arus. Kalau misalnya udah ada yang melawan arus, ya kayaknya aman-aman saja, tapi ternyata itu bisa bikin pengendara lain jadi kaget, pengendara lain itu jadi oleng, dan ini juga harus mulai dikurang-kurangin ya. Kalau bisa juga dihentikan kalau misalnya diantara pendengar punya kebiasaan untuk melawan arus. Sekali lagi, sekali aman, kedua aman, bisa jadi besok-besok ini menjadi satu hal yang menjadi tidak aman untuk kita semuanya. Bukan hanya untuk Anda sebagai pengendara, tetapi juga untuk pengendara lainnya yang seharusnya berada di trek aman, tapi gara-gara Anda yang suka melawan arus, akhirnya ini yang seharusnya ada di trek aman akhirnya terancam juga ini. Jadi kita semuanya harus tetap berhati-hati dan juga waspada.

0: Ma, dia mau bermain layang-layang di kompleks perumahan sebelah nih.
1: Nggak bisa, Gio.
0: Ya, kemarin izin main dekat rumah nggak bisa. Ini di kompleks perumahan leh nggak bisa. Kapan Gio mau main, dang?
1: Sayang, kalau nyawa boleh dibeli atau ditukar di supermarket, Mama nggak akan larang Gio main layang-layang di sembarang tempat. Ingat tidak, temanmu Tio karena ambil layangan di kabel listrik, tersengat listrik, terus meninggal. Jody kejar layangan di jalan raya, ditabrak motor, kakinya patah.
0: Gio gak mau jadi begitu.
1: Boleh main layangan, asalkan di tanah lapang, jauh dari tiang listrik, jauh dari jalan, deng, jauh le dari aktivitas dan pemukiman masyarakat. Karena selain membahayakan diri sendiri, juga bisa membahayakan orang lain.
0: Oke, Ma.
1: Pintar anak Mama.

Pedagang asongan ini menjadi musuh bagi Satpol PP dan pastinya juga ini jadi musuh untuk ketertiban gitu ya. Dan kalau misalnya kita berbicara tentang pedagang asongan yang kerap kali muncul, ini yang jadi sorotan sekarang ini adalah pedagang asongan yang banyak beraktivitas di alun-alun Merdeka. Ya, benar sekali. Satpol PP Kota Malang ini memang langsung bergerak cepat seperti itu ya, ketika mendapatkan informasi bahwa pedagang asongan kembali beraktivitas di area alun-alun Merdeka. Pedagang asongan yang sempat berjualan di dalam alun-alun Merdeka langsung melarikan diri ketika mengetahui petugas datang pada hari Sabtu sore kemarin. Kasatpol PP Kota Malang Heru Mulyono menyebutkan para pedagang ini memang sengaja memanfaatkan momen ketika petugas tidak sedang dalam pengawasan operasional. Ya, jatuhnya jadi kucing-kucingan gitu ya. Dan selama ini pun selalu pihak Satpol PP berusaha menghalau dan menghadang agar tidak sampai masuk ke dalam. Petugas sudah ke lokasi ketika tidak ada pedagang seperti itu, dan pedagang tetap saja melakukan kucing-kucingan gitu. Disampaikan Heru, selama ini pihaknya ini menerjunkan sedikitnya 6 orang petugas untuk melakukan pengawasan di seluruh area alun-alun Merdeka. Mereka bertugas secara bergantian mulai dari shift pagi hingga tengah malam. Selanjutnya nanti bisa ditambah petugas ayam patroli untuk melakukan pengawasan. Kalau misalnya tetap aja masih ada yang ngeyel berjualan, ya sudah, dilakukan

Tahukah Anda? Jajo uli merupakan salah satu kuliner Bali yang dikonsumsi sehari-hari, tapi terlihat juga dalam melengkapi upakara yatnya di Bali. Kita bisa menjumpai jajo uli dengan bahan utama ketan ataupun tepung beras. Jajo uli dibuat dari adonan ketan atau tepung beras yang ditumbuk sampai teksturnya berubah menjadi halus. Selain itu, cara penyajian dan pengolahan jajo uli terbagi dalam dua model, yakni sebagai jajanan kering dan jajanan basah. Jajo uli dihidangkan dalam bentuk tipis dan gepeng yang kering, dijadikan sebagai hidangan pelengkap yang harus hadir pada saat upacara keagamaan tertentu. Dalam setiap penyajiannya, kita akan menemukan jajo uli yang dibuat dalam bentuk jajo uli merah dan jajo uli putih. Kehadiran dua jenis jajo uli tersebut menjadi makna dari lambang kegembiraan serta bakti terhadap kedua orang tua.

0: aduh kecipratan minyak panas nih. Aduh, perih. Aduh, adek, adek tolong ambilin odol dong di kamar mandi, cepetan.
1: Apa-apa, kenapa? Odol? Jangan, Kak. Odol itu bukan obat untuk luka bakar. Nanti yang ada luka kakak malah gak sembuh.
0: Masa sih? Kan dari dulu juga pakai odol kalau kena minyak panas.
1: Nah, itu kebiasaan yang salah. Nih ya, Kak. Menurut info yang dilansir dari hellodoc.com, mengolesi odol pada luka bakar itu akan membuat luka semakin parah. Karena sifat odol yang cenderung lengket akan membuat bakteri berkembang dengan lebih mudah. Dan juga ada zat pemutih gigi yang berbahaya, Kak, kalau diolesin pada luka bakar. Jadi jangan pakai odol lagi ya.
0: Jadi gimana nih lukanya? Perih.
1: Yaudah, bentar. Aku ambilin obatnya dulu ya.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

Mendengar kata cakar ayam yang terlintas di benak kita adalah kaki ayam yang bisa diolah menjadi masakan. Ternyata istilah cakar ayam tidak hanya sebatas itu. Cakar ayam juga digunakan pada penamaan konstruksi bangunan, yaitu pondasi cakar ayam. Tahukah Anda, pondasi cakar ayam merupakan metode konstruksi asli ciptaan Indonesia. Sosok yang berada di balik penciptaannya adalah Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo saat beliau menjadi pejabat di perusahaan listrik negara PLN di tahun 1961. Pada awalnya, beliau mempunyai tugas untuk mendirikan 7 menara listrik di daerah dengan kontur berawa di daerah Ancol, Jakarta. Beliau pun sukses membangun 2 menara dengan menggunakan pondasi konvensional pada umumnya. Namun, 5 sisanya belum memungkinkan untuk dibangun. Salah satu penyebabnya adalah karena keadaan tanah yang cukup berair. Dari sinilah beliau mulai berinovasi dengan membuat rangka yang disusun dengan cara mengkombinasikan material plat dan pipa beton. Berkat kombinasi material tersebut, akhirnya Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo berhasil mendirikan 5 menara sisanya dengan sukses dan tepat waktu. Pondasi cakar ayam ini memperoleh paten di 40 negara sehingga

0: malam pendengar Radio Republik Indonesia. Malam hari ini kebersamaan kita masih akan terus berlanjut. Sate kerang, sajian tembang keroncong dan langgam akan kami hadirkan untuk Anda di kesempatan malam hari ini. Dari jam 9 malam tadi hingga nanti jelang pukul 23 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan tembang-tembang keroncong dan juga langgam yang siap untuk menemani waktu istirahat Anda di kesempatan minggu malam ini. Ya, sebelum besok hari Senin, kita kembali beraktivitas. Di hari minggu malam, kami ajak Anda semuanya untuk bisa menikmati tembang-tembang yang bisa membuat istirahat kita menjadi lebih nyaman, lebih enjoy, dan malam hari ini sambil mendengarkan alunan tembang-tembang pilihan yang kami hadirkan untuk Anda dalam Sate Kerang, sajian tembang, keroncong, dan langgam.
1: Ih, kok serem sih? Perasaan rumah sepi, cuma kita berdua aja kan? Kok ada suara air di kamar mandi? Siapa sih? Ih, penakut banget sih. Ya udah yuk, cek aja. Wah, gak ada siapa-siapa. Tapi tuh keren, kenapa masih nyala? Sampai luber-luber lagi. Boros banget sih kalau gini caranya. Siap banget aku perang melawan hantu. Nggak tahu apa tagihan air membengkak.
2: Eits, sorry, jangan salahin hantu. Aku kok tadi yang lupa matiin air. Niatnya sih mau isi ember buat mandi. Malah keasikan terima telepon. Maaf ya, maaf juga hantu. Malah kamu yang jadi kami hitamnya. Lain kali nggak pakai lupa matiin keran air deh.

0: Besok kita jadi naik piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dulu lah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan, berangkat awal aja kali biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
1: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?

Malam hari ini sambil menikmati sajian tembang keroncong dan langgam di sate kerang, memang kayaknya lebih enak kalau sambil menyiapkan apa yang dibutuhkan besok pagi gitu. Jadi mungkin sebagian anggota keluarga jam segini sudah masuk ke kamar masing-masing dan sepertinya lebih nyaman, lebih enak untuk ini ibu-ibu yang menyiapkan seragam ataupun juga menyiapkan beberapa hal seperti itu untuk kebutuhan besok yang mau berangkat seperti itu ya. Ini pas banget kalau misalnya jam-jam segini gak ada yang gangguin, tenang sambil dengerin sate kerang di kesempatan malam hari ini. Wah, ini akan menjadi sebuah sebuah hal yang menyenangkan seperti itu. Mengerjakan sesuatu dengan dengan tidak diburu-buru apapun, sambil dengerin musik-musik tembang keroncong dan langgam, ini kayaknya memang pas banget malam hari ini. Untuk Anda yang masih beraktivitas di kesempatan malam hari ini dan masih mendengarkan program Satu Radio Republik Indonesia, kami haturkan selamat menikmati saja karena kebersamaan kita masih panjang hingga akhir malam ini.

di Indonesia disebut sepak bola, ternyata dalam bahasa Inggris ada dua sebutan loh, yaitu football dan soccer. Kira-kira bedanya apa ya? Saat pertama kali sepak bola ditemukan pada abad ke-19 di Inggris, ada juga permainan bola lainnya yaitu rugby. Bedanya, sepak bola hanya menggunakan kaki, sedangkan rugby boleh menggunakan tangan, kaki, dan bagian tubuh lainnya. Olahraga rugby ternyata juga berkembang dan sering disebut dengan football. Charles Wilfred Brown yang pertama kali mencetuskan kata soccer sebagai pengganti kata football. Kata tersebut merupakan singkatan dari Association Football atau ESOC yang kemudian ditambahkan akhiran R. Kata e-soccer kemudian dibaca lebih singkat menjadi soccer dan terus digunakan sampai sekarang. Jadi, kata mana yang harus dipakai untuk mengatakan sepak bola dalam bahasa Inggris? Tentu dua-duanya bisa dipakai. Tapi kebanyakan orang akan menyebutnya dengan kata football. Hanya orang Amerika Serikat dan beberapa negara lain seperti Korea dan Filipina yang menggunakan

Indonesia memperingati Hari Pers Nasional setiap 9 Februari, yang juga merupakan hari lahirnya Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI. Lalu siapakah Bapak Pers Nasional? Beliau adalah Tirto Adi Suryo, orang pertama yang menerbitkan surat kabar pertama yang dikelola oleh pribumi. Sunda Berita yang terbit pada tahun 1901 merupakan permulaan Tirto berkarir di dunia jurnalistik.

lama berselang, tepatnya pada 1909, surat kabar mingguan Medan Priayi dipublikasikan. Ini merupakan surat kabar pertama yang menggunakan bahasa Melayu atau bahasa Indonesia yang beredar di tanah air. Tahun yang sama, Tirto juga mendirikan perusahaan penerbitan pertama bernama Medan Priayi. Ia juga dikenal sebagai orang pertama yang menggunakan surat kabar sebagai media untuk menyebarkan propaganda dan pendapat umum untuk menyadarkan masyarakat yang ketika itu sedang dijajah.

0: Sa, Elsa, kamu minggu besok free nggak? Pantai yuk.
1: Ah, enggak ah, panas. Mending ke hutan pinus aja. Yuk, gimana? Lebih adem.
0: Ah, hutan pinus ya? Sebenarnya lagi males jalan naik aku tuh. Capek soalnya.
1: Sa, kamu tahu nggak sih kemarin
0: tolong
1: tas
0: ya.
1: Yang aku beli ini
0: penting
1: lagi
0: loh.
1: Promo.
0: Aku lagi ngomong penting loh.
1: Iya, apaan sih? Gitu
0: aku belum selesai ngomongnya.
2: Gimana? Gak enak banget kan? Lagi asik ngobrol, tiba-tiba dipotong. Apalagi obrolannya itu penting. Perilaku memotong pembicaraan sama aja gak menghargai lawan berbicara. Dan bahkan dapat menimbulkan kesalahpahaman. Jadi sabar dulu, satu persatu, pembicaraan tersampaikan dengan baik serta lebih sopan.

0: Nih, pakai jas hujannya dulu.
1: Gak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Gak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil gak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, gak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini. Ya udah ya, ya, nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh pakai motor juga enak. Kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak hujanan.
1: Kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Oh, Tae, yang panas sekalilah hari ini. Terus-teruslah aku berkeringat.
1: Bang, santai kali abang di bawah pohon rindang itu ya. Kenapa?
0: Iya nih, ini hari panas betul. Menyengat ke kulit.
1: Leh, itu kan gara-gara abangnya itu.
0: Lah, kok gara-gara abang?
1: Ya iyalah, itu tengok itu ha. Abang bikin asap rokok, polusi kendaraan, sampah plastik, jajanan plastik pun dibuang sembarangan kayak gini ha.
0: Lah, apa hubungannya?
1: Aduh bang, polusi udara dan sampah plastik itu melepaskan senyawa kimia karbon dioksida, monoksida dan metana. Ini mencemari udara dan membuat pemanasan global.
0: Oh, jadi kita juga ya yang bikin pemanasan global ini?
1: Bukan global, bang, global.

Pernahkah kamu melihat gambar mirip wajah pada objek atau benda mati seperti awan atau buih kopi? Ternyata fenomena tersebut memiliki istilah tersendiri, yaitu pareidolia. Pareidolia termasuk ilusi visual atau kekeliruan dalam memaknai sebuah gambar pada objek. Hal ini terjadi saat retina merekam apa yang dilihat oleh mata sebagai gambar tidak sempurna dan membingungkan, sehingga gambar yang tertangkap perlu dirapikan oleh otak kita. Otak memahami gambar tersebut dengan membuat prediksi mengenai apa yang kita lihat berdasarkan pengalaman masa lalu kita. Kemudian, otak secara halus memproyeksikan ekspektasi tersebut sehingga menghasilkan reaksi bawah sadar yang sama seperti saat kita melihat orang sungguhan.

Gempa bumi sudah terjadi sejak zaman dulu kala, di mana belum ada teknologi dan ilmu mendalam yang mempelajarinya. Tapi orang Tiongkok kuno menciptakan sebuah perangkat yang akurat dalam mendeteksi gempa bumi. Zhang Heng adalah penciptanya. Alat ini dapat mendeteksi guncangan daratan meskipun tidak berada di lokasi perangkat itu. Alat ini berupa bejana perunggu raksasa dengan diameter 1,8 meter. Ada 8 ukiran naga yang meliuk-liuk menghadap ke bawah di sepanjang bagian luar yang menandai arah kompas utama. Di setiap mulut naga ada bola perunggu kecil, dan di bawahnya ada 8 kodok perunggu dengan mulut lebar untuk menerima bola. Ketika terjadi gempa bumi, maka tongkat akan tumbang ke arah guncangan seismik, memicu salah satu naga membuka mulutnya dan melepaskan bola perunggu. Suaranya yang mengenai salah satu dari 8 kodok akan mengingatkan pengamat pada terjadinya gempa bumi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Dalam era digital saat ini, istilah netizen menjadi sangat populer dan sering digunakan. Tahukah Anda bagaimana asal-usul kata ini? Netizen gabungan dari dua kata, yaitu internet dan citizen yang berarti warga. Secara harfiah, netizen berarti warga internet. Kata netizen pertama kali muncul pada awal tahun 1990-an, ketika internet mulai berkembang dan menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Istilah ini diciptakan untuk menggambarkan seseorang yang aktif dan terlibat dalam komunitas online, baik melalui media sosial, forum, blog, atau platform digital lainnya. Namun, menjadi seorang netizen juga memiliki tanggung jawab. Netizen harus bijak dalam menggunakan internet, menghormati hak orang lain, dan menjaga etika dalam berkomunikasi. Internet bisa menjadi tempat yang positif jika digunakan dengan benar, tetapi juga bisa menjadi tempat yang negatif jika disalahgunakan. Netizen cerminan dari masyarakat digital yang terus berkembang. Mereka adalah individu yang memanfaatkan teknologi untuk berkomunikasi dan berkontribusi dalam berbagai diskusi dan aktivitas online. Dengan memahami asal-usul dan tanggung jawab sebagai netizen, kita dapat memanfaatkan internet dengan lebih baik untuk kebaikan bersama.

0: Dandi, bukain pintu dong. Aduh, tolongin gue, Dan. Bantuin gue dong, udah kepepet banget nih. Pusing gue, Dan. Gue habis ditagih sama debt collector pinjol nih. Pinjemin gue duit dong.
1: Duh, An, duit dari mana gue?
0: Ya, pusing gue, Dan. Gimana ini? Kemarin gue pinjem duit di pinjol. Gampang banget, cuma pakai KTP doang.
1: Ya ampun, An. Lu tuh ya, jangan gampang kepengaruh. Apalagi persyaratannya kayak gitu doang. Emang lu udah yakin kalau tuh pinjaman online udah terdaftar di OJK?
0: Ya, gue gak tahu, Dan. Kan namanya juga kepepet. Aduh, pusing banget ini.
1: Yaudah, nanti kita cari cara deh. Sekarang lu tenang dulu ya. Sini masuk dulu deh.
2: Gak mau kan kejadian kayak gini menimpa kalian? Makanya atur neraca keuangan, buat rincian keuangan dengan menghitung besaran jumlah hutang, bunga, biaya administrasi, dan kapan hutang tersebut jatuh tempo. Dan yang paling penting, kalau mau pinjam uang, pastikan dulu sudah terdaftar atau terjamin di OJK.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Indonesia sangat beruntung memiliki kekayaan alam yang begitu melimpah. Beberapa di antaranya bahkan telah ditetapkan oleh UNESCO sebagai warisan dunia dengan kategori alam yang terbesar di Indonesia. Yang pertama adalah Taman Nasional Komodo, yang terdiri dari Pulau Komodo, Pulau Rinca, Pulau Padar, dan beberapa pulau kecil yang dihuni oleh sekitar 5.700 kadal raksasa pemakan daging terbesar di dunia atau Komodo. UNESCO menjadikan Taman Nasional Komodo sebagai warisan wisata alam pada tahun 1991. Yang kedua, Taman Nasional Lawrence adalah kawasan lindung terbesar di Asia Tenggara. Taman ini menjadi warisan dunia pada tahun 1999, merupakan satu-satunya kawasan lindung yang memiliki keanekaragaman hayati terlengkap se-Asia Pasifik. Yang ketiga adalah hutan hujan tropis Sumatera dengan luas sekitar 2,5 juta hektar yang terdiri dari Taman Nasional Gunung Loser, Taman Nasional Kerinci Seblak, dan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan. Merupakan lokasi pelestarian untuk beberapa spesies yang hampir punah seperti harimau Sumatera, orang utan Sumatera, gajah Sumatera, dan badak Sumatera bercula dua yang sangat dilindungi. Dan yang terakhir adalah Taman Nasional Ujung Kulon yang diresmikan oleh UNESCO sebagai warisan alam pada tahun 1991. Alasannya karena wilayah ini memiliki hutan lindung yang sangat luas, ditambah ada kurang lebih 60 ekor badak dan spesies tanaman hidup bebas di tempat ini.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

ketika Indonesia masih bernama Hindia Belanda, alat transportasi yang dominan digunakan adalah kereta kuda, seperti dokar, bendi, juga becak.

Dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Malang Program Mas 1 menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari di hari ini Minggu 7 Juni 2026. Dari frekuensi FM 94,6 MHz kami ucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh kawasan Malang, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah program Satu Radio Republik Indonesia Malang kembali mengudara dengan frekuensi FM 94,6 MHz. Membawakan siaran sepanjang hari ini, Senin tanggal 8 Juni 2026. Dari Jalan Candi Panggung 58 Malang, kami ucapkan selamat mengikuti. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi para pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali pagi hari ini saya Rahi Jafar hadir kembali menyapa Anda di Malang pagi ini. Dan tentunya kami telah siapkan beragam program hari ini untuk Anda semua. Di antaranya pada pukul 5 lewat 10 nanti Anda bisa mengikuti Mutiara Pagi dengan narasumber Ustazah Aca Dewi Latifah dengan topik puasa, sholat, sedekah, dan jihad. Kemudian nanti akan dilanjutkan dengan berita pagi pada pukul 6 waktu Indonesia Barat. Pada pukul 7 nanti Anda bisa ikuti Warta Berita Sentral Pro 3 Jakarta. Dan kemudian nanti akan ada dialog interaktif Malang Menyapa pagi hari ini. Dilanjutkan dengan Halo RRI. Untuk itu pendengar, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Malang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dunia Islam, rahmat untuk semesta alam.
1: Galau adalah istilah yang populer sekarang ini. Kalau dengar kata galau, biasanya ini merupakan keresahan hati karena cinta. Padahal, persoalan yang memicu galau tidak terbatas pada urusan cinta saja pendengar. Ketika sedang galau, biasanya sebagian orang ada yang memilih tidur seharian sehingga melalaikan banyak kewajiban dan tanggung jawabnya baik terhadap Allah, diri sendiri, keluarga, maupun masyarakat. Ada lagi yang suka bermain game selama berjam-jam, menonton, pergi ke gunung atau ke pantai, surfing di internet, menekuni hobi, dan sebagainya. Seorang sahabat Nabi, Huzaifah bin Al-Yaman, menceritakan bahwa dulu bila Rasulullah dihadang oleh persoalan yang sangat berat atau dibuat sedih oleh sesuatu hal, beliau pasti mengerjakan sholat, yaitu sholat sunnah. Riwayat Abu Daud, hadis Hasan. Sebab dengan doa dan kekhusyuan di dalamnya, maka hati kita bisa menjadi tenang dan lebih mudah menemukan jalan keluar. Jadi, jika kita merasa galau, kembalilah kepada cara dan metode Islam untuk meredakannya. Salat adalah salah satunya. Masih ada banyak pilihan lainnya, seperti zikir dan berdoa, hanya kepada Allah semata.

0: Sesaat lagi Anda mengikuti Mutiara Pagi menjemput keberkahan demi menggapai ridho ilahi hanya di 94,6 Pro 1 RRI Malang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setiap Pro 1 RRI Malang dimanapun Anda berada. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pada pagi hari ini kita tentunya bisa berjumpa kembali dalam Tausiah Mutiara Pagi. Dan pada kesempatan pagi kali ini kita akan bahas tema tentang puasa, sholat, sedekah, dan juga jihad. Untuk membahas tema Tausiah pada pagi hari ini, kami telah tersambung bersama dengan Ustazah Hajah Dewi Latifah melalui telepon. Selamat pagi, Assalamualaikum Ustazah.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sehat Ustazah?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Ustazah, terima kasih pagi hari ini sudah meluangkan waktu untuk bergabung bersama kami di Tausiah Mutiara Pagi. Dan tema pada pagi hari ini Ustazah, puasa, sholat, sedekah, dan jihad. Untuk sebelum kita nanti akan mengundang para pendengar untuk bisa berdiskusi begitu di Tausiah Mutiara Pagi kali ini, kami persilakan dulu Ustazah untuk bisa menyampaikan pengantar. Silakan Ustazah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbi ajmain. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim, amma ba'd. Pendengar mitra ya RRI Malang yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah pagi hari ini kula panjenengan dikersakaken dening Allah saged kepanggihan dalam keadaan sehat wal afiat. Muka-muka ridha Allah selalu menyertai kita semua. Salawat salam semoga tetap terhaturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang selalu membimbing puluh kali penjenengan menuju kebahagiaan dunia akhirat melalui syariat-syariat Islam. Tak terengi nopo ingkang badhe kula aturaken, monggo sareng-sareng maos Fatihah nyuwun Gusti Allah barokah ngaji pagi hari ini. Hajat kula, hajat panjenengan mugi-mugi enggal dikabulaken dening Allah. Paringi sehat panjang umur, saged tambah ibadah, rezeki nikmat barokah halalan thayyibah. Yasir lana ya Allah ziyaratal Makkah wal Madinah. Matanggai sakinah mawaddah warahmah, nabutuni soleh solihah, dan paringi tetepan iman Islam bi husnul khatimah. Al-Fatihah. Lampolin amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Puasa, sholat, sedekah, dan jihad. Ada dikatakan Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan wahyu kepada salah seorang dari Bani Israel. Dan Allah berfirman, sumtuka anil batil li saumun wahifzukal jawariha anil maharimi li sholatun wa iya suka anil khalki li sadaqatun wa kafukal adza anil muslimina li jihadin. Artos ingatan, diammu dari yang batil karenaku adalah puasa. Maksudnya kulo kali penjenengan ne iso njogo perkoro okay. Batil karena Allah, ojo sampai ngelakoni opo sing dilarang dening Allah. Contoh awak dhewe iki nggih, gak oleh rasan-rasan nggih, gak oleh domba, gak oleh korupsi, gak oleh iku larangane Allah. Batil itu perbuatannya, perbuatannya jelek. Senengane gibah, senengane namimah, nggih dalang ngerumpi wal khosib, pokoke sing elek-elek. Terus kita itu tidak melaksanakan. Ya aku gak kate ilono wong, aku lho le dilono wong loro atiku. Sedangkan itu ada kesadaran di dalam diri sendiri. Aku lek dirasani wong gak ketahuan nang aku, gak kate ngrasani. Lah Ketika pula kali dengan mampu menjaga diri dari perbuatan yang batil karena mengharap ridhanya Gusti Allah, maka Allah kasih pahala seperti pahalanya orang yang puasa. Gitu loh Mas Siti. Begitu juga sebaliknya, orang yang puasa suka berbohong, berdusta, cedalah, kedabrus. Poso ya ora diterima dening Gusti Allah. Ah, nomor satu. Sing nomor kali, menjaga anggota-anggotamu dari perkara-perkara yang haram. Karena aku adalah sholat. Orang, maksudnya ngerti nge, orang yang mampu menjaga diri dari perkara yang diharamkan oleh Allah. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Jangan sekali-kali kamu mendekati tempat-tempat perkara-perkara yang bisa mengajakmu untuk berbuat zina. Ya tak? Karena perbuatan zina itu adalah keji, jelek banget. Terus kita sudah tahu, oh gak boleh. Ya wes, kasih lakoni. Ya tak? Wes, jangan sampai ikut-ikutan judi-judi apa model-model. Ya tak? Saiki ku wong Indonesia, saiki wong Jawa khususnya ke, semuanya bisa dibaju. Wong motor ngalor mlaku ngalor karo ngidul iki lek gawe judi. Pokoke andukan gawe judi. Sabun ayam nggih ta lah, petik dedu sing menang lah. Tuwa banget banget kakai nggih lah. Lek wis utangi akeh senengane mateni wong. Baik tangan sendiri atau tangan orang lain. Podo ae. Nek kula kali panjenengan mampu menjaga diri dari perkara-perkara yang dilarang, diharamkan oleh Allah karena mengharap ridhani Allah, maka Allah kasih pahala seperti pahala orang yang sholat. Saking abote ninggal nongun-nongun iku. Ya Allah, sholat iku rupanya gampang loh ya. Tapi enggak semua orang bisa menjaga sholat lima waktu dengan berjamaah. Enggak kabeh wong, orang pilihan aja. Makanya naik kula kali menjenengan kok dikei kesempatan oleh Allah untuk mampu menjaga sholat lima waktu dengan berjamaah. Itu merupakan rahmat Allah. Anten, gitu lah. Kalau wong gelem atau bisa. Kalau korupsi, ya kak korupsi. Mana lho? Apa yang dilarang oleh Allah, tidak usah dilakoni. Jenengan kali pula menjauhi perkara-perkara yang dilarang oleh Allah, perkara yang diharamkan oleh Allah itu, dilakoni. Itu kayak pahala mbak Gusti Allah. Kayak sholat. Hidupnya sholat. Yang nomor tiga, memutuskan keutamaan dari makhluk. Kok keutamaan? Memutuskan ketamakan. Tamak. Dari makhluk karena ku pahalanya seperti pahala sedekah. Jadi menungsa niku anjene sifate ku tamak. Kepengin oleh barang iku lek ana hadiah mbok apa dikai wong nek kalu ngokaji dan lain sebagainya. Iki adalah tamak, kepengin oleh sing paling apik, pengin oleh sing paling akeh. Nggih, biasa kula ceritakan iku koyo jamaah pengajian. Lewis oleh jajan di kerdusan situ edeng ya wis lek lebih balik no jok ada di selempit no di ngene tas. Oh haram iku nanti ya. Allah. Karena itu hitungannya sama. Bener lho. Kadang wis oleh situ wis oleh balik sisi loro. Pangan naik gini gak ada kondo. Tuan rumah. Itu gak boleh. Ya. Tamak itu ketamakan itu bahaya. Karena ingin aneh kula terangkan ayo. Pembuka oleh rezeki kata barokah dicelengi tahun ngarep iso korban. Ya gak dadi wong tamak. Mbok tamak iku bulat iwa. Seneng boleki enten ngenteni pewe uang li. Iya le iso wae dhewe ayo. Mangat kita lah. Baca sing nemen nyambut gawe sing temen. Nyuwun tengene Gusti Allah. Kita lah. Pembuka dikai rezeki kata lan barokah iso korban cek gak korban perhatian. Enten. Ini niku. Oke. Jadi anak umpang uripe di dunia iku diati-ati. Ya Allah. Ojo sampai awak iki nglakoni apa sing dilarang dening Gusti Allah. iku wis pahalane kaya salat. Nggih niku wau. Sing tamak niku wau pahalane kaya sedekah. Nggih. Tak tamak wis biasae dadi wong iki perang-perangi dhewe jenenge penuh iku yo duwe ati kaya ngono iku. Tapi aku tu dilatih, dia agak gelap, agak tamak. Yang terakhir, yang keempat, dan menahan dirimu dari menyakiti orang Muslim karena aku dari Gusti Allah itu adalah jihad. Jadi jihad, kulo kali penjendengan itu termasuk jihad adalah tidak menyakiti orang lain wala yasar qaumun ya min qaumin asa sebutkan lo gak tahu kamu kalau kamu suka merendahkan orang, mencela orang, menghina orang, dirimu lebih parah sebab uang iku iso ndelok keelene wong gak iso ndelok keelene awake dhewe nonton. Makanya niki subhanallah, kongkong Gusti Allah paling pemahaman yang luar biasa, yang ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah. Gitu lah. Ngaji dirungokno, dipahami, dilakoni. Masya Allah. Oke. Ojo sampai awak iki lek ngaji pelbu kuping tengen, metu kuping kiwo, bablas angine. Nah, saat ini kalau kula kali panjenengan mampu pahalane niku kaya jihad fisabilillah. Mungkin itu mukadimah ingkang kula aturaken, Mbak Ayu.
1: Ya, baik, terima kasih Ustazah untuk mukadimah yang telah disampaikan. Dan untuk Anda pendengar setia Persatu RRI Malang, juga pemirsa bisa mengirimkan pertanyaan-pertanyaan Anda melalui WhatsApp, nomor WhatsApp kami di 081-555-6915 dan line telepon kami di 0341-495-850. Jika ada pertanyaan terkait dengan tema pada pagi hari ini, yakni puasa, sholat, sedekah, dan juga jihad, bisa langsung mengirimkan pertanyaannya ke nomor yang tadi sudah saya sebutkan ya. Dan sambil menunggu WhatsApp atau mungkin juga telepon yang masuk dari para pendengar, saya ingin bertanya terlebih dulu Ustazah, dalam sebuah hadis disebutkan bahwa sholat ini merupakan tiang agama ya. Puasa adalah benteng, sedekah juga dapat memadamkan murka Allah, dan jihad adalah puncak agama. Nah, kenapa kemudian amalan, keempat amalan ini mendapatkan kedudukan yang begitu istimewa dalam Islam, Ustazah?
2: Iya, karena ini firman Allah, tapi tidak di dalam Al-Quran. Maka, ya itu aturan dari Allah. Saking abote, meninggal kebatilan karena manusia sukanya usil ya. Dadi wong sing diam meneng iku ora iso ngono lho. Ono ae sing diomong. Nah, maka nenek sampean iso menjaga diri, diam, tidak melakukan kebatilan. Ndak seneng ae adu domba apalagi ya. Ya Allah, mengerikan sekali. Oke. Omong-omong sing kirane menyakiti hati. Ya, aku gak gelem. Aku diwilai dilono wong loro atiku, kaya ngono. Maka orang yang mampu mencegah dirinya untuk tidak berbuat batil itu, Allah kasih bonus yang sangat besar. Kayak pahala koyo, poso, saking abote, meneng. Gitu lah, meneng gak ngedabrut, abot. Nah, karena itu Allah kasih bonus. Ayo, siapa sih bisa menang? Gak kakean omong, gak kakean cocok, pakai pahala. Yo, puasa. Itu maksudnya. Begitu juga dengan anggota-anggota yang lain. Gitu lah. Wes, gue bucu, anteng, ayem. Gak usah ngelirik, bucu ini wong. Gitu lah. Gitu lah. Ya Allah. Oleh, apa namanya, dapat warisan. Tuparan. Oke. Okay. Kalau ada yang masuk diinget gak apa-apa Mbak Yu ya.
1: Baik Ustazah, ini ada yang masuk teleponnya, kita coba sapa dulu. Selamat pagi, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Rahayu.
1: Oh iya,
2: waalaikumsalam.
1: Iya. Ya, Mas Faris, ya.
3: Nggih, ini Bu Latifah, singkat mawon pertanyaan saya. Ini kan akhir-akhir ini hawanya dingin sekali ya, Mbak Rahayu ya.
1: Iya,
3: Bu Latifah. Terus kemudian saya ketika pas sholat, pas sujud, itu kok tiba-tiba hidung saya langsung hacing gitu. Itu sholatnya terus dilanjutkan apa gimana? Batal apa enggak? Itu aja.
1: Matur nuwun Mas Faris. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, silakan mungkin bisa langsung dijawab pertanyaan dari.
2: Iya, jawabnya Faris. Tidak apa-apa. Bila cuma demikian jangan ikut bawa tipu ya. Boten sampean tak Mas Faris, masih aku juga mari wudu. Semari sikatan, semari sebarang. Waduh, sholat beras, kebres. Ya, ya tidak apa-apa. Iya, di sampingnya pakai bawa tisu aja. Biar peti, biar apa, kumannya tidak menyebar. Itu aja.
1: Baik, demikian Mas Faris ya. Sudah dijawab oleh Ustazah. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini ada WhatsApp juga yang masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustazah Hajah Dewi Latifah bersama Mbak Ayu yang saya hormati, semoga diberikan sehat walafiat, berada dalam lindungan Allah SWT, amin. Cara belajar untuk berlapang dada itu yang bagaimana, meskipun sesulit apapun agar bisa menerima keadaan tanpa membenci. Terima kasih Umi, mohon penjelasan demikian untuk jadikan maklum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Suko di Krian.
2: Diulang, Mbak.
1: Bagaimana caranya belajar untuk berlapang dada? Yang bagaimana meskipun sulit katanya apapun agar bisa menerima keadaan tanpa membenci.
2: Ya latihan, Mbak. Jadi semuanya kita itu latihan. Jadi perkara yang terkecil ya, biasa perkara yang kecil dianggap tidak ada masalah, perkara yang besar berkecil, gitu aja caranya. Belajar sabar, belajar ridho atas apa yang ditakdirkan oleh Allah. Tapi gak kabeh wong ya iso muni kurobi trohi sedri wayasir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jadi carane awak iki gak iso berlapang dada ngene iku mangko, belajar terus ngaji, dilakoni, menganggap ya sejalah apa katanya Allah, yang penting aku juga berusaha untuk menjadi orang baik, perkara orang ngomong ini ya urusan itu gitu aja. Terus gak seneng ngurusi wong liya itu ya. Nah, ngurusi awake dhewe riwet ribet kok kate ngurusi wong liya.
1: Iya, memang perkara berlapang dada ini agak susah ya Ustazah ya.
2: Ya, harus latihan ya.
1: Baik, kita ke penelpon berikutnya Ustazah. Kita coba angkat dulu. Selamat pagi, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Rahayu.
1: Selamat
4: dan
1: pagi
4: juga Ustazah Dewi Latifah.
1: Oke,
2: ya, Mbak Siti.
4: Mbak Siti dari Blitar.
1: Oh enggak, silakan Mbak Siti. Langsung ke saya pertanyaan.
4: Saya mau bertanya, bagaimana hukumnya kita kalau misalkan ingin membeli apa, misalkan membelikan sesuatu ke teman yang sesama disabilitas yang harganya mahal, tapi itu hasil uang kumpulan saya sendiri, dan saya melakukan itu tuh tanpa sepengetahuan orang tua, soalnya kalau orang tua tahu nanti begini jadinya kekurangan, kok sok-sokan bantu kan jadi sembuhnya. Jadi nanti takutnya ya kalau seperti itu tuh, kalau sedekah secara rahasia tanpa tahu orang tua tuh gimana gitu. Ustazah, apakah berdosa begitu?
1: Baik.
4: Iya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ustazah, silakan langsung dijawab.
2: Kalau anak masih minta orang tua atau orang istri yang masih menunggu pemberian suami, kan sama ya. Yang penting ketika kita sedekah kepingin kasih sesuatu kepada orang lain, itu tidak sampai membuat awake dhewe itu kurangan gitu loh. Jadi dikira-kira, oh gak kok iki aku menyisihkan sendiri, terus aku gak kok ndawang tuaku, tapi aku tetap dikasih, tak celeng-celengi, ya gak apa-apa. Sama dengan istri juga begitu. Habis ini kan mau ada suruhan, kayak belonjo sedikit disisihkan, dibuktikan, kepingin sedekah untuk santunan yatim. Gak apa-apa, yang penting tidak sampai merusak perekonomian dalam keluarga. Gitu. Jadi harus ngerti banget, karena yang sudah diberikan oleh orang tua, yang sudah diberikan oleh suami misalkan kayak begitu, itu hak kita kan. Tapi awake dhewe itu ngerti ya, kan anjene kudu dorong punya lebih, tapi aku bisa menyisihkan sebagian demi temanku yang sangat membutuhkan misalkan begitu. Ya bismillah, semoga Allah menerima dan Allah akan melipat gandakan pahala dan memberikan keberkahan rezeki dan umur gitu.
1: Baik. Demikian Mbak Siti ya, pertanyaannya sudah terjawab oleh Ustazah. Kita coba angkat penelpon dulu yang lain. Selamat pagi, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hey. Dari Pak Yusuf di Kota Malang.
1: Iya, dari Pak Yusuf di Kota Malang. Silakan Pak Yusuf, langsung ke pertanyaan.
5: Begini Pak Ustazah, kebanyakan orang-orang kita sekarang ini mengadakan pernikahan putra putrinya pada bulan haji. Apakah itu ada syariahnya, hanya cuma budaya?
1: Oke. Ada lagi?
5: Itu aja Mbak.
1: Baik, apakah ada syariatnya ya untuk pernikahan di bulan haji atau hanya budaya saja?
5: Ya, terima kasih Mbak. Assalamualaikum ya. Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah mungkin bisa langsung dijawab, silakan.
2: Ya, inna iddata syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum. Ya. Sebenarnya dalam satu tahun itu 12 bulan dan Allah itu memilih 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah. Oke. Bulan apa saja? Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab. Gitu. Jadi te wong Jawa ngarani selo, sar, suro, ali Rajab. Karena ini bulan yang dimuliakan oleh Allah, lah itu tenggarai kepingin misalkan mengadakan sesuatu di tempat no hari-hari yang seperti itu. Begitu Pak Yusuf. Ya jadi kayak begitu ceritanya.
1: Baik, berarti memang ada ini ya Ustazah, karena memang iya. Bulan haji bulan ini juga baik. Merupakan salah satu bulan yang dimuliakan, jadi orang-orang berlomba untuk melakukan kebaikan di situ, termasuk menjalankan pernikahan tadi.
2: Insya Allah begitu.
1: Baik, kita ke pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum Ustazah, bagaimana kalau memberi orang ngamen? Apa itu sedekah? Orang ngamen itu kadang megel no Ustazah, masih pagi kita belum kerja sudah ngamen kadang sama rokokan. Badannya iya. Sehat. Enggak lah megel no Ustazah. Silakan.
2: Kalau penjenengan kepengin sedekah aja. Kalau enggak ya bilang maaf ya, gitu aja lah.
1: Oke.
2: Okay. Jadi ngene, sing kene durung sarapan kono wis sakatrek. Kak niki ngamen iku wah kecara
1: banyak
2: sing rembong itu juga banyak banget.
1: Iya yeah, betul. Kadang kan ngamen ini juga apa ya? Enggak selamanya dia butuh untuk kebutuhan makan gitu. Kadang dipakai apa untuk orang-orang yang mungkin
2: iya, makanya itu
1: apa ya?
2: Tolong sakjane saya itu gitu, kasihan juga sih awake dhewe iki kepengin ngei ya. Terus patuane dituduhno buangan. Mau kasih itu wega memang.
1: Iya. Yeah. Kok kayak berat gitu kita ngasihnya ya.
2: Jadi itu aja kalau pengin sedekah
1: aja, kalau enggak ya enggak usah ya. Baik. Jadi tidak ada kewajiban untuk memberikan sedekah kepada pengamen ya. Baik, Ustazah kita lanjut ke penelpon berikutnya. Selamat pagi. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam Mbak Rahayu.
1: Ya, Mas Rendra di Jember, silakan Mas Rendra.
6: Oke, menanggapi tentang apa tadi yang dikatakan Widya Latifa tentang perekonomian. Biasanya ya, misalkan, oh, iki blonjone mendino sakmene itu selalu ya dijadikan masalah. Ya kan, ya maklum lah, perempuan itu kan, ya kita kan yo butuh mangan lah, yo mosok tiga blonjo, mosok kasi olawe atiti kukuto. Itu udah jadi permasalahan, udah jadi pertengkaran. Lantas saya sebagai anak kandung dan yang berkuasa, ya saya nanti kalau ngomong nanti saya ikut urusan campur, gak ngomong kaya betina kaya ini. Lah, saya bingung. Lantas yang harus saya lakukan ketika mendengarkan keributan kayak gitu tentang masalah perekonomian. Lah, apa yang harus saya lakukan? Saya karena gini, gak mau ikut campur itu karena apa? Saya berbeda pendapat soalnya itu. Lah, menurut Umi Dewi Latifah, saya sebagai anaknya, apa yang harus saya lakukan? Gitu. Ya saya tanyakan gitu aja, Mbak.
1: Oke, sebentar. Mungkin bisa diperjelas lagi singkat untuk pertanyaannya, Mas Rendra.
6: Saya kan pernah ya di rumah saya tuh bertengkar masalah perekonomian, ya kan? Lah, saya itu sering orang tua saya tuh ribut masalah keekonomian. Yeah. Masa tiap hari kok belanja kayak gini. Lah, kebetulan saya tiap hari itu mendengarkan yang gak enak toh Mbak. Didengarkan tetangga itu kan yang gak enak. Ini saya mau ikut urusan campur, nanti bagaimana itu urusannya orang tua.
1: Okay.
6: Sedangkan ibu saya yang mengadu ke aku. Ya saya yes, is jernoa, ibu is kalbis no problem, itu aja. Sing penting gemangan, ono manfaate, ora digua duwe iku. Ya bener kan pendapat saya kalau menurut aku. Kalau menurut pandangan Umi Dewi Latifah, bagaimana menyikapi hal kayak gitu? Gitu.
1: Oke.
6: Ya satu juga tidak coba.
1: Oke.
6: Gitu.
1: Terima kasih Mas Rendra.
6: Matur nuwun.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya di hold dulu, Ustazah, kita lanjut ke penelpon lain. Silakan. Assalamualaikum.
7: Putus kayak.
1: Oke, baik. Baik, mungkin kalau begitu kita ke jawabannya dulu tadi dari pertanyaannya Mas Rendra tentang masalah ekonomi. Apakah apa ikut campur ya terhadap urusan ekonomi?
7: Iya.
1: Orang tua
7: ya. Ini ono wong sing nrimo, ono wong sing gak patek nrimo. Orang yang nrimo itu gak kakek ngomong. Duda ono iku ya wis dipangan iku, duwe tuku mendel ya tuku mendel, duwe tempe ya tuku mangan iwak tempe. Bahkan kula dulu itu sik menangi wong tua gak duwe iku. Mak duwe, Mak. Darene ngene. Dia dilungkas, sekoye wis mateng, bapakmu sik bedol pohong. Ngerti lah. Jadi bedol pohong itu kuhungnya dipasrah sama mak. Dibuat no bumbu atau ketumbar ono apa namanya, jadi lento ayo. Ya makannya itu nunggu kayak begitu. Jadi gak ada rame-rame kayak gitu. Yang rame-rame itu mungkin karena satu ya, kemungkinan ge kurang sabar. Nomor dua, anak iki jajanan. Gak gelem ngei wong tuane, balak-balik oleh kiriman.
1: Oke. Okay.
7: Akhirnya kan pegel wong tuane itu. Bae mangan repot jajan nae gawe ini kan kayak gitu. Nah, ya Mas Renda sebagai seorang anak yang laki-laki ya harus bisa sabar ibu, cuma akan kalau kata rezeki ini nanti tak kasih. Itu aja Mas.
1: Baik. Baik, demikian semoga terjawab Mas Rendra. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya Ustazah. Assalamualaikum Umi. Mohon tanya, kalau kita diomongin orang, kalau kita diam dan ikhlas, apa bisa menghapus dosa kita?
7: Iya pasti. Ya, bila no wong dia diam aja terjadi Allah. Itu dapat pahala besar itu ya.
1: Baik. Untuk penelpon ya, Anda pendengar yang ingin telepon ke nomor lokal ya di 0341495850 untuk nomor 8081555615 itu hanya bisa di WhatsApp call ya. Kalau telepon biasa nanti belum bisa diangkat karena tidak connect, jadi nanti teleponnya ke WhatsApp call, kalau enggak ke nomor yang 0341495850 ya. Kita masih ada waktu sekitar 15 menit ya, jika Anda ingin mengirimkan pertanyaan lewat WhatsApp atau SMS bisa langsung ke nomor yang tadi. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ini, Ustazah. Ustazah mau tanya, apakah dosa kita lihat saudara kita yang sedang kelaparan tapi gak bisa bantu, contoh di Palestina?
2: Kalau awal dewe sih butuh lah, lapor sampe nato atau nang Palestina yo keluarga itu ya diurus. Ya apa wong tuane, ya apa dudure gitu ya. Enggak usah mikir nang Palestina ya, kadoan. Negara itu ya padha negarae nanti.
1: Iya iya iya.
2: Oke, kan enggak ngerti wong moro-moro ke sana, bantu ini ikut itu. Jadi aku iku elok-elok lah opo sih, apa mana wedok-wedok lah, lebih di rumah dan berdoa aja ya. Kalau kepingin ya kirim sama teman-teman, biasanya grup-grup. Kita juga pernah kayak gitu, ayo ikut, ayo ini aja, ayo surunan gitu aja. Kalau okay. Punya, kalau ekonomi dalam rumah tangga saja ruwet kok katanya mikir nang luar negeri.
1: Baik. Iya. Jadi memang yang diprioritaskan adalah ya kita sendiri keluarga dan keluarga ya. Kita dulu ya Ustazah ya, sebelum akhirnya ke orang lain begitu ya, kemana-mana gitu, apalagi sampai keluar negara. Baik. Ini kan apa ya, sedekah ini banyak orang yang menganggap sedekah adalah bukan banyak orang yang menganggap, tapi memang seperti itu ya Ustazah, adalah pahala yang besar begitu, dan memudahkan orang lain itu juga bisa memudahkan kita. Nah, tapi dalam kondisi ekonomi yang sulit seperti sekarang ini, apakah tetap dianjurkan untuk bersedekah? Dan
2: iya.
1: Bagaimana? Oke.
2: Iya. As-shadaqatu tajlibu rizqa. Ya. Sedekah itu menarik rezeki. Maksudnya lek kepengin rezekine akeh, sedekah sing akeh.
1: Oke.
2: Tapi aja dikeno kabeh penting kok.
1: Baik. Kemudian kalau hubungan antara rajin sholat, kemudian gemar bersedekah, dan kemampuan seorang dalam mengendalikan apa ya, hawa nafsunya seperti apa Ustazah?
2: Gimana Mbak?
1: Hubungan antara orang-orang yang rajin sholat, kemudian gemar bersedekah, dan kemampuan seseorang dalam mengendalikan hawa nafsunya ini ya, seperti apa hubungannya?
2: Iya, hubungannya ya memang banyak sekali. Orang yang sholatnya udah ngerti, jadi duduk pokok sholat, duduk jungkar jungkir. Kadang-kadang mau sholat, seneng sholat tiba ngelirik apa jenengnya sodakai wong-wong itu, kota amal.
1: Oke.
2: Okay. Gimana nih, sholatnya sholat yang bener, memang sholat ilahi ta'ala dan ngerti karpe, itu loh. Ya, dipahami apa sih sholat itu. Ya, terus setelah itu kita akan gak eman, orang yang punya iman itu gak eman untuk sedekah. Karena sudah merasakan nikmatnya orang sedekah itu, Allah memperlipat gandakan pahala dan memberikan rezeki yang berkah. Kalau sudah begitu, kehidupannya itu dikasih enak banget gitu loh. Jadi sangat-sangat apa namanya, berhubungan. Yang akhirnya kita tidak akan diselamatkan oleh Allah dari perbuatan-perbuatan yang kurang baik.
1: Baik Ustazah, kita ke pertanyaan selanjutnya ini. Jika jihad sering dipahami sebagai perjuangan besar Ustazah, dalam kehidupan masyarakat yang saat ini begitu, bentuk jihad apa yang mungkin paling sesuai atau paling relevan yang bisa dilakukan?
2: Jihad kita saat ini adalah sisi merangi hawa nafsu. Ya, merangi hawa nafsu. Nafsu itu sekarang itu merajalela. Kitalah, ayo bisa perangi atiki ya apa carane, kitalah ya si ojo kakek ngomong sing kakek diam, berdoa kepada Gusti Allah, kita hilangkan, bersihkan hatimu dari sifat iri, dengki, hasutnya, perendahkan orang lain, jangan begitu. Lihat kita jadi orang yang lebih baik. Koma sholat lima waktu berjamaah, sholat malamnya isi koma, duha dikerjakan, Quran diwoco, lesan dikir, kalau punya rezeki tak eman, dikeluarkan infak zakatnya. Kayak begitu, itu jihad kita yang paling berangi hawa nafsu.
1: Baik, Ustazah, kita ke pertanyaan selanjutnya ini. Assalamualaikum dari Bu Rozak, Mi, mau tanya, boleh nggak kalau kita mendatangi tetangga pulang haji, tetapi beliaunya waktu berangkat tidak pamit sama tetangga, bahkan beliaunya nggak mau bertetangga, pintu rumah tidak pernah dibuka. Matur nuwun, Mi, jenengan mugi diparingi sehat, gih.
2: Amin. Kalau orang haji salawis gak pamit mulai oma ditutup ya jadi parani buwongi berarti gak gelem ya soalnya rahmati Allah itu padahal tanda haji mabrur ya mabirul haji ditanyakan pada Rasulullah tandanya haji mabrur itu apa ya Rasulullah yang pertama adalah it'amut to'am loman ya jadi loman loman kasih makan durung lungo kaji masjid biasa tapi sekolah lungo kaji kaya apa di Mekah dihormati diparingi segalanya orang sedekah di Mekah itu oh gak ada itu ngane apalagi Ramadan misalnya sedekah kurma itu sak terk ngane sak bok kayak begitu lah makanya awal dewe ku dua kepengen ya kalau pulang dari haji ya sudah, saat dua-duanya sudah kok aja, jangan tutup pintu. Nah, tapi ada yang kayak gitu tuh memang. Satu itamu to'am, loman. Ada haji mabrur. Nomor kali, watibul kalam, omongani pena. Nah, nomor tiga, wa ifsa issalam, dan memperbanyak ucapan salam kepada semua orang. Begitu. Nah, nak wong ngono, ya biarin aja. Ya, kalau pas buka, ya kita datang diterima alhamdulillah kadik terima ya sudahlah enggak usah dipikir nyambangi sing gelem ae Bu Rojak.
1: Baik, ini kita kembali ke yang tadi Ustazah jihad melawan hawa nafsu ya. Di era media sosial seperti saat ini, apakah menjaga diri dari pamer ibadah juga termasuk bagian dari jihad melawan hawa nafsu? Karena kan sekarang banyak sekali orang-orang ya, atau influencer-influencer yang memang memposting story atau di feed Instagramnya ketika dia beribadah, kemudian ketika dia umroh dan lain sebagainya. Nah, ini apakah termasuk memang hal yang tidak baik dan kita harus melawan itu, atau justru memang ini jadi motivasi untuk orang lain, Ustazah?
2: Iya, itu kembali innamal a'malu binniat. Delok niate. Jenengan menunjukkan sekarang aku di sini, aku sedang begini. Kalau niatnya memang akan orang-orang kepingin bisa kesini ya, dan kita doakan. Ya itu, ya. Tapi kalau memang itu aku jadi kembali kepada niat masing-masing.
1: Oke. Baik. Juga harus memilih suatu kebiasaan yang mungkin paling efektif begitu untuk memperbaiki kualitas hidup seorang muslim. Apakah itu menjaga sholat atau mungkin memperbanyak sedekah, memperbanyak puasa sunnah, atau memperkuat jihad melawan diri sendiri, Ustazah?
2: Ya, semuanya harus dilakoni, harus berusaha dan itu jihad kita. Ya. Jadi yo awak dhewe iki urip iki ya apa carane tambah dino tambah api. Makane cari ilmu itu kan hukumnya wajib. Thalabul ilmi fardhu 'ala kulli muslimin wa muslimatin. Ya. Terus dengan adanya kita punya ilmu, kita mengetahui oh ini yang baik, yang tidak boleh ya. Akhirnya kita bisa melaksanakan. Eh cocok kakek ngomong rek, wis wis meneng wae. Oke. Ayo anggota badan ini kita jaga jangan sampai melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah. Nah begitu harus memutus apa namanya diri dari apa tadi makhluk Allah karena Allah tadi maksudnya awake dhewe iki aja dadi wong tamak, aja dadi wong sing kirane suka berput-reput ya pengen dihormati pengen ini gak usah wes jadi orang orang pikir sakjane aman-aman aja.
7: kalau kita itu hatinya dikasih berkat, dikasih luas oleh Allah. Ya, kalau mampu ikhra membaca, membaca situasi dan
1: gitu. Baik, kembali ke tema kita nih, ada puasa, sholat, sedekah, dan jihad. Tapi kita mau bahas puasa ini, Ustazah. Pada saat berpuasa, menurut pandangan Islam, menahan lapar saat puasa atau menahan ego dan amarah, ini mana yang lebih apa ya, mungkin mendapat pahala besar?
7: Ya, KPKP ini aja sampai ya, yo menahan makan, menahan minum, menahan amarah, dan itu hukumnya wajib. Khamsun yufsirna shaima wa yanqutna al-wudu'a. Nah, itu ada apa namanya lima perkara yang bisa menghapus pahala puasa dan batalkan wudu. Nggih, termasuk al-kadzibu, soalnya goro. Itulah, gak oleh tukaran, gak oleh adu domba, harus mampu menjaga mata, gak boleh sumpah palsu. Nah, semua yang jelek-jelek dilarang, karena apa? Merusak pahala puasa.
1: Baik, kita ke pertanyaan selanjutnya. Ini dari pendengar, dari Bu Uswatun ya. Assalamualaikum Umi, izin bertanya, bagaimana sikap kita ketika ingin mengadakan khotmil Quran tetapi ada yang tidak setuju karena teman-teman merasa bahwa ngajinya belum sempurna? Terima kasih. Silakan.
7: Ya, belajar saja. Jangan khotmil Quran, belajar tadarus aja, belajar ngaji. Ada yang menyimak, ada gurunya, terus yang lain. Kalau ya seperti aku biasanya itu, jadi satu ayat didengarkan, kalau ada yang salah nanti dibenarkan, kemudian ditirukan, gitu aja. Kalau memang kenyataannya belum bisa, lapo-lapo ngarkan khataman. Kalau memang sudah lancar, kenapa tidak? Kan begitu. Jadi melihat, melihat juga harus dilihat sikonnya itu gimana. Aja wae ngaji wong-wong tuh, wong ngaji ora kuwelem tambah muring-muring. Le, ya

0: Karena orang yang haji, orang yang umroh itu undangan dari Allah.
1: Oke.
0: Kita harus bersyukur. Kudu pamitan. Iya lek numpak bis. Misalkan numpak bis ya, naik bis. Bis itu tadi mogok, pinggir lan. Lek numpak pesawat mogok, apa yang terjadi? Ya. Jadi nih, kemarin itu juga kan ada yang bilang lah, iya itu lho, umroh. Kono Jakarta kono. Melok di TikTok, kak pamitan tonggo, kak ngede, ya opo ibu karte. Nah, ketika dia sakit, ketika dia di sana itu karena niatnya bukan ikhlas lillahi ta'ala. Ya, akhirnya datang bulan kak mari-mari, cubone gede ketika mulai. Jadi sia-sia no, karena si nyambangi, karena si nganu lah kayak gitu. Ya aku boleh nyambangi kok aku gak sejue, saya nukok no oleh-oleh. Ya tidaklah sekedar saja. Yang penting kita itu pamit pada orang tua, pada keluarga, tonggo kanan. Ini karena apa? Kita doa, bukan pameran. Kula biasanya yang ikut saya tak suruh, wis elek-elekan ngajak noae, apa syukuran atau njaluk doa agar diberikan kemudahan, kelancaran dalam melaksanakan. Kita butuh doa.
1: Baik, baik. Demikian, nah semoga terjawab ya. Dan Ustazah, dari keempat amalan ini, dari pembahasan kita, yakni puasa, sholat, sedekah, dan juga jihad, adakah memang satu amalan yang kemudian bisa menjadi pintu pembuka untuk memperbaiki amalan-amalan yang lain, Ustazah?
0: Iya, semuanya itu bisa. Ya, pokoknya ada kemauan, pasti ada jalan. Nah, ini tadi ini kan sebabnya itu sopo sing apa maksudnya dia diam, maksudnya tidak melaksanakan kebatilan. Allah kasih pahala puasa, tidak puasa kita, tapi kita mampu menjaga lisan, tidak sampai melakukan perbuatan dosa, itu sudah dikasih pahala puasa, gitu loh. Ini adalah mampu menjaga anggota badan dari perkara haram. Allah kasih pahala seperti pahala sholat. Kayak uang umroh itu nanti sholat di dua rakaat Masjid Quba itu pahalanya seperti haji. Kayak gitu. Jadi kayak memutuskan diri dari makhluk. Ya wis gak kakek ngomong, itulah gak tamak, gak rakus. Itu sudah dikasih pahala sedekah. Enggak sedekah itu, tapi sudah dikasih pahala sedekah. Ya. Menahan diri dari menyakiti orang lain. Jok sampai aku kilok nowong, jok sampai aku merendahkan orang, itu sudah dikasih pahala jihad. Apalagi kalau kita mau dan mampu melaksanakan puasa Senin Kemis. Habis insya Allah minggu yang akan datang kita terangkan marhaban ya Syahrul Muharram ya, amalan dan lain sebagainya itu.
1: Baik, Ustazah, sebagai penutup, apa pesan yang mungkin yang ingin disampaikan kepada pendengar agar dapat lebih istiqomah dalam menjalankan puasa, sholat, juga jihad melawan nafsu?
0: Ya, alhamdulillah, moga-moga apa yang kita bahas pagi hari ini dibarengi galeri dan Gusti Allah. Ayo barengkali kulo menjauhi perbuatan batil, menjauhi larangan-larangan Allah. Agar kita dikasih selamat oleh Allah. Ojo sampai tadi wong sing tamak, ojo sampai awak itu juga menyia-nyiakan atau menghina merendahkan orang lain. Dan itulah jihad kita untuk menjadi lebih baik lagi. Mekaten ingkang saged kula sampaiken kasariatur kula nyuwun agungipun pangapunten. Bilai taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung acara. Dan terima kasih untuk Ustazah atas tausiah dan ilmu yang dibagikan pada tausiah kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua pendengar, juga pemirsa, dan tentunya kita dapat mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya Raja Par pamit dari tausiah mutiara pagi kali ini, namun jangan kemana-mana karena sesaat lagi kami akan hadir dalam berita pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pukul 6 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Malang menyampaikan Warta Berita.

0: waktu tekan inflasi sudah langsung mempengaruhi terkait dengan harga cabai.
1: BBM mas, jangan terlalu mahal, masanya

0: Itulah di antara informasi yang akan kami sajikan dalam Berita Pagi edisi Senin 8 Juni. Berita selengkapnya bersama saya, Rahayu Jafar. Nelayan Pantai Tambang, Malang Selatan berharap pemerintah menjaga harga BBM agar tetap terjangkau. Pemerintah Kota Malang, pendengar, mengklaim program warung tekan inflasi mulai menunjukkan hasil. Setelah sempat menembus Rp120.000 per kilogram di sejumlah pasar, harga cabai kini berangsur turun hingga kisaran Rp70.000 per kilogram. Wali Kota Malang Wahyu Hidayat mengatakan penurunan harga mulai terlihat sejak warung tekan inflasi dibuka di Pasar Blimbing pada Jumat lalu. Program tersebut dijalankan sebagai bentuk intervensi pemerintah untuk menekan gejolak harga cabai yang beberapa bulan terakhir terus meningkat di warung tekan inflasi. Cabai rawit dan cabai keriting dijual seharga Rp40.000 per kilogram, sementara cabai besar Rp45.000 per kilogram. Harga tersebut jauh di bawah harga pasar yang sebelumnya sempat mencapai Rp120.000 per kilogram. Menurut Wahyu, pasokan cabai diperoleh melalui kerja sama antar daerah dengan Kabupaten Lumajang. Pemkot Malang menjual cabai dengan harga yang sama seperti harga beli tanpa mengambil keuntungan agar harga di tingkat pasar dapat kembali stabil.
1: Mulai hari Jumat buka sampai dengan seminggu ke depan, baru tekan inflasi sudah langsung mempengaruhi terkait dengan harga cabai yang melambung tinggi. Kemarin dicek oleh Bu Gubernur di Pasar Klojen, itu harga cabai mencapai 120. Dan alhamdulillah sampai dengan hari ini mulai Jumat sudah langsung turun. Ya, sini untuk cabai keriting kita jual 40, kemudian rawit itu 40, kemudian 40.000, kemudian cabai besar 45. Dan sekarang mempengaruhi harga cabai yang sudah langsung turun dari 120 sekarang jadi 70.
0: Hingga awal pekan ini sebanyak 2,5 ton cabai telah terjual kepada masyarakat untuk menghindari pembelian berlebihan. Pemkot Malang membatasi pembelian maksimal 2 kg per orang dengan menunjukkan KTP. Wahyu optimistis harga cabai akan terus turun dalam beberapa hari ke depan dan mendekati harga normal. Ia menilai keberadaan warung tekan inflasi di area pasar menjadi faktor penting karena dapat langsung mempengaruhi harga yang ditetapkan para pedagang. Sementara itu, Pemkot Malang belum berencana menambah lokasi warung tekan inflasi. Menurut Wahyu, 2 titik yang saat ini beroperasi dinilai cukup karena dampaknya sudah terasa terhadap harga cabai di berbagai pasar di Kota Malang.
2: Lagu-lagu yang baru rilis, update informasi juga weekend kemarin ada yang baru konser.
0: Berikut kita ikuti beberapa pendapat masyarakat terkait dengan warung tekan inflasi sebagai upaya Pemkot Malang mengatasi gejolak harga.
3: Perkenalkan, saya Eva dari Tutur. Menurut saya, langkah warung tekan inflasi ini sudah sangat tepat sebagai bantalan sosial darurat agar daya beli warga tidak makin terpuruk. Namun, kedepannya warga berharap pemerintah tidak hanya fokus pada program musiman, melainkan harus berani menindak tegas para spekulan pangan serta menjamin stabilitas pasokan sembako di pasar tradisional setiap hari dengan harga yang rasional.
4: Perkenalkan, saya Rara dari Surabaya. Menurut saya, sudah tepat karena harga lebih murah dan langsung bantu warga. Tapi titiknya harus ditambahi biar enggak antri panjang. Harapan harga stabil, pemerintah tegas ke penimbun, dan produksi pangan lokal ditingkatkan.

0: Revitalisasi Simpang Patih Kota Batu memasuki tahap pendataan. Informasi selengkapnya dilaporkan Rizky Darmawan.
1: Pemerintah Kota Batu mulai mempersiapkan revitalisasi kawasan Simpang Patih yang akan dibangun dalam waktu mendatang. Saat ini, proses pendataan warga dan pedagang di kawasan tersebut masih terus dilakukan sebagai bagian dari tahap inventarisasi. Wakil Wali Kota Batu, Heli Suyanto, mengatakan pendataan dilakukan secara rinci dengan metode by name by address. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh pihak yang terdampak proyek revitalisasi dapat terdata dengan baik. Pemkot Batu juga telah menangani warga yang sebelumnya tinggal di kawasan tersebut. Salah satu warga penyandang disabilitas yang berada di lokasi telah dipindahkan ke tempat tinggal yang dinilai lebih layak.
2: Bahwa di lokasi tersebut akan dibangun Simpang Patih. Nah, pendataan itu by name by address, semua person to person itu. Kemarin Dinas Sosial juga sudah memindahkan, ada di situ ada masyarakat disabilitas yang tinggal di situ, ini sudah dapat tempat yang layak. Tinggal nanti kita data ulang, datang-datang di sana. Itu untuk inventarisasi semuanya.
1: Selain melakukan pendataan, Pemkot Batu juga mengkaji sejumlah alternatif lokasi, relokasi bagi pedagang. Salah satu opsi yang sempat dibahas adalah pemanfaatan lahan milik Polres maupun area di sekitar tandon air. Heli menjelaskan, pemanfaatan lahan milik Polres memungkinkan pedagang untuk berjualan dengan sistem sewa. Namun, skema tersebut harus mengikuti aturan yang berlaku terkait pengelolaan aset pemerintah daerah. Rizky Darmawan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Kota Batu kita bergeser ke Pasuruan. Pendengar, meriahkan HUT IGTKI PGRI ke-76. Ribuan guru tampilkan tari dan senam massal. Informasi selengkapnya dilaporkan Emil Akbar.
3: Apa yang terjadi jika guru taman kanak-kanak atau TK sekabupaten Pasuruan dikumpulkan jadi satu untuk menari bersama? Ya, inilah yang terlihat di lapangan Yonkaf 8 BG Sabtu pagi. Ribuan guru TK dari 24 kecamatan sekabupaten Pasuruan mengikuti gebiar tari dan senam massal dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun IGTKI PGRI ke-76. Acara tersebut dihadiri Bunda PAUD Kabupaten Pasuruan Merita Rusdi Sutejo, kemudian dan Yonkaf 8 BG, serta Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan Tri Krisni Astuti. Penampilan para guru tersebut membuat Merita Rusdi berdecak kagum dan mengapresiasi acara itu.
4: Jadi luar biasa sekali acaranya, begitu meriah. Ribuan guru TK menari bersama pada latihannya cuma dua kali, tapi kompaknya luar biasa. Harapannya, pertama saya ucapkan dulu selamat ulang tahun untuk IGTKI PGRI yang ke-76. Semoga IGTKI semakin solid dan semangat mendidik anak-anak di Kabupaten Pasuruan.
3: Sementara itu, Ketua IGTKI PGRI Kabupaten Pasuruan Warida menjelaskan untuk tahun ini tema HUT IGTKI PGRI adalah Guru TK Sejahtera, Pendidikan Taman Kanak-kanak Berkualitas sebagai Fondasi Wajib Belajar 13 Tahun. Dengan tema tersebut, ia mengajak seluruh guru TK se-Kabupaten Pasuruan untuk semakin semangat dan termotivasi dalam menghadapi tantangan dunia pendidikan yang semakin dinamis.
5: Kegiatan hari ini, IGTKI PGRI bergerak bersama meningkatkan profesionalisme guru taman kanak-kanak dalam mewujudkan generasi emas berkarakter melalui wajib belajar 13 tahun. Mempererat tali silaturahim, soliditas dan solidaritas antar sesama guru TK di bawah naungan IGTKI PGRI Kabupaten Pasuruan.
3: Pantauan di lokasi, meski dengan latihan super singkat, ribuan guru TK berhasil mempersembahkan penampilan luar biasa. Sebuah kreasi tari menggabungkan adat dan seni budaya khas Nusantara yang ditampilkan dengan penuh sukacita dan bahagia. Emil Akbar melaporkan.
0: Ya, perkembangan AI dorong kebutuhan teknologi ubah cara kerja industri kreatif. Informasi selengkapnya dilaporkan Hanum Octavia.
6: Perkembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence yang semakin pesat dalam beberapa tahun terakhir turut mendorong peningkatan kebutuhan teknologi, khususnya di bidang perangkat keras dan sistem komputasi. Manajer Digital Marketing Galaxy Solusindo Pungki Nova menyebut, tingginya permintaan di sektor teknologi informasi tidak terlepas dari masifnya adopsi AI di berbagai bidang, mulai dari pendidikan, industri, hingga komunitas kreatif. Menurutnya, kemudahan yang ditawarkan AI menjadi salah satu faktor utama meningkatnya minat masyarakat. Berbagai pekerjaan yang sebelumnya memerlukan waktu dan sumber daya besar kini dapat diselesaikan lebih cepat dengan bantuan artificial intelligence. Di sektor industri kreatif, perubahan ini turut menggeser cara kerja para desainer dan kreator konten. AI memungkinkan proses produksi menjadi lebih cepat tanpa menghilangkan aspek kreativitas selama digunakan secara tepat. Meski demikian, Pungki menilai kehadiran AI tidak sepenuhnya menjadi ancaman, melainkan bergantung pada cara pengguna menyikapinya. Ada dua perspektif, bagi yang tidak mau berkembang, AI bisa dianggap ancaman. Tetapi bagi yang mau belajar dan beradaptasi, AI justru menjadi alat yang sangat membantu.
7: Karena semua dengan teknologi AI ini jadi semakin mudah. Jadi tinggal seperti ketik prompt, nanti sudah jadi gambar, jadi desainer itu sangat dipermudah. Atau dengan performa yang dulunya dengan GPU atau hardware yang harganya setara, itu dulu jadi terasa lebih lambat karena yang sekarang dibantu dengan AI seperti itu.
6: Ia menambahkan transformasi teknologi ini menuntut peningkatan kompetensi sumber daya manusia agar mampu memanfaatkan AI secara optimal, bukan sekedar menjadi pengguna pasif. Hanum Oktavia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pagi ini produksi Radio Republik Indonesia Malang. Dan sebelum mengakhiri berita pagi ini, kami sampaikan pokok-pokok berita. Nelayan Pantai Tamban Malang Selatan berharap pemerintah menjaga harga BBM agar tetap terjangkau. Pemerintah Kota Malang mengklaim program Warung Tekan Inflasi mulai menunjukkan hasil. Saya Raja Pan mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Bete banget sih, pengen healing. Apa ini? Kayak lampu?
1: Terima kasih telah menyelamatkanku, Nona Manis. Aku beri satu permintaan.
0: Hah? Cuma satu ya? Ini aja. Aku mau keliling dunia.
1: Jauh amat keliling dunia. Semuanya ada di Indonesia, Nona.
0: Masa sih?
1: Ada lebih dari 17.000 pulau yang menyimpan berbagai keindahan yang sangat menakjubkan.
0: Kalau kuliner?
1: Indonesia gudangnya kuliner, Nona. Ada 3.259 kuliner khas Indonesia. Nah, kekayaan kuliner ini juga menjadi salah satu daya tarik yang memperkuat pariwisata di Indonesia.
0: Iya ya, semua serba ada di Indonesia. Jin, antar aku berkeliling Nusantara.
1: Keinginanmu adalah perintah bagiku, Nona. Let's go!
2: Sumpah kita gendong banget gak sih? Pakai ditanya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: banyak berita hoax yang beredar di media sosial akhir-akhir ini.
1: Oh iya, aku juga sering lihat berita yang gak jelas sumbernya. Emangnya kenapa sih kita harus hati-hati sama hoax?
0: Ya, berita hoax kan pastinya bisa menimbulkan kepanikan, salah paham, dan bahkan bisa memecah belah masyarakat. Makanya, penting banget buat kita cek kebenaran informasi sebelum menyebarkannya.
1: Iya sih, aku pernah dengar kalau hoax itu bisa merugikan banyak orang. Tapi, gimana caranya kita bisa tahu berita itu hoax atau bukan?
0: Nah, kita bisa mulai dengan cek sumber berita. Lihat siapa yang menerbitkannya dan pastikan informasi tersebut sudah diverifikasi oleh media terpercaya. Selain itu, kita juga bisa gunakan situs atau aplikasi pengecek fakta.
1: Wah, benar juga Tia. Kadang kita terlalu cepat percaya dan share tanpa mikir. Jadi, kita harus lebih teliti ya.
0: Iya, benar banget. Satu lagi Bella. Kita bisa edukasi teman dan keluarga kita untuk selalu mengecek fakta sebelum menyebarkan berita.
1: Baiklah, aku setuju. Yuk, kita mulai dari diri kita sendiri untuk melawan hoax.
0: Penyebaran berita hoax bisa menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat. Mari, kita bersama-sama cek kebenaran informasi sebelum menyebarkannya. Gunakan sumber berita terpercaya dan lakukan pengecekan fakta. Dengan begitu, kita bisa menciptakan lingkungan informasi yang sehat dan terpercaya. Bersama, kita bisa melawan hoax.

Jenuh tapi butuh ya. Ngomong-ngomong soal jenuh, sebenarnya itu wajar banget ya, apalagi rutinitas yang kita jalani hampir sama di hari-hari ke hari. Tapi jangan sampai rasa jenuh itu membuat semangat ikut menurun ya. Justru karena hari ini ya, hari Senin, bisa menjadi kesempatan untuk mulai sesuatu dengan energi yang baru. Memang Senin pagi ini sering mungkin terasa berbeda setelah menikmati waktu bersama keluarga atau mungkin beristirahat di akhir pekan, apalagi kalau long weekend gitu ya. Kita harus bangun pagi dengan perasaan yang mungkin masih males-malesan gitu ya, karena habis libur rasanya pasti masih waktunya istirahat agak masih kurang gitu. Jadi masih pengen nambah waktu istirahatnya, masih pengen nambah libur. Sementara aktivitas dan pekerjaan ini sudah menanti begitu mendengar. Nah, coba mulai dari hari ini, di hari Senin ini, dengan hal-hal sederhana, mungkin bisa dengan menyusun prioritas pekerjaan begitu ya, menikmati sarapan tanpa buru-buru karena bangun pagi, kemudian mendengarkan musik-musik favorit di perjalanan, ini juga bisa menambah mood di pagi hari. Atau mungkin boleh menyapa rekan kerja dengan senyum yang lebih hangat ya. Karena biasanya Senin pagi tuh kayak keburu-buru, terus masuk kantor jadi cemberut karena masih pengen liburan gitu ya. Tapi gak apa-apa, itu hal yang wajar. Tapi cobalah ya, mulai dari hari ini untuk positive vibes gitu ya. Jadi masuk kantor dengan senyum, menyapa teman-teman kantor ya. Kadang perubahan kecil itu memang bisa menghadirkan suasana yang berbeda. Tapi ingat ya, jadi gak semua hari itu harus dijalani dengan sempurna. Yang penting adalah tentunya tetap bergerak maju. Satu langkah kecil ini bisa dilakukan hari ini jauh lebih berarti daripada rencana besar yang memang hanya tersimpan dalam pikiran. Jadi mulai aksi aja dari hari ini ya. Jadi kalau pagi ini Anda merasa sedikit jenuh, jangan khawatir, tetap jalani hari dengan tenang. Fokus pada hal-hal yang memang dilakukan saat ini, dan percaya aja kalau setiap hari selalu membawa peluang baru untuk belajar, berkembang, dan juga tentunya bisa menjadi lebih baik ya. Tetap semangat menjalani Senin pagi, semoga aktivitas Anda hari ini berjalan lancar dan produktif, dan tentu saja menyenangkan. Dan tentunya hati-hati di jalan untuk Anda yang sedang dalam perjalanan menuju tempat kerja ya, menuju kantor, atau mungkin juga untuk Anda yang masih bersiap di rumah, jangan buru-buru. Tapi jangan terlalu santai juga ya, ukur waktu juga ya. Tetap bersama kami, pastinya kami akan temani Anda nanti hingga jelang tengah malam ya. Namun di pagi ini saya, Rahayu Jawar, akan temani Anda hingga pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat. Lagu dari miliknya Eko Tes akan saya putarkan untuk Anda pagi hari ini, menemani aktivitas hari Anda dimanapun Anda berada dengan cerita kita.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

memiliki jenis-jenis makanannya sendiri, tergantung dengan klasifikasinya, seperti karnivora, herbivora, dan omnivora. Namun, ada beberapa binatang yang juga memakan hal yang tidak biasa, sebagaimana binatang lainnya. Contohnya, memakan batu. Tahukah Anda, cacing kapal atau bahasa Latinnya, Littoredo abatanica, adalah salah satu binatang yang memakan batu, dimakan, dan dicerna, kemudian dikeluarkan menjadi pasir halus. Peneliti di Marine Science Center di Universitas Northeastern Massachusetts, Ruben Sipoy mengatakan, disebut cacing kapal karena mereka memakan kayu kapal. Mereka punya gigi kecil dan tajam, sehingga dapat membuat lubang. Kayu-kayu tersebut mereka simpan dan cerna di usus.

0: Pendengar, kami sesaat lagi akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Sentral. Dan nanti kami akan kembali di Malang pagi ini pada pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Dan kami ingatkan bahwa nanti pada pukul 8 waktu Indonesia Barat Anda bisa mengikuti dialog Malang Menyapa Pagi dengan tema warung tekan inflasi Kota Malang meredam lonjakan harga. Nanti akan dipandu oleh Esti Sulistia bersama dengan narasumber Dr. Eko Sri Yuliadi Esos MM yang merupakan Kepala Diskopindag Kota Malang, juga Joko Budi Santoso SEME. Untuk itu pendengar, tetaplah bersama kami dan kami ucapkan selamat mengikuti.
1: Gak ngebayangin gak sih kalau sebuah Iqbal Ramadhan ya bakal produksi di lagu ini gitu.
2: Aduh, tapi mereka tuh kalau bawain lagu ini cocok-cocok aja ya.
0: Image-image
2: mereka yang sangat karena amat sok keren ini.
1: Nyebelin-nyebelinnya itu loh yang bikin kayak kesel. Tapi emang bener kata kamu Tania, bentrot gitu. Ya udah deh, nanti Ara dan juga Tania masih akan hadir ya, teman Prodo, untuk nemenin kamu. Dan kita lanjutin lagi ya.
0: Betul.
1: Dari NPD judulnya adalah I Love You But You Lebih Love Me.
3: Musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an, dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K, lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Van Gert, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul That Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.

0: Apa mimpi anak-anak untuk negerinya?
1: Aku ingin jadi reporter.
2: Kelak aku ingin jadi peluan.
3: Cita-citaku